0: Chicken Radio, lo rapero.
1: Rancang kena lagi tu penting. Kena sentiasa ingat wajah-wajah kesayangan yang sentiasa menanti. Bio lambat, asal selamat. Pesanan berhati.

0: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk korang aja.

0: Aja.
1: Yang tentunya untuk Koma Aja. Assalamualaikum. Selamat pagi Koma.
2: Ya, yeah, selamat pagi semuanya. 10 September 2029 Mimri dan juga Abang Wahid.
3: Ini Koma. Hari ini Koma semua macam mana? Sebab apa hari ini apa demam 80-an telah bermula pada pukul pukul 5 petang semalam lah. Demam 50-an. Kalau kita buka kita punya social media kita, dia punya status ke apa ke profile
1: gambar ke,
3: semuanya tengah tangkap gambar tahun 80-an.
1: Maksudnya terpaling trending lah sekarang ni.
3: Bayang tadi kita buka,
2: masa tak pernah tadi macam ni.
3: Kita punya apa
1: story,
3: story kita apa semua, yang mana semua rakan-rakan kat dalam tu semuanya gambar 80-an.
1: Wah, semuanya rindu vibe 80-an.
3: Ya, 80-an pula. Bukan gambar betul-betul gambar demo tu 80-an. Gambar tu adalah hasil daripada apa, AI dalam bahasa Melayu dia apa?
2: Artificial engineering.
3: Itu bahasa orang putih sayang.
1: Artificial intelligence.
3: Ini bantuan kecemasan apa?
2: Bantuan pernafasan.
3: Terima kasih dekat dalam live TikTok pun, yang mana-mana ada
2: dekat
3: dalam live
2: ni, TikTok. Kecerdikan buatan.
3: Kecerdikan buatan. Kita rasa, rasa dalam live TikTok tu pun selama 200 mata mandang kat atas ni, 270. Kebanyakannya pun semua ambil vibe tahun 80-an tu dekat dia punya apa yang gambar kecil tu, profile.
1: Profile.
3: Memang jadi ni lah, semalam buka artis pun sama, buka laman semuanya buat gambar 80-an tu.
1: Wah, steady lah kamu.
3: Tapi ya kan, perasan tak? Tahun 80-an tu bila time baju, ada satu baju tu semua sama.
2: Baju warna-warni, warna-warni
3: jacket, warna biru, jacket warna jacket biru.
2: Ni ni jacket macam abang. Dia sebenarnya kalau orang pasal warna purple tu. Ni warna ni kan. Warna magenta dan juga purple tu kan. Warna color tu.
3: Semua sama pakai, siapa dapat baju mesti tu, warna tu.
2: Baju satu lagi orang pasal. Seluar jean masa tu color dia acid wash.
3: Itu panggil apa?
2: Acid wash.
3: Acid wash.
2: Acid wash.
1: Tapi bang, lagi satu orang pinggang bang, ramping dia abang.
3: Oi.
1: Abang.
3: Tak cakap.
2: Tapi kena lah wah.
3: Kan tengah gelak. Eh, tapi kita punya ni cover album kan?
2: Cover album.
3: Cover album.
1: Siap ada. Terima kasih Rose yang menghasilkan poster untuk kita pada pagi ini. Kamu boleh saksikan di medsos kami. Promo kita lah.
3: Teman pun tak ada buang masa. Terus share. Terus apa share? Share kan lah. Terus share.
2: Asyik itu. Macam artis. Abang Wahid macam ahli sukan saya.
1: Itu macam skim cepat kaya.
2: Skim cepat kaya.
3: Tak, yang best kadang ada gambar yang
2: Pak Mantelo ni.
3: Ada gambar kawan-kawan yang sekarang pakai tudung. Bila gambar tu tukar tak pakai tudung kan. Oh, rambut memang rambut menggerbang. Oh, rambut Zaitun Samir On.
2: Saya ada tulis apa kan. Alamak, hilang lebuh tudung teman.
1: Tapi teman ada terengok jugalah. Semalam pendengar kita, salah seorang dia Abang Pian.
3: Abang Pian.
1: Tengok Abang Pian punya gambar. Siap ada anting-anting.
2: Josh apa? Boy London tu. Josh Boy.
3: Itu dulu kita tengok kalau Cik Mawar kita. Cik Mawar bayangkan. Cik Mawar kan dia Eropa. Memang zaman muda Eropa apa.
2: Zaitun Samir On.
3: Rasa kalau dia tukar pun sama juga untuk yang ni.
1: Dia memang legend lah kan.
3: Kan. Ambil lah kesempatan untuk nak menggambik kenangan lalu. Ataupun mana tak sempat lalu tahun 80-an tu. Inilah kau nak rasa. Tapi memang betul ni. Apa yang yang kita tengok mata kan. Memang itulah suasana tahun 80-an.
2: Antara bang, kala macam kala macam ni.
3: Kala tu dengan baju tu memang gelap. Tak terkenang ke teman baju yang jean. Apa panggil? Acid wash.
2: Acid wash. Acid wash.
3: Memang betul lah tu. Zaman tu memang itulah dia punya ni.
1: Antara vibe yang abang rindu lah.
2: Tahun 80-an.
1: Tahun 80-an.
2: Abang
1: hidup.
2: Abang sempat.
1: Lahir. Ataupun membesar lah tahun 80-an. Betul lah abang?
3: Yeah.
1: Antara vibe yang abang rasa rindu sangat.
2: Yang tak ada sekarang ni kot.
1: Satu je bang.
3: Satu je. Kita dengan orang tua ni kan. Macam bukan sebaya, kita saling menyayangi, saling apa, menghormati. Benda tu
1: hormat, menghormati, kasih sayang.
2: Zaman tu
3: yang tua, kita dengan kepala tua kita saling menghormati. Yang tua pula dengan kita yang muda ni saling menyayangi. Benda tu
1: macam ada pepatah.
2: Tapi kalau saya 80-an ni
1: disayangi.
2: Rasa saya buat
3: kita tu. Kita ada rasa takut dengan orang tua, kita rasa takut. Kita bila orang tua tegur, kita tak ada nak tak ada. Kalau bulan semalam member ada satu budak dekat kampung kat tempat teman tu. Budak tu bawa motor laju dalam kampung. Pakcik ni bawa cucu. Kan satu kampung serang budak tu. Lepas tu pula bila pergi serang budak tu,
1: kenapa?
2: Dia tak boleh jawab.
3: Dia tak ada takut. Dia tak ada perasaan takut tu.
2: Oh, kalau kita zaman dulu
3: kita diam. Kan takut silap. Sebab lesen untuk nak kena nyak ni memang bapak kita dah bagi tahu. Orang tu kita bagi tahu, kamu tengok anak aku macam ni, kamu
1: balon
3: je.
1: Tak pasal orang lain pula. Kalau kita balu anak orang kan,
2: abang try tengok lah.
3: Dia tak perlu
1: balu. Nanti mahkamah.
3: Dia tak, bukan balu. Kita tahu anak orang. Tapi budak tu cukup lah menghormati kita kan. Cukup ada rasa takut
2: tu. Sebab cukup lah kan. Yelah, orang lebih dewasa, orang lebih tua kan.
3: Itu ini. Tapi sekarang, sebab apa? Sebab sekarang ni semua dah kehidupan tak. Sekarang kehidupan ni semua dah sama. Dulu macam kita cerita lah. Dulu ada kereta, mungkin kalau sebiji rumah dalam kampung, sebiji kereta dalam kampung tu ada 10 biji rumah dalam kampung, ada sebiji kereta. Je kereta. Sekarang ni satu rumah 3 kereta. Jadi semua orang dah ini kehidupan dia dah tak
1: buat ada masing-masing.
3: Buat hair masing-masing lah. Masing-masing dah sama, dah apa rasa semua berada lah.
1: Okay.
3: Benda tu yang salah satu dia.
1: Okay, itu antara vibe yang Abang Wahid paling rindu lah. Zaman 80-an.
2: Teman tahu apa? Kalau 80-an ni, teman memang tak beranak lagi. Okay. Tapi kalau teman tahu 80-an ni, yang tengah shock masa tu, disco dancer lah.
3: Betul? Itu salah satu. Itu daripada 70-an ni.
2: 70-an? Disco dancer je.
3: Ujung, apa pertengahan 70-an sampai ke 80-an tu, disco dancer.
2: Disco dancer. Lepas tu 80-an tu, dia dah vibe apa bang masa tu? Dia rockers kan?
3: Dah masuk rock lah zaman tu. Ujung 80-an dia nak masuk rock. Masa tu album Sirs, album teman ingat masa Belenggu Irama, teman Form 1, teman Form 1 masuk sekolah Form 1 Gunung Rampat. Masa tu apa, lagu Belenggu Irama.
1: Okey.
3: Lagu Irama. Cuba dengar lagu
1: Belenggu Irama.
3: Belenggu Irama weh.
2: Masa tu abang tingkatan 1.
3: Abang tingkatan 1. Ataupun lah masa jajan. Tapi teman ingat masa teman masuk jajan tingkatan 1 tu, masa tu lagu tu tengah
2: 86 betul ya bang?
3: 87.
1: Lagu ni 87.
3: Dia dah, dia kira separuh pada tahun 80-an. Nak pergi ke tahun 90-an. Masa tu rock bermula lah.
2: Okey. Sebelum tu bang, sebelum tahun 87 ke
3: Sweet Charity apa semua tu. Sweet Charity, Sweet Charity Maya Pekan. Itu zaman-zaman. Yang baju kita pakai tu zaman tu lah.
2: Zaman 80 anak ke 87 tadi tu lah. Sebelum pergerak apa, rock masuk tu lah.
3: Bila rock masuk dan lain lah. Itu. Okay. Takkan kita nak cerita buat tu.
2: Boleh sikit.
1: Okay lah. Ini okay lah sebab sekarang memandangkan di Maxos kita.
3: Memang tengah ini.
1: Rata-rata semua telah menukarkan diri mereka.
2: Mika rasa nasihat sebab apa dia tiba-tiba terfikir nak buat era 80-an. Banyak lagi era 70-an ada, 60-an ada.
3: Tak, sebab dia nampak unik. Nampak unik sikit.
2: Keunik kan?
3: Nampak unik
2: sikit. Masa tu colour banyak kot.
3: Lepas tu mungkin kita yang muka tua tiba-tiba masuk tahun 80-an jadi muda muka kan. Yang bulat jadi kecil.
1: Okay. Sekejap lagi kita kongsikan. Terus kekal layan
2: FM.

Piyum-piyum, Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, Tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.

0: Jom datang beramai-ramai ke Jelajah AIM Tibet sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indra Mulia Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang.
1: Ya. Itu dah. Itu iklan apa tadi tu?
0: Iklan Jelajah AIM Tibet.
1: Oh, Tibet. Tapi betul lah Tibet. Ini dah hujung betul lah. Tibet tengah bergerak ni. Orang nak tengah promosikan Tibet ni.
2: Untuk kemasukan ni?
1: Untuk kemasukan. Okey, men. Salah satu. Teman bila cerita buat Tibet ni.
2: Abang suka lah Tibet.
1: Sebab satunya teman suka macam
0: 80-an juga ni.
1: Tibet ni benda 80-an. Betul kan?
2: Betul.
1: Benda zaman 80-an.
0: Betul pula bokeh.
2: Maksudnya pandang timur.
1: Men, kita ni kan. Salah satu Tibet ni hak buat masak pun Tibet juga. Boleh kata dia kemahiran.
0: Contoh rumah macam rumah tangga pun Tibet.
1: Dalam live kita pagi ni, dalam live TikTok kita ada Zul Yahya. Tak ada syuting, dia rajinkan diri dia, dia berniaga. Sekarang siapa nak pergi niaga, nak beli makan dekat kedai Zul Yahya, dekat depan sekolah Cepor.
2: Agak
1: sekolah
2: ni
1: kedai Cepor dia dekat depan ni kan. Jadi benda tu yang teman semua tengah fikir, menjahit min. Jahit ni, korma pergilah. Siapa yang dengar ni, suruhlah anak-anak ambil bakat menjahit.
2: Betul? Kan? Abang bukan apa bang? Saya selalu nasihat siapa-siapa lah kan. Ni. Yang saya kenal lah. Tambah satu kemahiran diri. Tambah satu skill baru dalam hidup korma. Betul. Maka skill baru tu yang akan buat korma cari duit sampingan ke apa. Banyak benda baru macam abang cakap. Menjahit boleh. Potong rambut boleh.
1: Teman pernah buat cerita gunting rambut ni. Sebelumnya zaman-zaman orang buat barber-barber. Yang kawan teman koja dengan teman di kedai basikal. Teman buka kedai basikal. Dia boleh gunting rambut. Jadi tu masa tu tengok dia, budak lain pun mesti boleh kan. Jadi banyak teman korma ada ambil gunting rambut. Sebab gunting rambut ni busuk-busuk pun RM10 dalam tangan.
2: Betul si.
1: Kamu
2: benti model apa model? Jangan tinggi model.
1: Modelnya
2: kepala otak kita.
1: Habis tu letak kerusi je. Pergi duduk kat apa gazebo belakang tu, letak satu kerusi kan. Habis gunting
0: RM10. Rambut RM10.
1: Itu simple, benda simple. Termasuk dalam menjahit sekarang menjahit.
0: Macam itulah kemahiran kan.
1: Itu kemahiran. Kemahiran ni penting ni.
2: Saya memang titik beratkan kemahiran.
0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke Stadium Indra Mulia Ipoh pada 19 dan 20 September sempena dengan Karnival Kamu yang juga berlangsung.
2: Karnival Kamu.
0: Karnival Anak Muda.
1: Karnival Anak Muda. Patutlah benda tu kena. Sebab dia kena sulam dengan benda-benda itu. Bukan setakat hiburan tapi kena ada juga
2: ilmu sekali. Ilmu dan apa lagi? Ambil komik tu. Ilmu dan apa? Bertemu. Ilmu dan iman. Abang tak baca nasi sekarang dia perlukan komik bang. Hebat. Ski baru dia.
0: Lepas konti kita
2: komen
1: Zain. Aku nak kena brainstorming kan. Kenapa brainwash tu macam ni?
0: Okay, cerita kita masih lagi. Apa yang koma rindui
2: pasal 80-an. Kan ramai kan rata-rata yang dengarkan sekarang ni mungkin berada dalam era tersebut kan.
1: Kebanyakannya macam kat dalam live kita ni, live TikTok dia pun banyak yang ada zaman 80-an. Antaranya tu je. Apa tu ni, Zul Yahya ditambah sikit. Kemahiran hidup sangat penting kata. Tak cukup hanya dengan CJ saja untuk hidup dengan selesa.
2: Tambahlah skill-skill apa yang ada kan. Benda yang kamu minat, benda tu kamu tambahlah skill.
0: Okey, kita ada pemanggil ni. Nak kongsikan.
1: Okey, jom.
0: Vibe 80-an. Orang yang beranting-anting dah sampai.
2: Anting-anting. Boy London.
3: Apa itu anting-anting?
0: Bang, semalam saya ternampak ni gambar abang
2: 80-an tu.
0: Janaan AI tu.
3: Mana ada, tak buat.
1: Rambut panjang lah, Cik. Rambut panjang.
2: Rambut panjang. Cari, Cik.
3: Itu tiru-tiru orang.
1: Okey, Ambian.
3: Dah terjebak.
1: Ambian, cerita tahun 80-an ni. Sebab ni minggu ni, apa, hari ni dengan semalam, cerita 80-an kalau semua dah sibuk buat AI gambar 80-an. Apa benda yang Abang Pian rasa seronoknya tahun 80-an? Sebab Abang Pian lagi lah. Abang Pian lahir tahun 50 apa?
2: 55.
3: Tahun 60-an.
1: 60-an. Mana tahun 80-an umur Abang Pian mungkin kat 20 tu.
2: 30. 20 lebih.
3: 20-an.
1: Jadi Abang Pian rasa kehidupan tu 80-an tu.
2: Itulah kemuncak rasanya.
1: Apa benda yang kan?
3: Tahun 80-an dulu kita orang masa tu pakai seluar bell bottom.
2: Seluar besar.
3: Yang besar kaki tu.
2: Okey.
3: Pakai kasut yang tinggi tu.
2: Apa itu 80-an ke 70-an?
3: Iyalah. ke era situ pun ada lagi. 80-an pun dia masuk lagi hujung-hujung apa 70-an lah. Masuk 80-an tu dia ada lagi.
1: Ah, tak cakap tadi dia 80-an ni setiap perubahan bukan dia, tahun 80-an. Dia, okay. Dia ujung pertengahan 80-an.
3: Dia tak mati pada tahun 70-an dan menyambung sampai ke tahun 80-an.
1: Ah, sampai 86, 87
2: zaman tu semua slow bell bottom ah.
3: Ah, bell bottom. Sekolah pun kita bell bottom lagi. Tapi rambut rambut memang kita buat fashion lah. Macam masa itu Abang Pian buat ikut style apa, endok kilau.
2: Endok kilau. Ah, lawa tu.
3: Ah, yang keriting tu.
2: Ini macam dalam gambar kat TikTok ni.
3: Tak ada, macam pendek sikit tapi
2: pendek
3: keriting.
2: Pergi
3: buat dekat kedai. Masa tu buat murah je, baru tak sampai RM10.
2: Oh.
3: Itu pun terjebak dengan kawan-kawan lah. Dia kata kita sekarang kita buat fashion ini pula, dia kata.
2: Abang, oh maksudnya abang zaman abang tu abang alert lah dengan fashion juga abang eh. Ha, ya, member-member abang ketika itu lah eh.
3: Kita bukan ketinggalan zaman. Kita
2: masa tu siapa ikut yang akan jadi role model untuk fashion ni bang? Kalau zaman tu.
3: Zaman tu role modelnya artis lah.
2: Antaranya?
3: Artis semacam apa?
2: Hil Amir.
3: Latif Ibrahim.
2: Hil Amir.
3: Tu lagi banyak lah. Tapi dah Alan Zainuddin dia tak buat macam tu. Zainuddin dia biasa dia punya style rambut. Cuma Hil Amir kadang rambut panjang, kadang macam-macam apa, Daud Kilau pula kerinting. Kita ikut itulah. Macam kata orang macam apa, macam dulu orang suka kerintingkan rambut.
0: Karan eh?
3: Karan rambut.
2: Untuk apa? Untuk
3: yang perempuan boleh. Yang perempuan pula dia karan rambut dia bahagian depan. Yang belakang dia biar lurus.
2: Biar panjang.
3: Dia buat yang depan. Banyak orang kampung-kampung orang buat macam tu.
0: Kalau kita tengok ada salon dulu nama dia pusat kerinting.
2: Betul lah.
1: Pusat kerinting rambut.
0: Sekarang mana dia dah orang buka pusat kerinting rambut.
3: Tu yang Abang pelik tu, kenapa dia panggil karan?
1: Yalah, benda tu pakai elektrik.
2: Pakai elektrik. Zaman tu pakai elektrik. Ada
3: tepuk lah kerintingnya.
2: Nak nampak lah hilir.
1: Abang Pian jangan salahkan kami benda tu. Salahkan masa
3: tak
1: tu.
3: Tak salah. Ya Abang Pian mustil kan, kenapa dia panggil tu?
0: Tak apa, kita cuba cari Abang Pian nanti.
3: Cuba cari dia. Google.
0: Okey Abang Pian, terima kasih Abang Pian.
2: Terima kasih Abang Pian, perkongsian pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu cerita Abang Pian kita mengenai dengan 80-an. Masa tu dia kata era slow tu bare butter. Tapi kita tengok dekat sini zaman yang tengah trend sekarang ni pakai solo acid wash.
1: Dia macam-macam sebabnya itu dia dapat itu je.
2: Itu yang meriah kot. Tahun 80-an itu dia kot
1: bang. Itu zaman yang kita tengok gambar ni, itu gambar yang permulaan 80-an yang tahun 86 nak pergi kerok yang macam tadi tu. Dia 80-an ke bawah ni dia lain suasana dia. Macam PM ni cerita tadi lah.
2: Okey.
1: Sebab dia
2: rokok kola panjang.
1: Dia siap benda ni dia kan bukan masuk je 80-an 81 sampai 90. Tak ada. Dia 86 dia contoh 96 nak pergi ada berubah dia macam tu.
2: Okey faham.
1: Mungkin ada yang lain pun nak kongsikan tentang vibe tahun 80-an ni.
0: Ya, boleh kongsikan bersama kami. Rumah Hijau pun boleh. Antaranya ada Boy PJ.
1: Boy PJ kata apa?
0: Katanya cerita pasal era 80-an bukan hanya tertumpu pada pakaian dan dunia hiburan. Ia termasuk cara perbualan dan percakapan kita. Macam teman dulu 1988 baru jadi kartunis di Gila-Gila. So dialog dalam kartun tu seperti gua caya sama lu, cayalah tangkap lentok, tangkap lele, tangkap cun.
2: Ni zaman rock ni.
0: Lu jangan macam-macam dengan gua babe. Banyak lagi lah. Banyak mempengaruhi pemikiran pembaca pada masa tu. Itu ayat-ayat yang padu lah.
2: Dia kata sampai kumpulan rock, Wing, Search, Gesang sanggup bersuah payah kirimkan kad raya demo kat Gila-Gila. Sebab sukakan bahasa
1: dalam
2: majalah masa tu.
0: Pencetus bahasa lah kira-kira.
2: Bahan bacaan kata gitu bang kan.
1: Suasana kan.
0: Okay. Alright, jadi kamu boleh kongsikan lagi di talian
1: 545-8559 ataupun 020-200-7055.
2: Baik, sekarang kita sambung lagi mengenai dengan vibe 80-an kita.
1: Gua pagi.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys. Tak

0: Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Seri Berhad MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara, pasukan penyelaman Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimili masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaharu itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Pasukan Malaysia Selangor perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan dui tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghamba tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk kau mengajar.

0: Hai Izzah, buat apa tu? Sibuk berbenar gayanya.
1: Oh, Dian ke? Izzah tengah pasang bendera ni. Hari Merdeka kan dah nak dekat. Dian tak pasang ke?
0: Alah, malaslah. Nanti kena buka balik. Banyak kerja lah. Sambut macam biasa kan boleh?
1: Boleh tu boleh. Tapi macam tak bersemangat je. Kita kenalah tunjukkan semangat cintakan negara kita. Barulah nampak yang kita cintakan tanah air kita.
0: Betul juga cakap Izzah tu. Okeylah, Dian pun nak pasang jugalah.
1: Ata, maulah kita.
2: Kamu tak tahu nombor baru WhatsApp Pharaoh FM?
3: 010-2007-055.
2: Simpan tau, jangan silap.

0: Kumpulan Berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini tau abang 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan Mencari Jodoh.

0: kumpulan berinformasi tentunya untuk Koma Aja. Terima kasih kerana terus kekal lekat layan kami bertiga. Koma
1: jam yang keempat.
2: Jam terakhir, man.
0: Jam terakhir.
2: Man, kalau baca tengok teman tengok Wasabi, tengok live TikTok teman layan sepanjang orang dengar berita, teman baca tengok live macam-macam kisah Zul Yahya ni. Zul Yahya masih lagi sampai sekarang ada lagi dekat live TikTok tu.
0: Ya.
2: Kan? Dia punya kenangan dia terlampau banyak tahun 80-an ni. Sebab apa dia antaranya membesar tahun 80-an. Memang remaja dia tahun 80-an.
0: Generasi X lah.
1: Dia dengan abang dia tua sikit.
2: Ya? Yeah?
1: Dia tua sikit pada abang.
2: Tua banyak.
1: Oh, okey. Okay.
2: Dia dah SPM. Memang baru nak masuk sekolah menengah pun.
1: Okey.
2: Macam itulah.
0: Soalan jumpa cemas.
2: Macam-macam. Jadi banyak. Rasanya ramai dah kongsi dekat kita punya Wasabi.
0: Okey.
2: Kita tengok kat Wasabi kita.
1: Siapa tu?
2: Ni macam tahun 80-an. Ni kawan sekolah teman.
1: Abang Asrul.
2: Dia kata tahun 80-an dia terkenangkan apa... Tapak Expo Media Gopin memang terkenal dengan konsert ni tahun 80-an tu.
1: Ya, dia belah mana yang Sibelik tu?
2: Sibelik tu. Kan. Siri TV, ini cerita pasal Siri TV lah. Yang MacGyver, Ultraman, Night Rider, Airwolf, Thundercat, ini semua.
1: Oh, yo.
2: Ha, ni cerita-cerita. Lepas tu dia sebab macam ni kaki mancin. Dia cerita bank mancin lah. Dapat ikan besar-besar lagi.
1: 80-an tak ada banyak orang berjala ke apa.
2: Lupa Mai. Hari ni betul. Nombor 4 ni Asrul kata tahun 80-an tu basikal, orang cuik basikal ni.
1: Zaman tu?
2: Curi basikal tu biasa. Sampai sekarang orang curi basikal. Tapi boleh buat report, man. Boleh buat report polis, man.
0: Tahun 80-an ni.
2: Kita beli basikal.
0: Sebab 80-an tu nilai dia tinggi.
2: Nilai kita. Lepas tu kita beli basikal, kita akan dapat satu macam surat beranak lah. Macam geran lah. Kita bawa pergi balai. Basikal saya hilang. Dapat, boleh dapat tangkap, man.
0: Yelah, dekat basikal tu ada nombor.
1: Bila last ada lah benda tu?
2: Dah
1: maksudnya 80-an tu ada lagi. Bila 90-an dah ada rakut
2: 90-an ada gerai tu lah. Tengah 90-an
0: tak ada gerai lah.
2: Boleh banyak kerja lain nak buat, kan.
0: Semua orang dah ada basikal sendiri. Kata orang
2: berkenalan dengan geng sama ni, masuk berkenalan dengan teman ni. Geng-geng sekolah Gunung Rapat.
0: Makan sekolah lah bang ni.
2: Ni antara lagu 80-an yang masih menjadi kemarahan. Antaranya dari Search Wing Bloodshed. Bloodshed kita ada dan baru. Benda baru mandikan dalam ni.
1: Death Leopard, Iron Maiden, A.O. Smith.
2: Banyak lagu.
1: Oh, dia minat lagu rock lah masa tu bang. Wah, dia hantar gambar.
0: Antara yang menghantar ke gambar
2: DJ dia hantar gambar.
1: Oh, lama bang. Kat mana ni?
0: Ni
2: dekat sini.
1: Program sedia.
0: Okay, dan juga ada Kak Mona.
2: Kak Mona pun letak gambar 80-an.
1: Dengan Haid Amir tu.
2: Tapi ni gambar
1: siapa tu?
2: Tak, masalah
0: dengan Yop ni.
1: Teman ingat Haid Amir.
2: Ini AI ke gambar betul?
1: AI lah.
0: Kecerdasan buatan ni.
2: Kecerdasan buatan.
0: Okay, katanya bestnya kalau dapat undur ke zaman dulu. Teringat zaman jajan zaman dulu-dulu. Cekedis, cekelat balak, cekelat udang. Cekelat udang tu sedap tu.
1: Yang ketih dia boleh makan.
2: Dia boleh makan ketih ni.
0: Tikam, singgam, asam katuk. Lepas tu koi sepik.
1: Koi sepik, okay.
0: Dalam koi sepik tu ada terselit duit. Kok ada rezeki, koma lah. Kenduri zaman dulu pun best.
2: Ini teman suka.
0: Makan berindang dalam talam.
1: Zaman dulu.
0: Tengok TV ramai-ramai.
1: Bayar seorang di Kupang.
0: Seorang di Kupang. Masa tu bukan semua rumah ada TV. Zaman susah. Lepas tu time nak raya, siap gantung kat kad raya, kat dalam pokok.
1: Yang mana yang lawa-lawa banyak lah kad rayanya.
0: Paling best dapat kad raya ada muzik bangka.
2: Masa 80-an tu memang kad raya ada baru start lah tu.
1: Zaman tu.
2: Tahun 80-an ni pula.
0: Kad raya ni apa dia bang?
2: Ya, kad raya lah.
0: Kad raya pun.
1: Kami Gen Z bang. Dah lama tak dapat.
2: Apa? Tapi ya, tahun 80-an ni kita Malaysia masa tu tengah perubahan ke era ke pemodenan. Semua pun tahu siapa pasal apa masa tu Tun Mahathir adalah
1: Perdana Menteri yang tu.
2: Tahun tu kan.
1: 85.
2: Banyak perubahan yang berlaku tahun banyak perubahan berlaku pada tahun 80-an tu. Yang
1: lagi siapa? Modenlah, pemodenan
0: sikit lah. Cuk Intan. Okey, Cuk Intan katanya tajuk borak pagi ni mengenai 80-an, vibe 80-an.
1: Demam 80-an.
0: Ikutkan banyak kenangan Cu tahun 80-an. Masa ni lah Cu free hair. Rambut Cu memang macam rambut penyanyi Mazwi.
1: Mazwi siapa?
0: Cu pun sebaya penyanyi Mazwin Hamzah. Dressing jangan cakap lah. Memang warna-warni habis lah. Cu sampai sekarang memang suka berfashion dan makeup.
2: Caya.
0: Radiogram yang bubuh duit, tampil poster-poster penyanyi pujaan.
1: Radiogram yang mana?
2: Oh, kan kita sembang. Bagi kita baca.
0: Majalah jangan cakap leh. Sanggup ikat perut nak beli majalah URTV komen.
1: Gila-gila pun beli juga. Aja gila.
0: Tip dulu, lagu dulu-dulu. Kan gila dengan penyanyi luar negara jangan cakap leh. Cerita John Travolta. Saturday Night Fever memang menjadi ikutan.
1: Bigis.
0: Seluruhnya Beggy grup rock kapok jangan cakap lah memang menjadi kegilaan dan ikutan ramai. First album Sirs Cinta Buatan Malaysia memang first album Sirs memang lagu berhantu sedap.
1: Sedap sedap lagu tu.
2: Terror Cintan dia tahu first album dia.
1: Dia memang duduk dalam tu memang dia menghargai betul-betul bang. Dia buat betul-betul tu.
2: Tapi masa tu kat Ipoh kan. Kat Ipoh tengah talk tu lah Super Kinta.
1: Laman tu?
2: Laman tu
1: Super Kinta. Masa tu Super Kinta tu mall bang kan?
2: Yipfu. Pasar besar Ipoh ni sebenarnya Super Kinta tu supermarket. Nama besar dia pasar besar Ipoh. Nama betul dia pasar besar Ipoh. Tapi ada yang sekarang jadi UTC lah. RTC.
1: UTC.
2: Pasar besar Ipoh kan. Kan kita depan pasar besar Ipoh. Dalam dia tu ada Super Kinta tapak yang UTC sekarang ni. Lepas tu memang dua tempat ni. Sebelah ni Super Kinta, depan sana tu Yifung ataupun Glory.
1: Glory.
2: Tempatnya hidup
0: lama.
2: Dia benda yang vibe tu, kawasan tu memang memang hidup gila.
0: Segitiga emas lah.
2: Ya, bawah tu ada, bawah Super Kinta tu ada food court. Memang orang akan makan kat food court bawah tu. Sekarang food court tu sedih pergi. Siapa yang nak mengambil kena lalu pergi lah kan.
0: Betul-betul. Okay, ada Kak Ros dari Greek. Katanya tahun 80-an memang fashion pakaian Kak Ros macam jenis sebab banyak kenangan terindah katanya. Gambar-gambar masih tersimpan rapi.
1: Abang, zaman tu 80-an abang kan? Budak-budak main game ke apa? Game
2: masuk game apa?
1: Macam-macam lah permainan.
0: Mana ada permainan
2: Ada.
1: Maksud tu ada gadget abang. Apa yang dia enjoy sebenarnya?
2: Zaman tu bukan teruk sangat. Masa tu tu yang kami pergi Yifung. Yifung main game yang masuk 5 kupang, masuk 2 kupang tu lah.
1: Tak. Abang pernah tu, tak main game yang berbual 2 kupang? Apa tu abang main game Donkey Kong tu? Pulih abang dapat kacang.
2: Itu zaman koma.
1: Apa sama yang
2: itu zaman koma.
1: Apa tak ada lah.
2: Zaman kami tak budak zaman puluhan mana fikir benda-benda kacang-kacang.
1: Abang minyak milenial macam kami.
2: Zaman koma senang nak pusing.
0: Okey. Kita ada pelapur tapak kita.
2: Okey.
0: Nak memberikan wartawan tapak kita. Saudara khair kita nak bagi pandangan. Apa gambar? Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi di Peraf M bersama DJ Rick, DJ Mim dan DJ Wahid Sinario. Yang dirundui bagi saya pada tahun 1980-an dan 1990-an, saya kira bahawa mungkin dari dua sudut lah saya boleh kongsikan. Iaitu yang pertama tentang 80-an, 90-an, saya pergi ke sekolah. Sekolah rendah dan juga kemudian ke sekolah menengah dengan mengayuh basikal bersama kawan-kawan. Pada masa itu tak banyak yang guna motor lah. Jadi kami pergi ke sekolah dengan menunggang ataupun menaiki basikal sejauh mungkin 3 km, 4 km pergi dan balik mungkin ada 6 ke 7 km. Jadi saya kira bahawa cukup meriah, cukup seronok pada masa itu. Kawan menunggang naiki basikal bersama-sama ke sekolah. Jadi saya kira itulah mungkin kenangan-kenangan lama yang tidak akan lupa sampai ke hari ini. Yang keduanya 80-an, 90-an, saya kira pada masa itu majlis kenduri kahwin ataupun majlis wali matur urus diadakan secara bergotong royong. Maknanya dalam satu kampung tu ada berpakat sama-sama ahli masyarakat untuk mengadakan majlis gotong royong dengan mendirikan kemah, balai makan dan juga proses untuk memasak makanan untuk majlis kenduri diadakan secara gotong royong. Jadi saya kira makanan cukup banyak dan orang kata jadi kebersamaan ataupun kemeriahan tu cukup terasa pada waktu itu berbanding pada zaman sekarang ni. Jadi saya kira wujudnya orang kata persefahaman, silaturahim dan ukhuwah dalam masyarakat, berkenal-kenalan dalam kalangan anggota masyarakat pada masa itu cukup rapat, cukup baik. Dan saya kira itulah kenangan-kenangan pada tahun 1980-an dan juga 1990-an awal tahun. Jadi saya kira Itu dua perkara yang boleh saya gambarkan, yang boleh saya ceritakan dalam Borak Pagi di Perak FM bersama DJ Rick, DJ Mim dan juga DJ Wahid Scenario. Salam hormat dan salam Borak Pagi di Perak FM daripada saya, Mama Akhir Yusof, Gunung Semanggul, Perak. Era FM untuk koma dia.
1: Wartawan tapak kita guru pun.
0: Dia berkira, dia kira dua bang. Dua sudut lah.
2: Dua sudut apa ni?
0: Dua sudut lah tadi. Maknanya dari segi basikal. Dan juga
2: apa yang kita banyak. Kenduri benda sama lah kan. Tapi, yalah abang ni dia lalu. Dia benda besar. Zaman, tapi kalau zaman-zaman apa masih lagi ngayuh basikal. Daripada Taman Maju Rapat, apa airport tu sampai ke Sekolah Gunung Rapat tu jauh men. Tapi.
1: Berapa kilo?
2: Ha?
1: Berapa kilo?
2: Oi. Mau kat 5-6 kilo
1: je. Sahala.
2: Ni 5-6 kilo. Pasal, tapi kalau dengar cerita Pak Nan duduk Tanjung Rambutan tu, Pak Nan Batu Lapan tu lagi jauh. Duduk Batu Lapan tu sekolah Anderson, min.
1: Mok.
2: Terdiam lah.
0: Terdiam. Okey. Ada Jom Kamisah dari Gemunting katanya. Tajuk ni meningkatkan zaman ni. Kak masa ni baru 19 tahun. Dulu rambut tak pakai tudung. Kalau pergi kedai yang jadi kenangan, gula-gula letak satu cincin. Kalau ada memang tak lepaskan batu apa ni, batu macam.
1: Batu macam. MCM.
2: MCM.
0: Katanya zaman mainan pun pondok-pondok main guli. Lagu kesukaan saya Suara Kekasih Ally Cat, dia punya muzik dan banyak lagi kenangan katanya.
1: Wah, mantap lah kakak Misah kita.
2: Tak gini ramai lagi lah jumpa semua ni. Okay, tunggalkan kongsi lagi dengan kami kenangan 8 di 010-200-7055 ataupun 05-545-8559 Gegar Pagi PFM.
1: Tukar rumah aja.

0: Mama ada tak kenalan yang ada masalah bau mulut? Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi. Dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?
1: Hiburan berinformasi tentunya untuk Komo Aja bertemankan kami bertiga, Mimri dan juga Wai kat sini.
2: Ya. Okey, terlupa tadi ya cerita tahun 80-an ni. Di mana tahun 80-an tu masa itulah kita di Malaysia ni berasa bangga menjadi rakyat Malaysia kerana kita dah ada dah kereta kereta negara
3: yang pertama.
2: Kereta Proton Saga keluar tahun 80-an. Itu teman cakap ni. Mana tahun 80-an ni Malaysia dalam ke arah pemodenan
3: ketika itu bang
2: itu ya satu kehidupan yang berubah lah
3: daripada duduk
1: ada petani dan juga nelayan.
2: Itu 90-an.
1: Yelah, nak menjadi ke arah tu lah bang.
2: Itu 90-an.
1: Yelah,
2: lagu tu.
1: Yelah, betul lah tu.
2: Tapi dia banyak benda yang berubah lah. Apa ya, mungkin kita kat siapa yang lahir tahun 60-an dia terasa lah benda tu. Orang lain macam Zul Yahya tadi, dia cerita dia lahir tahun geng-geng dia pun geng 60-an, dia pun boleh cerita macam-macam lah. Sebab macam teman tahun 80-an tu, teman habis SPM pun tahun 92. Jadi masa tu kita banyak main je.
1: Tapi
2: kan,
1: saya ingat lah abang, 80-an tu saya pernah ni mungkin saya dah pernah cerita kot, ikut kakak saudara saya pergi konsert Feminim.
2: Di mana?
1: Masa tu
3: Feminim.
1: Tak, tapi kalau beli yang cerita kan,
2: angin bayu membawa diriku.
1: Saya ni macam ni lah, macam
3: Ponca
1: tiket lah, untuk dia orang nak pergi kan. Maksudnya kan, yang best dress up dia orang tu. Singlet, lepas tu dengan swabel bottom. Lepas tu ada jalu kan.
3: Tahun bila?
1: Maksudnya masa tu aku kecil lagi lah.
2: Tapi betul lah, bila cakap tiket nasib memang betul. Apa pun
3: tak, maksudnya nak bawa nasi ni untuk bagi demo boleh keluar.
2: Syarat
1: lah.
2: Cakap dia nak buat nasi pada kan dia pertinggal.
1: Tapi awak tak ingat kan? Pun masa tu memori family awak tak tahu dilenyapkan ke, tak tahu. Senyap kan. Tak teringat pula awak terjun atas pentas ke apa.
2: Tak ada. Pantai dia pun suruh kot kakak tu naik pentas terjun.
1: Tak ada bang, memori tu. Memori konsert Feminim tu tak ada.
2: Sebab Mika kecil lagi. Mika kena ingat, bukan Mika nak pergi pun. Yang nak pergi je kakak saudara. Sebagai tiket.
1: Mungkin saya tertidur.
3: Tertidur tengok konsert tu.
1: Okey, 545-8559. Kita ada pemanggil ni.
3: Siapa tu? Assalamualaikum.
4: Betul.
2: Enon lahir tahun bila, Enon?
4: Lahir bulan tahun 20-an.
2: Tahun 20-an?
1: Tahun 20-an
2: sekarang Enon. Ni dah tahun 2026. Kalau Enon lahir tahun
3: 26, 1 tahun dah Enon.
2: Enon lahir
4: umur
2: tahun
4: 25 dah umur dah.
3: Umur dia dah 25. Sira tahun 80-an
2: Enon,
3: tu
2: takkan umur 25 Enon.
4: Umur apa lagi?
1: Tunggu apa lagi? Tak, dia marah. Dah makan lah. Kan, Non?
4: Dah makan.
1: Boleh lah.
4: Ya.
2: Kalau nak minta lagu,
3: Enon nyanyi.
2: Enon kena
4: tak kabar sana saya.
3: Oi, jangan suruh.
4: Okey.
2: Itu tahun 80-an.
1: Okey, terima kasih Kak Enon kita. Menghiburkan kita kan.
2: Apa boleh gelak Enon call.
1: Okey, Kak Zira dari Taman Sri Berjaya katanya doakan pada semua dalam perlindungan Allah. Amin. Terima kasih. Tahun 1980 tu Kak dah sekolah menengah. Sekolah menengah Sultan Tajul Arifin Manong. Masa dulu mana ada mainan macam anak-anak sekarang, main congkak je katanya. Rajin kayuh basikal dengan kawan-kawan.
2: Dulu cerita kayuh basikal ni memang macam dah separuh daripada hidup kita lah.
1: Okey, Abang Din, siap ngantau gambar. Ini betul real, bukan janaan kecerdasan buatan.
2: Bukan.
1: Ini gambar, memang dia lah.
2: Ambil gambar pada helmet.
1: Macam penyanyi Dio lah.
3: Holy day bah.
2: Maknanya ini betul-betul abang ni buatkan dia punya poster dia.
1: Steady lah abang ni kita.
2: Abang ni Dio lah. Ini man, ini gaya ni, gaya yang hujung tahun 70-an.
3: Tu dia nak awal
2: pergi ke 80-an. Tahun 70-an nak pergi hujung pertengahan ataupun hujung 70-an.
3: Ni masa ni bang.
2: Gambar yang rambut macam ni.
1: Dia cakap era 80-an suka joget lambak katanya.
3: Oh, zaman tu banyak lagi nama awak.
2: Kenduri kahwin confirm, Min. Dia pasal apa? Dulu bukannya orang nak, orang saja seronok buat tu, tak, dia nak menghargai orang
3: datang.
2: Bukan dia nak bagi tuan rumah tu, nak menghargai orang yang tolong buat kenduri hari tu.
1: Okey.
2: Sebab apa? Zaman tu tak
1: malang
2: semua
1: show,
2: tak semua orang buat catering. Jangan macam kat tu kontrak. Dulu kita panggil kontrak, sekarang panggil catering kan. Ha. Dulu tak semua orang mampu untuk buat catering. Jadi harapan kalau nak buat kenduri kahwin, orang kampung lah.
1: Gotong royong lah. Ini kita kenal, kena sembang dengan jiran.
2: Jadi benda tu yang buat apa malam tu dia panggil apa, panggil kugiran apa semua untuk nak bagi
1: penat. Apa maun pun.
2: Kan? Apa jangan pergi solok. Macam kita nak apa, kita nak bagi orang penat dia pun bekerja daripada pagi.
3: Jadi dia enjoy rumah. Yang apa, benda tu. Maksudnya masuk bang sekali tuan rumah buat benda tu agak lambat tu untuk menghargai orang yang bantu-bantu dia untuk menjayakan kenduri dia lah. Jadi agak lambat ni untuk demo lah. Jadi orang kampung join sekali
2: lah. Semua orang dapat merasalah benda tu. Kadang dia buat siang dia dah. Nanti buat siang, malam tak buat.
3: Ada panggil hati lah.
2: Tengoklah siapa masuk panggil hati lah.
1: Tapi yang penting mesti ada bihun dengan karipap bang.
3: Tapi saya teringat jiran saya ada cerita.
2: Malik tak ada makan.
3: Abang Malik sebelah jiran saya ada cerita. Di Indonesia juga ada buat satu benda macam joget lambat yang sama. Nama dia bongkar keyboard.
2: Tak sempat nak main lah muzik.
1: Keyboard dah bongkar.
3: Memang terbongkar meh. Abang Malik cerita memang syok lain. Memang untuk sama kat tuan rumah buat untuk orang datang.
1: Okey, ada Tuan Haji Barudin Pin Parit katanya berada di Singapura 80-an selama 10 tahun. Raya puasa cepat sehari. Terima kasih, semoga selamat dalam pemanduan Tuan Haji. Di mana aja kau berada. Kejap lagi kita sama balik cerita kita.
2: Tapi kalau cerita raya cepat daripada tadi tak dalam TikTok bersama.
3: Baik cepat sampai 80-an.
2: Okey, kau pagi Pin FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hashtag terus kekal Kera FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma saja.
3: Jom tentunya untuk koma aja menghampiri babak terakhir permainan.
4: Ya, tinggal lagi 8 minit lagi kita nak babai, nak pergi ke pukul 10. Ha? Lagi pun pukul 10 pagi sekarang kita bersama dengan Encik Asma Afandi Mazran, Pengurus Komunikasi Negeri Perak, Jabatan Komunikasi Community ataupun JKOM.
3: Wow, untuk program mendani kita PMK Simpang Pulai, jadi boleh dengarkan sekejap je lagi bersama dengan DJ PJ kita.
4: Ya, tapi tadi elok apa tak banyak lagi cerita ada lebih 8 minit kan? Kita nak cerita salah satu antaranya tarikan 80-an yang terkenal, cerita opah min.
3: Oh,
4: cerita opah min.
3: Ya, ya, betul.
4: Pasal joyah lah apa semua tu, cerita opah min.
3: Oh, ingat eh.
4: Zaitun apa cik? Pasal? Masa ni dekat gambar.
3: Jangan kacau.
4: Apa nama opah tadi? Opah tadi apa nama? Zaitun apa?
3: Zaitun Semayon.
4: Ha?
3: Zaitun
4: Hussein. Zaitun Hussein. Arwah. Lepas tu satu lagi yang terkenal, cik pak cik jamal pendek pun dah arwah.
3: Oh. Bukan yang jamal penerangan cik.
4: Bukan. Parlimen kanak-kanak. Bila hari merdeka orang kan tunggu perancangan tu. Parlimen kanak-kanak tahun 80-an boleh cerita-cerita.
3: Oh.
4: Itu cerita combatnya. Oh. Tour of duty-nya macam-macam lah zaman tu.
3: Organ. Oi, wrestling zaman tu betul. Wrestling zaman tu
4: padulah. Gusti.
3: Gusti zaman tu Gusti.
4: King Kong Bandi.
5: Okey, ada perkongsian daripada sahabat kita Suhaila. Okey, Suhaila kata, saya tak banyak kenangan 80-an.
4: Ya, tak apa.
5: Sebab lahir pun tahun 1983. Tapi saya nak share, paling ingat masa kecil-kecil, saya suka penyanyi kanak-kanak. Andren ke apa namanya?
4: Andren.
5: Dan ada kaset dia. Tapi tak tahulah mana entah.

0: dengan lagunya, yeah, dengan filemnya, dengan perubahan kehidupannya masa tu.
1: Yalah bang, orang ingat sebab apa bang? Sebab mungkin zaman tu macam bang cerita daripada zaman orang susah kan,
2: tu cerita Azhar kata kan? Super Kinta jangan lupa yo.
1: Tadi dah sipa dah, dah cerita dah bang Zah. Super Kinta, Yip Fong, Pak main game. Mana mana tahu dia, dia mana tahu dia budak mana ni? Balon?
2: Tak tak, sabar sabar. Sabar kita jangan.
0: Kadang ada ada cerita-cerita yang terkenal, ada cerita-cerita yang menarik tapi bukan dekat rancangan RTM lah. Kan apa? Jejo. Cerita pasal bola bola tampar. Somersault. Dewasa dia nak dia nak apa spike apa panggil bukan spike nak
2: spike
0: nak smash kan. Spike. Dia akan lompat dia akan pusing bergulung sama sort baru lah itu
1: ke kartun ke betul
0: eh cerita cerita Jepun lah tu cerita betul juga cerita kartun
2: apa tajuk cerita tu bang
0: cerita tu bola tampar ku sayang Moro Entek Moro Entek orang lama ni pun ingat lah abang teman ni pasal teman
1: abang Moro Entek ha.
0: Teman suka tengok tarian ni je dia punya ni kan. Tempat, pasal zaman tu masa teman cakap teman tengah budak masa tu. Jadi banyak bermain kat luar je.
2: Masa tu memori abang pun banyak loss juga kan.
0: Tak pasal kita
1: bukan, zaman tu bola best.
0: Tak pasal bukan kita besar macam dia orang yang tadi macam siapa Zuraya apa rakan-rakannya apa pendekar apa semua dia tu membesar dengan dia membesar tahun 80-an. Dia mengingat apa berlaku.
1: Memori dia lekat lagi sebab dia dah membesar.
0: Dia membesar macam teman masa
1: kita
0: tu
1: budak lagi.
0: 85 bagus 10 tahun.
1: Yalah.
0: 85 pun 10 tahun.
1: Saya dalam perancangan.
0: Dalam perancangan.
2: Memori tak lekat lagi bang.
0: Banyak main lagi lah masa tu kan.
1: 12 tahun. 12 tahun masa tu.
2: Okey, baik, kita pun dah sampai hujungnya bang.
0: Ya betul.
2: Insya-Allah minggu depan kita jumpa lagi.
1: Dan lepas ini kau makan bersama dengan DJ PJ kita, bersama dengan tetamu kita yang sudah pun bersedia kejap lagi nak cerita mengenai program Madani Rakyat kita di Simpang Pulai.
0: Jom kita sama-sama apa memeriahkan program Madani kita PMK Simpang Pulai ya pada hari apa tak pasti lagi. Yang penting kau mendengarkan 10:10 pagi hari ini bersama dengan DJ Faizal kita dan juga tetamu
1: Encik Asma Afandi Mazran. Alright, insya-Allah kita jumpa nanti.
0: Kau mesti
1: Teman seri
0: Alhamdulillah.

0: informasi dan hiburan untuk koma. RFM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Leotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Abu dari Ili Leotolok dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki, bergerak dari barat laut ke utara, merentasi beberapa kawasan di Kabupaten Lembata dan Selat Flores. Hamburan abu tersebut menyebabkan lapangan terbang Uno Pito di Leo Leba ditutup sementara. Sebuah tadika di daerah Bang Lamong, Chonburi, Thailand ditutup selepas seorang guru maut ditembak. Mangsa dipercayai ditembak suaminya yang merupakan seorang anggota polis. Ketua Balai Polis Bang Lamong, Kolonel Polis Sarawut Nun Chanat berkata, kesemua kanak-kanak di tadika bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan dan dipindahkan ke tempat selamat. Polis masih menyiasat motif kejadian selepas mengumpulkan bukti dan mengambil keterangan saksi. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 individu maut manakala 87 lagi masih belum ditemukan selepas sebuah feri terbakar berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan. Menurut pengawal pantai, kebakaran di atas feri MV June Esther berlaku ketika ia kira-kira 2.2 km dari pesisir pantai. Kapten pengawal pantai, Nomi Chayap-Yap mendedahkan seramai 42 individu setakat ini berjaya diselamatkan, terdiri daripada 38 penumpang dan 4 kru. Berdasarkan data semasa, terdapat 87 individu yang belum ditemukan, manakala jumlah keseluruhan penumpang dan anak kapal direkodkan seramai 134 orang. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa 2 minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shilimi masih diteruskan. Terdahulu, 3 mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan 2 daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di Bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaru itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Ia susulan konflik antara Amerika Syarikat dan Iran berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz baru-baru ini kembali memuncak. Atlet dan petugas yang tiba lebih awal bagi Sukan Asia tidak mengalami kecederaan atau masalah akibat banjir besar di Nagoya, Jepun. Dato' Bandar Ichiro Hirosawa berkata, tiada kerosakan serius dilaporkan di lokasi pertandingan. Bagaimanapun, kira-kira 400 atlet dan petugas dipindahkan sementara ke kawasan lebih tinggi susulan hujan lebat. Sukan Asia Aichi Nagoya akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober membabitkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah Asia. Bola sepak Liga Juara Eropah, Barcelona membelasah Feyenoord 5-1. Dua gol disumbangkan Habinya, manakala tiga gol lagi masing-masing dijaringkan Karim Adeyemi, Lamine Yamal dan Gabriel Jesus. Barca yang kali terakhir menjuari pertandingan berkenaan pada 2015 kini mencatat kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dalam kejohanan musim ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sahaja. Ikut Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk kau mengaja. Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Jangan tak dengar Yap Yong.
2: Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Pertemuan kita di edisi Khamis 10 September 2026, bersamaan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Untuk pertemuan ini, saya Faizal Zainal Abidin akan mengemudi siaran Perak FM Yap Yong 10.2 ketika ini, 10 pagi bermula dari detik ini hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih trio Gegar Pagi yang telah menggegarkan pagi anda pada pagi ini. DJ Rick, DJ Mim dan juga Brother Wahid. Lepas ini, dia orang nak pergi makan. Jangan lupa tapau untuk saya sekali. Baik, tepat pukul 10.11 pagi, di awal pertemuan kita pada pagi ini, kita bawakan tetamu di Konti Perak FM, iaitu yang berusaha Encik Asmar Afandi bin Mazran selaku Pengurus Komunikasi Negeri Perak, Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, yang akan memperkatakan tentang program madani kita PMK Simpang Pulai Dekati Community, telah pun bersedia di Konti. Assalamualaikum tuan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apa khabar, sihat ke?
4: Sihat, alhamdulillah.
3: Sembang panjang lebar tadi dengan Brotherhood. Orang kampung ke?
4: Orang kampung, oh. Satu sekolah.
3: Oh, tu dia cerita je. Nanti bolehlah cerita kat teman nanti apa cerita Abang Wahid nanti, eh.
4: Alright.
3: Baik, untuk pertemuan hari ini, Tuan Asmar akan menceritakan, mengupas tentang program madani kita PMK Simpang Pulai Dekati Community. Jadi sebelum kita memulakan buat bicara kita ni tuan, asalnya memang orang Perak lah.
4: Saya asal orang Perak, orang asal Gopeng.
3: Gopeng?
4: Gopeng.
3: Okey, dah berapa lama dah bertugas di sebagai pejabat awam?
4: Saya ni hampir 15 tahun dah.
3: Oh, lama dah. Banyak pengalaman dah tu, eh.
4: InsyaAllah.
3: Seluruh negara lah.
4: Adalah ke Putrajaya, di Perak, mostlynya di Perak.
3: Yang sekarang ni, semasa ni, di Perak ni berapa lama dah?
4: Di Perak ni pun dah 5 tahun.
3: 5 tahun, kan? Alhamdulillah. Banyaklah yang manfaat yang diperoleh oleh penduduk di negeri Perak ni, eh.
4: InsyaAllah.
3: Dengan adanya Tuan Encik Asma Ahmad Afandi selaku Pengurus Komunikasi Negeri Perak, Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM. Baik, kita terus ke buat bicara kita, boleh tuan, eh?
4: Boleh.
3: Faizal di sini.
4: Okey,
3: mungkin ramai yang masih tertanya-tanya tuan, ya. Apakah sebenarnya program madani kita PMK tahun 2026? Boleh Tuan Asma jelaskan objektif serta intipati utama program ini? Apakah yang boleh diperoleh oleh pengunjung jika menghadiri program ini? Silakan.
4: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua pendengar Perak FM, kepada DJ yang bertugas, DJ Faizal. Okey, program madani kita ni ataupun singkatan DPMK pada tahun 2026 ni adalah satu inisiatif kerajaan madani. Dia yang membawakan perkhidmatan kerajaan lebih dekat. Bermaksud kita bawa perkhidmatan kerajaan ni kepada rakyat. Dia sesuai dengan usaha reformasi perkhidmatan awam. Jadi matlamat utama program ni dilangsungkan ialah untuk memastikan rakyat bukan saja dia mengetahui dasar dan inisiatif kerajaan, tapi manfaat dia terus dinikmati oleh pengunjung-pengunjung bagi program PMK ini. Jadi apabila kita hadir ke program PMK, mana-mana program PMK, pengunjung ni berpeluang mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan di satu lokasi. Bermaksudnya dia one stop center kerajaan. Kita bawakan semua, bukanlah hampir semua inisiatif-inisiatif kerajaan yang penting. Dan sebelum ini mungkin agak sukar nak mendapatkan sebab kena pergi ke pejabat. Ini kita bawakan pejabat kepada pengunjung.
3: Satu tempat.
4: Di satu tempat.
3: Mana kata kalau tidak dia kena pergi pejabat A, kalau nak contoh nak perbaharui pasport.
4: Betul.
3: Kena pergi immigration.
4: Betul.
3: Nak buat IC, kad pengenalan anak ataupun perbaharui kad pengenalan kan, kena pergi Jabatan Pendaftaran Negara kan. Betul. Berbeza tempat tu kan.
4: Betul.
3: Sekarang ni di satu tempat, di satu lokasi.
4: Di satu tempat, di satu lokasi. Semua kita sediakan di situ. Jadi maknanya PMK ni bukan program yang biasa-biasa lah. Dia kita buat program ni, kerajaan laksanakan program ni untuk memberi manfaat betul-betul kepada rakyat. Kan? Sesuai dengan kita punya agenda reformasi perkhidmatan awam, kita bawakan semua sekali dalam satu lokasi, manfaatnya hanya untuk rakyat.
3: Untuk rakyat. Itu dia. Jadi inilah peluang rakyat khususnya di negeri Perak ni lah untuk mendapatkan info-info tentang apa yang nak disajikan oleh negara, oleh kerajaan kepada rakyat tuan.
4: Betul.
3: Baik. Dan saya difahamkan PMK 2026 telah berjaya dilaksanakan di beberapa lokasi sebelum ni. Contohnya Segamat di Johor, untuk Negeri Sembilan di Port Dickson, Linggi juga, di negeri kelahiran saya dengan bangganya tuan, di Sungai Petani. Dan di Perak ni, di Tambun dan juga di Pematangpur, di Pulau Pinang kan. Ianya telah berjaya, rasanya berjaya menarik pengunjung, hampir 16,000 pengunjung keseluruhannya.
4: Ya, betul.
3: Jadi pada pandangan tuan Asma lah, apakah rasionalnya kerajaan memilih pendekatan sebegini, turun padang menerusi program seperti ini untuk sebagai medium untuk mendekati rakyat? Mungkin tuan Asma boleh ceritakan.
4: Okey. Baik. Untuk makluman pendengar semua, program Madani Rakyat ni adalah satu program inisiatif dan diaspirasikan daripada program Madani Madani Rakyat ni dan diperkecilkan kepada program Madani kita. Okey, kita lebih buat micromanage lah. Maksudnya kita lebih program berskala kecil dan bersasar. Jadi program Madani kita pada 2026 ni, kita nak memastikan lebih ramai rakyat mendapat akses secara langsung kepada pelbagai manfaat. Kan, inisiatif, betul, peluang-peluang yang ada. Dia melalui konsep turun padang ataupun kita lebih lebih kita sesuai untuk kita kata bersama rakyat lah. Okay, program bersama rakyat ni, dia kita nak membawakan segala maklumat, khidmat nasihat dan terus penyelesaian di satu lokasi. Baik. Jadi pada masa yang sama, dia PMK ni, program Madani kita ni berfungsi sebagai satu platform komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat. Jadi pendekatan ni kita beri peluang kepada kerajaan untuk kita dengar sendiri apa pandangan, apa cadangan dan juga maklum balas daripada masyarakat. Di samping kita nak menjelaskan dasar dan inisiatif yang kerajaan sedang laksanakan. Inilah selaras dengan aspirasi kerajaan Madani yang lebih mengutamakan pendekatan mendengar, memahami dan bertindak berdasarkan keperluan sebenar rakyat setempat. Jadi untuk kita berbalik pula dengan sambutan-sambutan yang hangat di setiap lokasi, kita lihat rakyat yang datang betul-betul nak dapatkan perkhidmatan kerajaan. Maknanya mereka tak melepaskan peluang yang ada. Maknanya diorang boleh, mereka ni boleh pergi mendapatkan perkhidmatan. Sebagai contoh, wang tidak dituntut. Ni selama hari ni mungkin ramai yang merasakan nak kena pergi ke pejabat apa semua kan. Okey, ni kita bawakan daripada Jabatan Akaunter Negara, wang tidak dituntut. Kemudian ada saringan kesihatan. Kemudian kita bawakan pula ada inisiatif-inisiatif percuma. Sebagai contoh, tukar minyak hitam percuma. Untuk 100 motosikal. Kemudian ada perkhidmatan gunting rambut percuma. Oleh Rela. Sebelum ni kita rasa Rela biasanya kita tak pernah dengar kan. Tapi sebenarnya mereka ni dah well trained dan ada certified punya sijil untuk menggunting rambut. Maknanya mereka dah memperluaskan lagi dia orang punya tugasan, perkhidmatan dan tugasan. Jadi untuk JECOM, Jabatan Komunikasi Komuniti, selaku rakan strategik pada kali ini, kita bawakan PMK ni ke Dewan Orang Ramai Rapat Setia di Jalan Jaafar Taha, Ipoh. Yeah. Dan program ni akan berlangsung bermula jam 9 pagi. Yeah. Itu program di Dewan. Sehinggalah jam 6 petang. Tetapi untuk makluman, kita nak jemput, kita akan berzumba.
3: Berzumba.
4: Seawal jam 7.30 pagi.
3: Pecah peluh dulu lah.
4: Pecah peluh dulu kan. Baik tuan.
3: Seawal pukul berapa tadi zumba?
4: 7.30 pagi.
3: 7.30 pagi.
4: Datang beramai-ramai.
3: Yang pasti je pakai-pakai sukan lah. Pakai betul, yang sesuai tuan. Jadi itu dua perkongsian awal daripada Tuan Asma sendiri berkenaan dengan program Madani kita PMK Simpang Pulai Dekati Komuniti yang bakal berlangsung pada hari Ahad nanti tuan. Ya, betul. Pada hari Ahad 13 September bertempat di mana tadi tuan?
4: Dewan Orang Ramai, Dewan Orang Ramai Rapat Setia.
3: Rapat Setia. Jadi komo semua yang berada di kawasan sekitarnya ataupun yang mana mendengarkan siaran Perak FM pada ketika ini, pada pagi ini, luangkan masa anda untuk sama-sama mengimarahkan, memeriahkan program Madani kita di Simpang Pulai Dekati Komuniti nanti. Dan kita berehat seketika Tuan Asma, boleh ya?
4: Okay.
3: Kita dengar kalau malas pergi tempat ni, tak dapat apa.
4: Betul.
3: Tapi kalau rajin pergi, luangkan masa, banyak manfaat boleh di sana kan.
4: Ya, betul.
3: Ni lagu untuk orang malas ni boleh. Bersama dengan Allahyarham Oz, Obat Orang Malas. Lagu untuk Perak ni, Perak FM.
5: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

0: Yo. Dengarkan kami di Ipoh FM 95.6.
1: Jangan tak dengar, yo, yo.
2: Radio Malaysia Terasen, untuk korang aja.
3: Kembali bersama di Radio Malaysia Perak FM. Ibu dan berinformasi untuk koma aja. Hari ini Khamis 10 September 2026. Alhamdulillah, menghampiri 10.25 minit pagi. Pertemuan kita kurang lebih 5 saat saja lagi. Rupa-rupanya buat bicara kita hari ini mempertemukan jejak kasih juga pada pagi ini, Tuan Nasbah.
4: Ya, betul.
3: Sama dengan Abang Wahid tadi.
4: Betul.
3: Kawan lama lah tu.
4: Dia kawan lama lah. Kawan kepada kawan.
3: Kawan saya. Kepada kawan. Ha, tu dia. Panjang ceritanya tu. Patutlah panjang ceritanya tadi. Okey, kembali bersama dengan Tuan Asma, Encik Asma Afandi bin Mazran, pengurus komunikasi Negeri Perak, Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, memperkatakan tentang program Madani kita, PMK Simpang Pulai, dekati komuniti. Kalau tadi di awal pertemuan kita tadi, Tuan Asma telah ceritakan, terangkan objektif dan manfaat serta lokasi-lokasi yang telah diadakan PMK ini. Jadi kita terus ke soalan yang ketiga, boleh Tuan Asma?
4: Boleh.
3: Mana dia tadi? Ini dia. Bakal berlangsung pada 13 September nanti, hari Ahad, di Dewan Orang Ramai Rapat Setia, Jalan Jaafar Tahar Ipoh Perak ni. Teman kurang maklum lah tempat-tempat ni. Tapi kalau kata rapat setia tu, memang selalu teman makan kat situ. Makan tengah hari, makan malam, sarapan pagi semua kat situ. Dekat kan.
4: Betul.
3: Jadi mungkin Tuan Asma boleh kongsikan manfaat-manfaat yang bakal diperolehi oleh rakyat jelata secara langsung apabila menghadiri PMK di kawasan di mana tadi, di Dewan Orang Ramai Rapat Setia nanti. Silakan.
4: Baik, terima kasih DJ yang bertugas, Cik Faizal, dan juga pendengar-pendengar Perak FM yang masih setia mendengar bersama-sama dengan JCOM. Okey, antara manfaat yang kita perolehi lah, bakal diperolehi oleh pengunjung, kita kumpulkan pelbagai kementerian, pelbagai jabatan dan agensi kerajaan dalam satu one stop center untuk orang ramai dapatkan maklumat, kemudian boleh akses perkhidmatan, buat semakan dan selesaikan pelbagai urusan dengan lebih cepat dan mudah.
3: Itu yang kata satu tempat tadi tu.
4: Ya, betul. One stop center. Dia one stop center yang bergerak.
3: Bergerak
4: ke seluruh negara sebenarnya ni, bukan hanya di Perak. Di negeri-negeri lain pun ada juga dilaksanakan program PMK ni.
3: Boleh kita katakan rakyat, kerajaan memudahkan rakyat.
4: Betul.
3: Macam ni lah, satu tempat untuk segala urusan.
4: Ya, betul. Okey, dan program ni dia turut membuka ruang dan peluang kepada rakyat dia untuk memahami dengan lebih jelas dasar dan inisiatif kerajaan yang disediakan untuk mereka. Jadi pada waktu yang sama, rakyat ni dia dapat berinteraksi secara terus dengan wakil-wakil agensi kerajaan. Mana kita panggil yang pembuat-pembuat dasar, ya, yang boleh menyelesaikan masalah-masalah pengunjung, masalah-masalah rakyat ni. Untuk diorang nak kemukakan pertanyaan, nak bagi cadangan dan maklum balas kan. Dan dia menjadikan program ini adalah satu medium komunikasi dua hala yang lebih berkesan. Jadi di samping itu, PMK ini juga akan dimeriahkan dengan pelbagai pengisian. Kita ada pameran, kita ada aktiviti kemasyarakatan, program pendidikan, kita ada saringan kesihatan, ada jualan rahmah, kemudian pemberian anak pokok percuma, kemudian ada aktiviti yang mesra keluarga, dan macam-macam lagi lah kan, yang kita kumpulkan dalam satu lokasi untuk rakyat ni datang mendapatkan segalanya dan menikmati program PMK ni sepuas-puasnya.
3: Seronoknya aktiviti mesra keluarga tu, makna kata kalau ibu ayah bawa anak-anak, bukan sekat info-info dapat untuk ibu ayah, hiburan untuk anak-anak juga dapat.
4: Betul.
3: Apatah lagi makanan-makanan yang disediakan ni, disediakan.
4: Betul.
3: Makanan Perak ni sedap tuan.
4: Dan untuk makluman tuan lagi dan juga pendengar. Okey, kita bawakan khusus untuk program kali ni, kita ada program Zumba.
3: Zumba tadi tu?
4: Dengan Zain Nat Gomez.
3: Oh.
4: Ini antara penzumba, kan, instructor Zumba yang agak terkenal juga di negeri Perak. Kita juga ada aktiviti Flying Fox.
3: Wow, yang tu is best tu.
4: Yang dibawakan oleh Angkatan Pertahanan Awam.
3: Ya. Yeah.
4: Okay, cuma kita nak pesan lah kepada anak-anak yang nak mengikuti aktiviti Flying Fox ni.
3: Ya.
4: Nasihatnya nak pakai pakaian yang sesuai,
3: sesuai
4: dan wajib berkasut.
3: Kasut ya.
4: Ini untuk dasar-dasar keselamatan lah.
3: Ya? Itu kelengkapan diri sendiri lah.
4: Kelengkapan,
3: tapi kelengkapan
4: diri
3: keselamatan disediakan oleh pihak penganjur lah, kan?
4: Ya, betul. Daripada Akatan Pertahanan Awam. Dan kita pun ada, macam saya sebut tadi, Jabatan Pertanian dia bagi anak-anak benih percuma. Kemudian Jualan Rahmah Madani. Kemudian ada Jualan Combo Agro Madani.
3: Okey.
4: Lepas tu kita ada ikan segar yang dibawa khas oleh LKIM.
3: Wow.
4: Kita bawa yang segar-segar apa semua.
3: Sedap.
4: Kemudian daripada Lembaga Pertubuhan Peladang bawa ayam segar.
3: Dengan harga menarik lah ni.
4: Dengan harga yang saya rasa lebih murah daripada mana-mana premis perniagaan lah, kan. Mana untuk hari tersebut boleh dapatkan barang-barang tu secara apa, harga yang sangat-sangat berbaloi untuk hadir lah.
3: Mak dah kata hadir di lokasi ni bukan saya dapat info-info daripada agensi-agensi yang terlibat, dapat berjual beli juga.
4: Betul.
3: Barang dapur.
4: Barang dapur
3: dengan harga yang sungguh-sungguh murah.
4: Sungguh-sungguh murah, insyaAllah. Kan? Kemudian kita pun ada, macam saya sebut tadi, ada semakan tunai rahmah.
3: Yeah.
4: Kan? Dia dibawakan oleh LHDN. Dan untuk pengunjung wanita, kali ini kita bawakan pemeriksaan kesihatan dan saringan kanser cervix.
3: Yeah.
4: Kan? Mungkin selama ni dia orang kata macam nak datang semata-mata nak check kanser cervix memalaskan, macam tak best lah, kan. Kena beratur apa semua ramai-ramai di klinik kesihatan. Kini kita bawa klinik kesihatan kepada rakyat. Jadi antara lain juga lah, kita macam yang tuan cakap tadi, kita ada perkhidmatan Jabatan Pendaftaran Negara. Nak tukar IC, nak check IC, nak buat IC untuk siap di situ tak adalah. Maknanya kita ada perkhidmatan yang kita bawa untuk semakan apa semua.
3: Mana kata tuan semua, kalau individu yang terputus hubungan dengan ahli keluarga nak kesan di sini boleh ke? Berpandukan nombor kad pengenalannya.
4: Saya rasa boleh.
3: Boleh, ya?
4: Boleh. Kita boleh mendapatkan perkhidmatan ni. Kalau tak boleh diselesaikan situ, perkara ni akan dibawa kepada
3: Kes tu akan dibawa bawa ke jabatan.
4: Jabatan, ya? Betul.
3: Baik, itu terbaiklah. Antaranya lagi tuan, mungkin ada perkongsian daripada Tuan Azma berkenaan dengan program-program, pengisian program tu.
4: Okey.
3: Macam mana dengan anak muda yang sekarang ni memanglah trend bermotosikal. Tadi Tuan Azma kata ada penawaran untuk anak muda bermotosikal ni. Penukaran minyak percuma. Betul. Macam mana?
4: Dia penukaran minyak enjin percuma untuk 100 orang yang terawal.
3: Terawal tu maknanya kata pukul berapa kena sampai tu?
4: Maknanya biasanya lah di lokasi-lokasi seawal jam 7.30 pagi tu dah start beratur.
3: Dah start beratur
4: motor ni, kan. Tapi kita akan buka pada pukul 9 pagi. Mana yang dapat tu alhamdulillah. Yang tak dapat nanti kita bawakan nanti.
3: Lokasi ni luas.
4: Betul tu.
3: Bukan setakat di apa tadi di lokasi yang ni, lokasi yang kedua kan? Di Tambun dulu yang pertama.
4: Ya, di Tambun yang pertama, yang ini yang kedua. Dan kemudian ini akan akan berlangsung minggu depan.
3: Minggu depan pula.
4: Di Gopeng.
3: Itu dia lah. Itu yang terbaik tu. Jadi kepada anda yang ingin mendapatkan perkhidmatan yang disediakan, bolehlah berkunjung ke mana tadi lokasinya.
4: Dewan Orang Ramai Rapat Setia.
3: Dewan Orang Ramai Rapat Setia. Jadi pada hari Ahad nanti kan?
4: Ahad 13 hari bulan.
3: Jadi pengisian-pengisian telah Tuan Azma kongsikan dengan kita. Jadi saya nak tanya, bolehkah kenapa pendekatan Kerajaan Turun Padang dan bertemu rakyat secara langsung sebegini ini dilihat lebih berkesan berbanding penyampaian maklumat melalui hebahan biasa di radio, di TV, di platform-platform media biasalah. Tapi sekarang ini secara fizikalnya, kenapa pendekatan ini diambil?
4: Baik, untuk maklumat pendengar, bila kita memperkatakan tentang perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan, secara klisyenya dah tahu kena ke pejabat.
3: Ya.
4: Kan? Kemudian mungkin ada di setengah daripada rakyat yang merasakan dia ada satu kesulitan untuk pergi. Sebagai contoh, kita tak ada satu kawasan sebagai contoh macam kompleks yang menempatkan semua agensi kerajaan. Ada yang macam kalau contohnya di Ipoh, ada yang di Meru, kan? Ada yang di Pekan Ipoh, kan? Jadi kos perjalanan perlu ditanggung oleh mereka. Jadi dan juga masa perjalanan juga menjadi bertambah dengan adanya dengan ketiadaannya satu perkhidmatan secara one stop center. Jadi secara apabila dipikirkan oleh pihak kerajaan, jadi sudah sampai masanya program-program seperti ini membawakan sekali perkhidmatan-perkhidmatan agensi-agensi kerajaan yang terpilih dan yang dirasakan yang sesuai dengan keperluan setempat. Jadi program-program ni kita bawakan antaranya lah, antaranya inisiatif ataupun perkhidmatan kerajaan yang penting. Dan tapi apabila kita lihat rating macam kurang orang dapat perkhidmatan tu, maknanya mungkin orang merasakan kesukaran untuk pergi ke satu lokasi, satu tempat kan. Sebagai contoh, kita datangkan program Jom Exchange Al-Quran.
3: Aha,
4: betul. Daripada Kementerian Dalam Negeri. Sebelum ni mungkin apa nama orang kata kan, Al-Quran selalu ni jakim, semua kan. Ini sebenarnya ada mana Al-Quran yang dah tidak sempurna. Sebab kita nak lupus pun Al-Quran ni pun satu
3: ada adab,
4: ada adab dia kan. Ada caranya. Dan mereka bawakan, Kementerian Dalam Negeri ni bawa Jom Exchange Al-Quran, Al-Quran yang terkena banjir ke macam mana yang sekalipun rosak, yang rosak apa semua, nak buang kita sayang, dan ada adab dia, ada cara dia. Okey, maknanya kita datang bawa Al-Quran lama, tukar dengan Al-Quran baru.
3: Jadi pihak yang berwajib tu dia akan ambil pendekatan melupuskan,
4: Betul. Kita juga ada buat apa nama dengan kerjasama untuk kali ini dengan Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional. Kita adakan pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Okay, alhamdulillah setakat ni sambutan sangat-sangat menggalakkan daripada apa nama daripada inilah anak-anak yang kita yang akan datang untuk pertandingan mewarna. Kita pun ada bawa kuis kenegaraan oleh Akademi AKM. Kita ada Kahut Kemerdekaan yang selama ini memang satu acara yang boleh katakan ditunggu-tunggu oleh para belia. Kita pun ada pertandingan e-sport. Ini memang sangat-sangat sambutan dia sangat-sangat menggalakkan lah. Dan pertandingan ini memang kita buatkan dia punya model, modelnya seperti pertandingan yang di peringkat negeri dan juga peringkat kemasaan.
3: Mungkin dari sini lahirnya wakil untuk sukan e-sport negara nanti.
4: Betul, siapa
3: wakil
4: tahu.
3: Khususnya kemasaan kan.
4: Betul, siapa tahu kan. Kita pun ada buat satu, kita juga laksanakan satu pertandingan liga bola sepak.
3: Okey.
4: Dan alhamdulillah setakat ini, ini adalah di dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Daerah Kinta. Setakat ini alhamdulillah 16 pasukan telah mendaftar.
3: Oh, banyak sambutan ya. Itu jadi, memang jadi tumpuan lah tu.
4: Jadi peminat bola sepak, peminat e-sport, peminat seperti tadi saya bagi tahu ada aktiviti Flying Fox, kan, Pocket Talk, datanglah kan ke program madani kita yang akan dilaksanakan pada 13 hari bulan September di Dewan Orang Ramai. Rapat setia.
3: Jadi dapat kita saya simpulkan setiap kawasan mempunyai keperluan dan juga cabaran yang berbeza ya. Jadi tawaran-tawaran yang disajikan oleh program ini memberi peluang pada kerajaan untuk mengenal pasti isu di peringkat akar umbi serta memahami keperluan rakyat. Bagaimana ulasan daripada perkongsian Dato' Tuan?
4: Kita melihatkanlah akses kerajaan di setiap lokasi ini berlainan ya. Sebab disebabkan oleh kita punya geografi. Kan, di Perak ni banyak banjaran apa semua kan. Ada kawasan kampung, ada kawasan luar bandar, ada pinggir bandar dan juga bandar. Kan, Ipoh ni dah kira bandar raya lah. Kan.
3: Betul, bandar kan, besar Ipoh.
4: Bandar raya besar. So isu-isu yang ada di setiap lokasi ni adalah berlainan. Jika di di bandar-bandar besar, lebih kepada isu-isu infrastruktur. Sebagai contoh, longkang tersumbat ataupun ada perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan yang kurang memuaskan. Inilah satu medium untuk buat cadangan, buat maklum balas kan, daripada kita asyik ber, dipanggil apa ya, ber dalam media sosial ni
3: meluahkan diri
4: mengadu
3: media
4: domba dalam mengadu domba dalam ni dan tak ada penyelesaian.
3: Ya betul.
4: Baik, datang terus ke perkhidmatan kerajaan, bagi tahu depan-depan. Okey, macam ni, macam ni, macam ni kan. Ini ada masalah ni, ada isu ini. So jadinya perkhidmatan kerajaan, agensi-agensi kerajaan ni dia boleh take note benda ni. Sebab segala pelaporan ni akan dilaporkan kepada pihak Jabatan Perdana Menteri. Kan, jadi bukan ni satu program, memang nampak program dia santai tetapi dia sepenuh manfaat, dan isu-isu yang akan dibawakan juga kita akan take note dan juga kita akan cuba selesaikan mengikut saluran-saluran yang betul.
3: Betul. Jadi pendekatan ini bagi memastikan memberi manfaat, inisiatif kerajaan dapat disampaikan dengan lebih berkesan di samping memperkukuhkan hubungan dan juga kepercayaan antara kerajaan dan rakyat. Tuan, Tuan Asma, ya?
4: Ya, betul.
3: Baik, kita ada lagi dua soalan lagi untuk saya ajukan, namun kita berehat seketika, kita berhibur lagi. Kalau tadi ubat orang malih, yang ni pula lagu, kalau tak jumpa ubat, dengar lagu ni, lagu Wahai Ubat. Boleh Tuan?
4: Boleh.
3: Terus bersama kami di Perak FM.
5: Perak FM, untuk koma je.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menasihatkan anda supaya menyemak dahulu akaun bank berkenaan sebelum melakukan apa-apa transaksi dalam talian bagi mengelakkan sebarang jenis penipuan. Semak maklumat di portal ceid.rmp.gov.my.
1: Jangan tak dengar, yop, yop.
2: Radio Malaysia, terakhir. Untuk koma aja.
3: 10.44 minit pagi, pertemuan kita masih lagi bertemankan kami di Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Segmen Yok Yong 10.2 bersama anda, dan kita masih lagi bersama dengan yang berusaha Encik Asma Afandi bin Mazran, pengurus komunikasi Negeri Perak, Jabatan Komunikasi Community JCOM, memperkatakan mengupas melaporkan untuk sempena dengan program madani kita PMK yang bakal berlangsung pada 13 September 2026 bertempat di Dewan
4: Orang Ramai.
3: Orang Ramai Rapat Setia, Jalan Jaafar Taha, Ipoh, Perak nanti. Jadi tadi Tuan Asma dah terangkan terperinci lengkap jelas program-program yang bakal diadakan nanti dengan pengisiannya. Jadi mungkin Tuan Asma boleh kongsikan antara kejayaan serta juga maklum balas positif yang diterima hasil penganjuran PMK di lokasi-lokasi sebelum ini. Silakan Tuan Asma.
4: Okey, antara maklum balas yang kerap lah kita terima ialah dia seolah macam penghargaan lah rakyat terhadap kemudahan akses dan juga perkhidmatan kerajaan yang kita letakkan dalam satu lokasi. Hai. Ada seorang makcik ni yang pernah saya ketemui ya, waktu tu kita program di Kota Raja ya, di Selangor. Dia kata, "Oi, mudah no makcik," kata kan. "Dia bawa Quran dapat tukar. Nak pergi gunting rambut, bawa cucu, dapat gunting."
3: Kan? Dalam satu hari tu?
4: Dalam satu hari.
3: Ya.
4: Lepas tu dapat pula apa nama, tukar minyak hitam. Tak payah makcik pergi merata-rata katanya kan. Tapi itu lorat saya lah. Di Kota Raja tu lain lah kan. Tapi itulah maksudnya, orang ramai dapat maklumat tentang inisiatif kerajaan. Lepas tu dia orang dapat berurusan secara terus dengan agensi-agensi yang berkaitan, dapat selesaikan masalah sedikit sebanyak. Sekiranya tak dapat diselesaikan di lokasi, perkara kes-kes tersebut akan dibawa ke peringkat pejabat negeri. Tak boleh selesai juga, kita bawa ke HQ. Kan? Jadi dia melalui pendekatan ini, penyampaian kerajaan ni akan jadi lebih cekap, lebih mudah diakses dan juga mesra rakyat. Ini yang kita nak. Kan, kita nakkan pada waktu yang sama dia dapat meningkatkan keyakinan rakyat terhadap perkhidmatan kerajaan dan memastikan setiap dasar dan inisiatif ini dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Saya. Agar manfaat-manfaat yang benar-benar ini dapat dirasai ini betul-betul tepat kepada kumpulan sasar yang ditentukan.
3: Ya. Jadi di lokasi tu juga contohnya makcik tadilah. Kalau boleh juga buat pemeriksaan kesihatan ya.
4: Betul.
3: Mudah di satu tempat. Jadi kita dah sampai penghujung ni Tuan Asma ya. Mungkin sebagai penutup lah, mungkin Tuan Asma boleh sampaikan pesanan secara terus kepada orang ramai, khususnya pendengar-pendengar Perak FM ni di kawasan yang bakal kita adakan PMK ni. Jadi kenapa mereka harus turut serta, tak melepaskan peluang hadir ke program PMK ini. Silakan.
4: Baiklah. Kepada seluruh rakyat negeri Perak, khususnya yang berada berhampiran dengan lokasi di Rapat Setia, di kawasan Dun Simpang Pulai, di kawasan Parlimen Gopeng dan juga kawasan-kawasan yang sekitar, sekitar Dewan Orang Ramai Rapat Setia Ipoh. Jadi saya ingin menjemput seluruh rakyat untuk hadir. Kita meriahkan program PMK pada kali ini, bawa segala family, jiran-jiran, pakcik-pakcik, makcik, anak-anak apa semua. Setiap kehadiran dia eligible ataupun dia berhak untuk mendaftar terus untuk cabutan nama bertuah. Untuk makluman semua pengunjung ya, untuk semua pendengar, hadiah utama yang kita bawakan pada kali ini adalah sebiji motosikal.
3: Wow. Dia kalau orang luar dapat juga, macam saya, Kedah, Cik Zam, KL.
4: Dia tak kisah daripada mana sekalipun.
3: Kita tak balik begini.
4: Dia datang, mendaftar, terus dimasukkan terus nama untuk cabutan hadiah, apa, nama bertuah.
3: Untuk cabutan bertuah tu. Baik.
4: Dan apa nama, pengunjung-pengunjung juga perlu perlu dapatkan sepuas-puasnya lah inisiatif kerajaan. Kita pun mungkin ada saja yang saya tertinggal tadi, samping jualan rahmah, jualan Agro Madani, pihak Kementerian Pendidikan ada buat satu inisiatif mencetak semula sijil peperiksaan.
3: Yeah.
4: Hak yang dah hilang, hak yang dah lama, dah koyak apa semua tu, datang cek, ada dia print sijil. Selesai masalah kita.
3: Mudah
4: sangat.
3: Kalau yang dah terkoyak-koyak, dah rosak tu, boleh dapatkan yang baru.
4: Ya, betul.
3: Begitu juga ikut sijil lahir.
4: Mungkin saya boleh kongsikan sikit lagi lah. Saya ulang balik apa inisiatif ataupun pengisian. Antaranya pertandingan Liga Bola Sepak, peminat bola sepak wajib hadir lah. Kemudian kita ada Gerak Ceria Komuniti Madani, senam robik ataupun zumba oleh Zin Nat Gomez. Kemudian kita ada pertandingan mewarna yang dibawakan oleh Jabatan Perpaduan Negeri Perak. Kemudian Pocket Talk oleh banyak agensi kerajaan. Kita ada kuis kenegaraan oleh AKM, pertandingan e-sport yang dibawakan oleh Nadi dan MCMC. Kemudian kita ada aktiviti Flying Fox dibawakan oleh APM. Kemudian kita ada kaunter perkhidmatan sumbangan tunai rahmah STR, jualan rahmah madani dan jualan agro. Kemudian kita ada pendaftaran dan semakan ikasih, saringan kesihatan, pemeriksaan dan rawatan pergigian. Ya, itu penting. Pergigian oleh Kementerian Kesihatan. Kemudian yang seperti mana yang kita sebut tadi, Jom Exchange Al-Quran oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kita ada perkhidmatan kaunter bergerak bas Mekah, Jabatan Pendaftaran Negara. Kemudian kita ada tukar minyak enjin untuk 100 trak awal, cuma
3: motosikal,
4: untuk motosikal kapcai. Yang super bike
3: tu orang mampu dah.
4: Itu tukar sendirilah.
3: Tu dia kata orang yang mampu kan.
4: Ya, betul.
3: Jadi,
4: ya,
3: okay.
4: Kemudian kita ada gunting rambut percuma untuk 100 orang, semakan wang tidak dituntut oleh Jabatan Akaunter Negara, edaran anak pokok dan biji benih tanaman oleh Kementerian Pertanian. Kemudian kita ada beberapa lagi lah, ya, dan kita juga bawakan pejabat ahli parlimen dan juga pejabat adun untuk kaunter aduan rakyat. Itu penting.
3: YB sendiri turun,
4: dan buka kaunter. Ini satu benda yang kelainan lah daripada kawasan-kawasan yang sebelum ini. Baik.
3: Itu dia perkongsian daripada Cik Asma Afandi bin Mazran, pengurus komunikasi Negeri Perak, Jabatan Komunikasi Community JCOM, sempena dengan program Madani kita 2026 bertempat di Dewan Orang Ramai Rapat Setia, ataupun lebih tepat lagi di Jalan Jaafar Taha di Ipoh Perak ni, yang bakal berlangsung pada 13 September nanti. Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Tapi 9 pagi tu rasanya awal pagi dah ada.
4: Awal
3: sebab
4: pagi
3: tadi ada zumba tadi kan.
4: Betul.
3: 7.30 pagi.
4: Ya, betul.
3: Alhamdulillah. Jadi terima kasih diucapkan kepada Cik Asma Afandi kerana sudi hadir ke Konti Perak FM pada pagi ni. Semoga majlis program kita berjalan lancar nantilah.
4: InsyaAllah.
3: Jadi terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi tuan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Teruskan bersama kami di Perak FM.
5: Saya Nuk dari Kampung Loh Karan. Jom dengar Radio Perak FM. Untuk

Yuk Yung, mohon awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ITAS ini dibawakan khas oleh

0: je.
1: Jangan tak dengar. Yo, yo.
0: Radio Malaysia Terasan. Untuk koma aja.
2: Mari bersama di Radio Malaysia Perak FM tepat pukul 11 pagi. Pertemuan kita ketika ini untuk edisi Khamis 10 September 2026. Tepat pukul 11 pagi ketika ini kita bersama dengan Siri Tajaan yang dibawakan oleh Nescu Resources. Kita bersama dengan Encik Zaidi di Konti. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum Cik Zaidi.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Cik Zaidi?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Sihat. Macam mana? Daripada perjalanan dari mana tadi?
1: Daripada ofis kita je dekat belakang ni.
0: Dekat sini. Dekat sajalah . Tak jauh lah. Jadi cuaca pun elok, perjalanan pun cantik. Jadi perkongsian daripada NSQ bersama dengan Cik Zaidi, silakan.
1: Baik, terima kasih DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar PRFM yang saya sayang semua kan. Dah lama bersama saya. Baik, hari ni kita nak sembang sikit lah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sambutan merdeka baru je lepas. Dah 10 hari lepas kan. Jadi kita berharap lah supaya semangat kemerdekaan tu kekal subur dalam kalangan diri kita ni, insyaAllah, amin. Dan juga sedar tak sedar tuan-tuan dan puan-puan, 6 hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia. Betul? Yang ke-63. Jadi hari ini kami dari NSQ nak berikan 2 promosi istimewa untuk para pendengar semua. Nak tahu, tunggu kejap lagi saya bagi dengar, saya bebel dulu. Baik tuan-tuan dan puan-puan pendengar yang setia hari ini, kita nak sembang sikit lah satu isu yang kata apa, tengah melanda negara kita ni, iaitu jerebu. Jerebu kalau tengok dekat tempat-tempat yang sebelah sana tu memang teruk lah. Di sini Ipoh ni pun pagi-pagi pun ada jerebunya kan. Kadang-kadang bila kita keluar buka pintu rumah tu, tengok ada luar tu, langit tu macam gelap-gelap sikit. Matahari pun tak secerah sebelum ni. Nak tengok jauh pun kadang-kadang nampak macam berkabus je kan.
0: Ingatkan kita ada di Cameron Highland.
1: Macam Cameron kan. Memang berkabus macam Cameron. Tapi bila kita hidu, sakit tekak. Tak selesa batuk sesama tu benda biasa. Ada yang demam dah pun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingat pakai mask, jaga diri baik-baik. Jadi bila kita, keadaan sekeliling kita berubah dengan jerebu, barulah kita mula sedar betapa pentingnya badan kita ni berada dalam keadaan yang terbaik. Kesihatan tu kena baik. Jadi jerebu ni mungkinlah buat kita lebih prihatin tentang kesihatan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi sebenarnya kena ingat, kesihatan bukan bermusim. Kita kena jaga kesihatan sentiasa. Bukan masa jerebu je, sentiasa kena jaga kesihatan. Setiap hari kita makan, setiap hari kita minum, setiap hari badan kita bekerja. Sebab tu pemakanan yang sihat, pemakanan yang seimbang, rehat yang cukup dan juga gaya hidup yang baik, semuanya penting untuk membantu kita menjaga kesihatan dan menyokong fungsi sistem imun badan kita. Pendengar semua, cuba kita fikir, badan kita mempunyai sistem pertahanan semula jadi yang kita panggil antibody ataupun sistem imun. Kuat antibody, kuatlah badan kita melawan masalah kesihatan, dan sebaliknya. Jadi kesihatan kita ni, kita memang kena pastikan berada di tahap yang terbaik. Jadi sinilah NSQ membawa pada anda semua, iaitu sarang burung walet sebagai satu pilihan makanan kesihatan. Supaya kita kena ingat, kesihatan kita ni sangat-sangatlah berharga. Bila dah sakit baru kita nak sedar, memang susah lah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pendengar semua yang setia hari ini, saya pasti ramai yang memang dah tunggu. Kalau nak cerita panjang-panjang pun, semua dah kenal NSQ.
0: Dah tahu
1: NSQ produk ni memang dah lebih 10 tahun. Dah terjamin ada halalnya, ada JAKIMnya semua kan, ada mesti KKM, semua dah tahu dah. Dah makan pun ada kesan yang sangat baik. Tapi nak tahu promosi apa? Jadi hari ni saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bagi 2 promosi istimewa. Kenapa istimewa? Sebab kali ini kita menggunakan botol edisi umrah. Jadi untuk pembeli-pembeli yang bertuah, anda juga layak untuk menyertai kempen cabutan umrah NSQ. Jadi beli NSQ untuk kesihatan, untung-untung insyaAllah ada rezeki terpilih lah melangkah ke tanah suci, insyaAllah, amin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, 2 pakej yang saya nak bagi. Yang pertamanya pakej pengenalan dan juga pakej jimat. 2 pakej ni yang berbeza lah tuan-tuan, boleh tepuk dada tanya diri nak yang mana. Jadi untuk pakej pengenalan, okay, kita nak berikan 2 botol sarang burung walet dengan saiz 250ml pada harga RM150 sahaja. Ini untuk pengenalan siapa yang baru first time nak cuba. Mungkin sebelum dengar tak berani nak cuba, boleh cuba yang botol sikit dululah, 2 botol RM150 sahaja. Dan juga untuk pakej jimat ni sesuai untuk sesiapa yang dah makan, yang dah ada kesan nak repeat order, nak tambah stok, boleh beli pada harga RM250 sahaja untuk 6 botol sarang burung walet. Ah, saya ulang balik, pakej pengenalan kita 2 botol sarang burung walet pada harga RM150 dan pakej jimat 6 botol sarang burung walet pada harga RM250. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, nak beli untuk siapa? Yang paling penting untuk diri kita sendiri, yeah, untuk pasangan, keluarga dan sahabat-sahabat, mungkin jiran-jiran kita jugalah. Jadi untuk tempahan, nak call, nak apa tu, nak tanya kan, nak order sebagainya, boleh hubungi kita di talian 011-3560-5548. Yeah. Saya ulang, 011-3560-5548 untuk dapatkan sarang burung walet NSQ pada harga yang berpatutan, yang sangat-sangat. Tapi kalau tak beli tu rugi.
0: Yeah,
1: ha, menyesal tak beli. Kan? Orang apa dah dapat untuk kesihatan, dapat juga untuk rezeki, mungkin alhamdulillah ada rezeki nak pergi ke umrah juga, insyaAllah.
0: Okay. Ha. Kita rehat dulu, Cik Teddy.
1: Ha, baik.
0: Kita berlagu dulu. Anda di luar sana boleh teruskan bersama dengan kami di Perak FM.

0: Jangan tak dengar. Yup, yup.
1: Radio Malaysia Terasan. Untuk komen aja.
2: Kembali bersama di Radio Malaysia PRFM, hiburan berinformasi untuk koma aja, edisi Khamis 10 September 2026. Kembali bersama dengan tajaan, siri tajaan daripada Nesky Resources bersama dengan Encik Zaidi. Okey, Encik Zaidi, tadi Encik Zaidi dah terangkan dah secara terperincinya. Mungkin ada penambahan daripada Encik Zaidi, silakan.
3: Baik, terima kasih DJ. Mungkin kepada ada yang baru masuk, mungkin baru buka radio nak dengar kan, saya ulang baliklah promosi kita. Okey, kita tawarkan dua jenis promosi, iaitu pakej pengenalan dan juga pakej GMAT. Pakej pengenalan, dua botol sarung berwalid saiz 250ml pada harga RM150 sahaja. Dan juga untuk keduanya, pakej GMAT, 6 botol sarang borong walid saiz 250ml juga pada harga RM250 sahaja. Dan untuk dua promosi ini, kita akan gunakan botol istimewa, iaitu botol edisi umrah. Jadi untuk pembeli, anda juga layak untuk menyertai kempen cabutan umrah NESQ. Jadi beli NESQ untuk kesihatan, untung-untung insyaAllah ada rezeki, terpilihlah melangkah ke tanah suci, mudah-mudahan, amin. Dari pendengar yang setia semua, bila keadaan jerebu macam sekarang ni kan, memang kita kena lebih peka. Jaga diri, jaga keluarga, kurangkan pendedahan kepada udara yang kurang baik. Yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan, amalkan NESQ supaya tahap kesihatan kita berada di tahap yang terbaik. Kita tidak boleh halang penyakit datang. Kan, penyakit datang ni bila-bila masa je, dalam keadaan macam mana pun. Tapi apa yang kita boleh buat ialah kita usaha. Usaha supaya badan kita dapat menepis masalah-masalah kesihatan yang tak perlu ni. Dan jangan lupa tuan-tuan juga, rutin harian kita, cukupkan air. Minum air tu kena banyak . Pemakanan kena jaga, rehat yang mencukupi. Dan jangan lupa amalkan sarang berwalid NESQ supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Jadi nak kongsi juga cara pemakanan. Tuan-tuan dan puan-puan yang beli ni, boleh ambil 2 sudu pagi ketika perut kosong, waktu pagilah, dan juga 2 sudu malam sebelum tidur. Boleh makan terus ataupun campurkan dengan air pun tak ada masalah. Dan juga untuk siapa yang ada masalah kulit, boleh ambil sedikit dan sapukan di tempat yang bermasalah setiap hari. InsyaAllah mudah-mudahan ada kesan yang baik. Dan juga untuk wanita-wanita di luar sana, boleh ambil sedikit setiap malam sarang berwalid ni, sapukan di wajah anda, jadikan masker muka. Jadi kita memang terkenal lah dalam apa kata apa, dua dalam satu, two in one. Makan untuk masalah dalaman dan sapu untuk masalah luaran. Baik, untuk simpan tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh simpan dalam peti sejuk. Jangan bahagian atas, nanti beku pula bahagian bawah. Dia kalau sejuk-sejuk lagi sedap tuan-tuan dan puan-puan. Dia macam jelly-jelly sikit teksturnya. Tekstur macam jelly, memang sedap, sejuk. Simpan, jangan kena cahaya matahari, jangan kena haba yang berlebihan, nanti akan rosak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingat pesan saya, jerebu-jerebu ni kita tak boleh nak halang. Kita tak boleh nak buat apa, tapi yang kita boleh buat adalah apa? Kita boleh jaga kesihatan kita, jaga kesihatan keluarga, pasangan, anak-anak kita, dengan apa? Dengan amalkan sesuatu yang yang boleh kita usahakan. Jadi di sini kita tawarkan dua promosi yang bukan kaleng-kaleng lah. Promosi yang kalau tak beli ni rugi. Untuk umrah ni nombor dua. Yang penting kita amalkan NESQ, kita dapatkan kesihatan yang kita impikan. Supaya bahagilah keluarga dan anak-anak kita. Kita tak nak kita sihat anak-anak sakit. Kita tak nak kita sihat pasangan kita menderita. Biar satu keluarga sihat supaya rutin harian kita tu berjalan dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang balik promosi kita, iaitu dua pakej yang berbeza, pakej pengenalan dan pakej pakej jimat. Pakej pengenalan ni dua botol sarang burung walid pada saiz 250ml berharga RM150 sahaja. Dan pakej jimat, 6 botol sarang burung walid saiz 250ml pada harga RM250 sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh hubungi kita, call WhatsApp message kita di talian 011-3560-5548. Saya ulang, 011-3560-5548. Akhir kata tuan-tuan daripada saya, sarang burung walid NESQ, pantang letak pasti habis. Jom sihat bersama keluarga NESQ. Teruskan bersama PFM. Assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Cik Zaidi daripada NESQ untuk pertemuan kita pada pagi ini. Jumpa lagi Cik Zaidi ya. Terima kasih Cik Zaidi. Dan teruskan bersama kami di Perak FM.
4: Jangan alih pendengaran anda, terus kekal di Radio Malaysia Perak FM. Untuk koma aja.
5: Apakah rawatan dan pencegahannya?
6: Langsung bersama pakar.
7: Kita kena kawal bacaan gila.
8: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
9: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
10: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
11: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
12: Fit sehat.
13: Di sinilah suara bertemu suara.
14: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
13: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
14: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
13: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
14: Suara bertemu suara.
13: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
14: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
13: Silang Budaya Radio RTM.
14: Satu negara, pelbagai budaya.
13: Satu suara, satu jiwa.
15: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
16: Terus layan Perak FM dengan lagu-lagu terbaik untuk koma aja.

0: untuk mengurus diri adalah ketekunan. Anda bagaimana? Perak FM.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk komen.

0: chặt mày nhỉ, không mới chặt mày nhỉ.
1: Anh đi blanje, ô gái blanje chí đi. Tức là bác sá nhé, ô gái bè gọi nó xứng mẹ nhà nè. Blanje à đê, lạc bà tu, đu đục lọ đi gà đi đi nà đê, gà phát phà nà đê.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Tuah Pete, Bote dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
3: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
1: Untuk kamu aja.
3: Aja mana?
4: Eh Fitri, kita ni dah sampai Taiping ni.
5: Sampai Taipei okey, okey.
4: Sebenarnya frekuensi kat sini 1.14.1 untuk koma je.
5: Ingatkan apa benda tadi.

0: Cinta itu indah. Justru, letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Tera FM. Untuk kamar je.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah rancangan Mufassirin, nantikan untuk mendengar ayat-ayat, kupasan-kupasan daripada tafsir-tafsir yang terpilih. Mudah-mudahan anda mendapat kebaikan dan manfaat dari rancangan Mufassirin di Tera FM.
2: I to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: Kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.

0: koma je.
1: Selamat petang Yop dan Yong.
2: Terima kasih ku ucapkan ku kepadamu.
1: Terima kasih koma. Inilah Radio Malaysia Perak FM.

0: Konstantin
1: Opera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
2: Kembali bersama di Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. 12.15 minit tengah hari pertemuan kita untuk edisi Khamis 10 September 2026. Tiba masa untuk kita bersama dengan Siri Tajaan bersama dengan Amanah Saham Nasional Berhad berkenaan dengan perancangan kewangan yang mana bukan sekadar tentang mengumpul harta tetapi ianya juga merangkumi usaha mengurus, melindungi dan memberi kembali secara menyeluruh. Selaras dengan itu, ASNB committed dalam menyediakan perkhidmatan solusi kewangan Islam yang membantu pelabur membina kekayaan dengan lebih teratur. Di samping memastikan tanggungjawab seperti zakat dapat ditunaikan dengan mudah dan juga sempurna. Bersama kita di talian sekarang ini iaitu pengarah wilayah timur ASNB Encik Muhammad Hilal yang akan menerangkan berkenaan dengan mengurus harta dengan hikmah. Assalamualaikum Cik Hilal.
3: Waalaikumsalam Faizal, apa khabar?
2: Baik, Alhamdulillah adanya. Memang orang duduk berada di Pantai Timur lah sekarang ni.
3: Sekarang ni memang di Pantai Timur lah Cik Faizal.
2: Makna kata Cik Muhammad Hilal bin Abdul Karim selaku pengarah wilayah timur ASNB dah berapa lama dah di Pantai Timur, di Pantai Timur ni?
3: Pantai Timur ni ada dalam 16 tahun juga.
2: Asalnya orang mana Cik Hilal?
3: Asalnya Acu Teka. Saya orang Seremban.
2: Wahidin. Gurau-gurau juga Cik Hilal. Kita teruskan dengan perkongsian kita berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. ASNB telah melancarkan zakat Al-Mustaghalat. Betul saya sebut tu?
3: Pelik tidak?
2: Secara khultah pada bulan Mei yang lalu. Jadi apa istimewanya untuk para pelabur ni? Silakan Cik Hilal.
3: Okey, baik. Terima kasih Faizal. Alhamdulillah, macam yang Faizal bagi tahu tadi, kita di Amanah Saham Nasional Berhad, kita telah lancarkan satu perkhidmatan baru iaitu zakat mustaghalat yang dilaksanakan secara khultah untuk kita mudahkan dan kita bagi ketenangan pada pelabur kita. Tapi macam Faizal tanya tadilah, apa istimewa dia kan? Jadi untuk mustaghalat ni, apabila kita laksanakan al-mustaghalat, zakat yang kita kenakan untuk pelabur hanya ke atas jumlah pengagihan pendapatan sahaja. Ya. Maksudnya atas dividen, lah Faizal. Contoh dia, kalaulah Faizal ada RM100,000 dalam ASB kan? Dan kita bagi dividen, katalah dalam RM5,000. Maka taksiran jumlah zakat yang dikenakan tu hanya atas jumlah RM5,000 saja, bukannya RM100,000 tu tadi tambah RM5,000 tadi, tak, dia atas RM5,000 tu saja. Dan yang lebih istimewa, apabila kita laksanakan zakat mustaghalat dengan cara khultah, maksudnya tadi kita dah tolong bayar zakat yang dikenakan ke atas pelabur kita tu tadi. Yang mana para pelabur kalau sebelum ni bila terima sampai waktu dia kena bayar zakat, dia pun kira sendirilah apa semua kan. Tapi kali ni tak perlu dah melalui khultah ni. Pasal apa? Khultah ni sendiri maksud kita buat secara terhimpun dan bukan secara berasingan. Jadi esok-esok bila dapat zakat tu tadi, dia dah terima bersih lah. Cumanya Faizal nak kena maklum juga, bila kita laksanakan zakat al-mustaghalat ni tadi, bukan secara automatik kepada pelabur kita strukturkan kita punya pelabur ni pada dua kelas, iaitu kelas A dan kelas B. Kelas A ialah secara default, yang mana macam pengiraan sebelum ni tadi, pelabur akan terima agihan pendapatan penuh dan tanggungjawab untuk kira dan tunaikan zakat ni adalah secara individu. Tapi kalau yang kelas B pula, yang mana dah opt-in ataupun dah pilih untuk buat pembayaran zakat ni, ASNB lah yang akan uruskan pengiraan dan pembayaran zakat untuk pelabur. Jadi ni maknanya bila pelabur terima agihan pendapatan bersih, macam si bagi tu tadi, lepas tolak zakat dah. Itulah kesemuaan dia, Faizal.
2: Jadi mudah dan tenang lah pelabur ni, tak payah nak fikir-fikir dah.
3: Mudah sangat.
2: Alhamdulillah. Mungkin pendengar-pendengar kita yang turut menjadi sebagai pelabur dalam ASNB ni, ambil maklum lah berkenaan dengan penerangan daripada Encik Muhammad Hilal sebentar tadi. Jadi boleh Encik Hilal jelaskan kewajipan membayar zakat untuk pelaburan unit amanah dan bagaimana dengan zakat di ASB ni?
3: Ni soalan yang penting ni. Faizal tanya soalan ni memang soalan yang penting. Dan jawapan dia memang dah ada dah dalam Al-Quran. Suka saya nak jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimussalah wa atuz zakah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43 ada maklumkan, Allah Ta'ala bagi tahu, tunaikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Jadi bila kata keluarkanlah zakat ni, apa dia zakat ni? Zakat ni sebenarnya dia bukan sekadar rukun, Faizal, dia ialah ibadah. Tapi dengan cara untuk keluarkan, kita buat pengeluaran sebahagian pada harta yang tertentu. Nah, harta yang tertentu ni pula bagaimana? Harta yang tertentu ni harta yang berpotensi untuk berkembang, ataupun al-malu bin namak, iaitu harta yang ada potensi untuk berkembang. Dan unit amanah yang mana kita buat pelaburan ni sebenarnya termasuk dalam kategori untuk harta yang boleh berkembang. Macam contohnya macam ASB lah. Jadi pada tahun lepas, itu pada 4 September 2025, PNB secara rasmi telah dapat pun kelulusan daripada MKI ataupun Mesyuarat Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam. Dan kita dapat kelulusan untuk dua perkara ni, Cik Faizal. Nombor satu, kaedah penilaian zakat menggunakan kaedah Al-Mustagholat untuk ASNB yang berharga tetap. Dan juga nombor dua, kita buat penilaian zakat Mustagholat ni tadi secara khultoh ataupun secara terhimpun. Dan saya rasa para pendengar pun tadi ingat lagi dah macam mana zakat Mustagholat dan khultoh ni. Mustagholat maksudnya kita akan kenakan ke atas gullah ataupun keuntungan pelaburan kita tu tadi saja. Dan maksud khultoh pula ialah kita himpunkan semua ni tadi ataupun dividen-dividen ni tadi untuk dibayar. Jadi maksud dia ringkasnya, untuk pelaburan unit amanah harga tetap ASB ni, kita guna pakai zakat mustagholat secara khultoh, bila mana zakat ni ditaksir dari dividen pelabur saja, tetapi pengiraan untuk nisab itu adalah dengan mencampurkan. Sebagai contoh, dividen saya, dividen Faizal, dividen B, C, kita kumpulkan sekali, jadikan dia sebagai satu entiti. Jadi macam itulah konsep dan konteks yang kita gunakan zakat mustagholat dan khultoh ni untuk ASB kita, Faizal.
2: Bakda kata kalau nak dapatkan penerangan lebih terperinci, boleh hubungi ASNB lah, Encik Hilal.
3: Betul. Kalau kita di Perak situ, kita ada dua pejabat ASNB, iaitu di Ipoh dan juga di Teluk Intan. Boleh datang ke pejabat ASNB yang berhampiran lah untuk dapatkan pengiraan dan ciri-ciri yang lebih perinci lah.
2: Baik, kita rehat seketika, Encik Hilal. Boleh? Kita berlagu dulu, kita berehat dulu. Apa-apa pun terus bersama Perak FM.

0: FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, kembali bersama di Radio Malaysia Viral FM, hiburan berinformasi. 12.27 minit tengah hari ketika ini. Kita kembali bersama dengan Cik Muhammad Hilal Abdul Karim, pengarah wilayah timur ASNB, yang telah pun memperkatakan, menerangkan secara terperincinya di awal pertemuan kita tadi tentang program kita. Baik, Cik Hilal masih lagi di talian.
2: Ya, masih.
1: Baik, lagi. Cik Hilal, kita sambung lagi dengan soalan dari saya, boleh ya?
2: Boleh, Cik Faisal.
1: Jadi, kaedah-kaedah yang dinyatakan oleh Cik Hilal tadi ya, untuk unit amanah harga tetap, betul kan?
2: Betul.
1: Jadi, macam mana pula dengan pandangan hukum oleh MKI sendiri mengenai pelaksanaan zakat al-mustaqalat secara kultoh bagi unit amanah harga tetap sahaja ni? Silakan.
2: Okey. Terima kasih, Cik Faisal. Untuk pengetahuan semua, macam di Amanah Saham Malaysia Berhad sendiri, kita ada dua jenis produk lah. Yang pertama, harga tetap. Harga tetap ni macam kita tahu, macam ASB, ASB 3 didik, semua tu lah. Dan kita ada satu lagi produk, itu harga berubah. Harga berubah ni dia betul-betul mengikut pasaran. Jadi kalaulah harga, kaedah ini, dia hanya boleh digunakan pengiraan zakat untuk dana harga tetap saja. Kerana bila kita simpan duit dalam ASB sebagai contohnya, pelaburannya adalah untuk dana pulangan jangka panjang dengan niat untuk kita dapatkan dividen ataupun agihan pendapatan. Jadi sambil kita kekalkan modal pada rahap risiko yang rendah, ia juga sebenarnya adalah pelaburan pasif. Bukan bertujuan untuk kita raih keuntungan secara kita jual beli, tidak. Kita tunggu untuk dapatkan dividen. Jadi ini berbeza sikit lah dengan harga berubah. Harga berubah ni pelaburannya dia lebih dinamik. Kalau kita tengok orang yang buat pelaburan dalam harga berubah ni, dia lebih cenderung untuk jual beli ikut harga pasaran. Jadi dana ini kalau kita tengok kan, kalau kita buat investment dalam harga berubah, dia lebih kurang sama macam aktiviti kita buat pelaburan dalam saham. Maka kaedah zakatnya kita kena ambil berdasarkan nilai semasa unit amanah dan dana harga berubah tersebut. Jadi konsep mustaqalat ni lebih sesuai untuk harga tetap kerana kita bukan jual beli, tapi kita tunggu untuk dapatkan keuntungan modal. Bezalah sikit dengan dana harga berubah tadi tu, Faizal.
1: Okey. Jadi kenapa pelabur perlu memilih kelas B dan bagaimana pula untuk optionnya kelas B ni?
2: Okey. Saya rasa para pendengar dan Faizal pun dengar awal-awal tadi saya ada bagi tahu, bila kita laksanakan saja zakat mustaqalat ni tadi, maka kita structure balik kita punya pelabur tadi, kelas B dan kelas B. Betul tak?
1: Ya, betul.
2: Jadi, untuk yang kelas B ni, yang pilih untuk buat zakat secara mustaqalat. Dan kenapa kalau boleh pelabur-pelabur ni kita nak minta tolong dia opt ataupun pilih masuk dalam kelas B? Pasal nombor satu, melalui pendekatan ni tadi, pengiraan zakat akan dibuat secara automatik. Macam sebagai tu tadi, bila tak nak bayar zakat, tak payah dah lagi. Kita nak kira zakat sendiri, kadang-kadang tak tepat. Betul tak?
1: Yep.
2: Kadang-kadang tak betul. Jadi, sekarang ni, pembayaran zakat ni dah diuruskan oleh Amanah Saham Nasional Berhad. Nombor dua, kalau kita opt untuk kelas B ni tadi, pelabur akan terima agihan pendapatan ni bersih selepas zakat. Tak adalah jejaskan nilai modal pelaburan tu tadi. Sebagai contoh, kalau sebelum ni kita bagi, katalah kita bagi 5% dividen, tolak zakat jadi 25% saja. Tapi bila kita buat kaedah mustaqalat ni, tak ada dah. Dan nombor tiga, siapa-siapa yang pilih untuk masuk kelas B ni tadi, dia akan layak menikmati rebate cukai. Jadi sebagai contoh, katalah pelabur tadi dia terima zakat daripada pusat negeri, jadi pelabur boleh claim pada tahun taksiran. Dia ada ASB. Lepas tu zakat akan dibayar pada tarikh jumlah pulangan yang dikreditkan pada 1 Januari 2007. Kalau nak claim, boleh je guna untuk tahun taksiran 2027 tu tadi. Dan kelas B ni sangat sesuai lah untuk mereka yang nak penyelesaian kewangan yang lebih mudah dan tersusun. Dan saya nak bagi tahu juga, macam Faizal ada tanya tadi, macam mana kalau kita nak opt in kelas B ni tadi, betul tak?
1: Yeah.
2: Ada tiga cara, Faizal. Nombor satu, boleh buat sendiri secara online di platform MyASNB kita. Ataupun nombor dua, boleh juga melalui kalau nak jumpa kawan-kawan ASNB kita, boleh pergi je ASNB kalau di Perak tu, di Ipoh dan juga di Selu Intan. Ataupun kalau tak ada berhampiran tu cawangan ASMB, boleh pergi jumpa dengan ejen-ejen kita lah. Ejen-ejen kita ni macam di Maybank, di CIMB Bank, di RHB Bank, boleh datang jumpa situ lah. Jadi sangat mudah, dan saya harap para pelabur ASMB boleh pop untuk kelas B ni tadi, Faizal.
1: Jadi memang amat-amat membantulah penerangan daripada Cik Hilal tadi, faham saya.
2: Alhamdulillah.
1: Di sini. Jadi harapnya pendengar kita yang mendengar sekarang ni pun ambil maklumlah, fahamlah dengan penerangan daripada Cik Hilal. Kalau tak boleh, kalau masih lagi kurang jelas, pergi ke ejen seperti mana yang Cik Hilal katakan tadi. Jadi yang terakhir untuk ketika ini, sebab pastinya kita akan berehat lagi sekali. Jadi mungkin Cik Hilal boleh terangkan bagaimanakah ASNB menyokong seorang Muslim mencapai matlamat kewangan tanpa mengabaikan tanggungjawab agama tu. Bagaimana?
2: Ni Faizal tanya saya soalan kebat ni, Faizal. Okey. Jadi ASNB ni, dalam pelaburan dia, kita membolehkan seorang Muslim tu bina kekayaan kerana ia diuruskan sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah. Dan kalau kita tengok dalam satu ayat Quran, saya rasa doa ni semua orang baca lepas sembahyang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayat 201 surah Al-Baqarah. Subhanallahu azim. Jadi dalam ayat ni sendiri, Faizal, Allah Ta'ala kata suruh kita imbangkan dunia dan akhirat. Jangan minta dunia je, kena minta juga sekali dengan akhirat. Sebab itulah kami perkenalkan di ASNB ni, kita ambil iktibar daripada ayat tu tadi, solusi kewangan Islam yang merangkumi 5 komponen utama. Yang pertama, kalau boleh tolong jelas ni, yang pertama, kita ada dana-dana yang boleh bagi peluang kepada pelabur-pelabur untuk menjana dan mengembangkan harta. Macam ASB, ASB2. Yang kedua, kita ada juga perkhidmatan perlindungan keluarga melalui perkhidmatan terbaru kami, iaitu ASNB Cover ataupun ASNB COVR, yang mana kita gabungkan pelaburan dan juga takaful. Ini memang sangat bagus. Yang tiga, macam yang saya bagi itu tadi, perkhidmatan kita tentang bantu pelabur-pelabur kita untuk penyucian harta melalui zakat mustagholat yang dilaksanakan secara khultah itu tadi. Nombor empat, kita ada juga kaedah merancang pewarisan, yang mana jika ada berlaku apa-apa pada kita, kita punya pelabur boleh buat penama melalui hibah amanah untuk pastikan perancangan pewarisan harta mereka berjalan dengan lebih jelas dan teratur. Dan yang terakhir, ini pun bagus untuk pelabur-pelabur kita bantu memperkasa ummah. Kita ada satu perkhidmatan yang dipanggil sebagai wakaf ASNB, di mana pelabur kita ada peluang lah untuk tinggalkan legasi kebajikan melalui impact, walaupun mereka dah tiada nanti. Jadi kelima-lima elemen ni tadi, bila kita buat secara holistik, kita gabungkan, dia bukan sahaja boleh bina kekayaan untuk diri sendiri tau, Faizal, tapi dia akan juga dapat memastikan keluarga pelabur-pelabur kita ni dapat manfaat, dan juga masyarakat sekitar pun akan terima keselesaan dan manfaat daripada usaha kita tu tadi, Faizal.
1: Makna kata kita berkongsi rezeki yang Allah kurniakan kepada kita ni, bukan sekat dia kita, keluarga dan juga masyarakat sekeliling.
2: Cik Hilal, itu ayat dia, berkongsi.
1: Baik, kita rehat sikit lagi, Cik Hilal. Kita berlagu dulu. Sebelum tu kita selepas tu kita akan sambung lagi dengan dua perkongsian akhir daripada Cik Hilal. Boleh, Cik Hilal?
2: Baik.
1: Terus bersama Pera FM.
0: Teruskan mendengarkan Radio Malaysia, Pera FM, hiburan berinformasi untuk komba aja.
3: Saya Wan Nurdin Jahmat daripada negara Brunei Darussalam, mengambil kesempatan kita juga jalan-jalan mengambil ke Kuala Pilah, hendak mengambil si kacamata. Jangan datang tu membuang sampah, jangan dibuang mata tak. Atau nyedangan tu pantun kedayan, nyedangan tu Perak FM untuk koma je.

0: Tok koma je.
1: Terai FM untuk koma aja, untuk koma aja lah perkongsian daripada kami pada tengah hari ini bersama dengan Encik Muhammad Hilal Abdul Karim, Pengarah Wilayah Timur ASNB. Baik, Encik Hilal. Tadi untuk koma aja betul lah kan? Untuk pendengar-pendengar Perak FM sekarang ni. Perkongsian dari Encik Hilal. Baik, boleh Encik Hilal kongsikan bagaimana ASNB ni dapat membantu masyarakat melindungi keluarga dan juga merancang pewarisan harta dengan lebih teratur lagi? Silakan.
2: Okey, baik Faizal, terima kasih atas soalan tadi tu. Saya rasa kita dah sentuh dah sikit benda ni tadi sebelum ni, dan sebenarnya untuk pengetahuan Faizal dan para pendengar di Perak FM, Amanah Saham Malaysia Berhad ni kita ada satu perkhidmatan, iaitu kita panggil sebagai hibah amanah dan pengisytiharan amanah. Di sini kita tawarkan kemudahan sebenarnya untuk pelabur-pelabur kita menamakan penerima hibah bagi pelaburan mereka yang ada di ASNB. Pasal apa tu Faizal? Ramai sebenarnya yang bagi tumpuan untuk usaha bina harta sepanjang hayat, cari kerja-kerja dapat duit kan. Tapi satu aspek yang diorang lupa ialah aspek perwarisan. Kadang-kadang tu dia orang tahu tapi ditangguhkan pula sampailah boleh menimbulkan kesukaran pada waris bila berlaku kematian. Jadi Faizal, melalui hibah amanah ni, harta dapat diserahkan kepada penerima yang dinamakan dengan lebih lancar dan teratur, dan dapat mengurangkan beban lah kepada waris. Tapi Faizal, selain tu, ni bukan sekadar untuk waris saja. Pengurusan harta ni dia bukannya berakhir pada diri kita ataupun keluarga kita saja tau. Harta ni juga sebenarnya boleh jadi medium untuk kita bagi manfaat kepada masyarakat kita. Jadi di Amanah Saham Malaysia Berhad sendiri, kita tawarkan kepada pelabur-pelabur kita ni melalui satu perkhidmatan kita yang kita panggil sebagai Wakaf Amanah Saham Malaysia Berhad ataupun Wakaf ASNB, untuk mewakafkan sebahagian daripada laburan yang mereka ada tu tadi untuk sokong pelbagai inisiatif yang dapat bagi manfaat dan impak positif lah kepada masyarakat kita. Jadi manfaat ni bukan saja untuk diri sendiri tapi untuk masyarakat, dan yang paling best sekali untuk jangka masa panjang. Generasi yang akan datang pun boleh tahu ini adalah sumbangan daripada kita melalui hasil wakaf kita tu tadi, Faizal.
1: Alhamdulillah, penerangan daripada Cik Hilal tadi tu. Jadi mungkin yang terakhir untuk ketika ini ya, Cik Hilal ya. Kenapa seseorang tu, kenapa penting untuk seseorang tu membuat perancangan kewangan dengan betul? Silakan.
2: Okey. Soalan akhir ni untuk kita jawab, saya nak bagi satu ayat Quran lah.
1: Alhamdulillah.
2: Dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bila seorang tu telah berazam, sudah rasa nak buat, dia kena bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi sadaqallahu al-azim. Jadi ramai orang sekarang ni dia simpan, buat pelaburan, tapi macam saya bagi tahu sebelum ni, dia tidak lihat pengurusan harta ni secara menyeluruh. Jadi dalam Islam, perjalanan harta ni ataupun kumpul-kumpul harta ni bukan sekadar untuk kembangkan kekayaan je, tak Faizal. Dia turut menangkumi pelindungan tu family dia, keluarga dia. Kena sucikan balik harta ni tadi melalui zakat. Lepas tu kalau ada harta lebih, kita boleh buat perancangan pewarisan dan juga menyumbang kepada masyarakat melalui wakaf. Jadi di sinilah Amanah Saham Malaysia Berhad, kita nampak satu benda ataupun satu medium yang kita boleh bantu melalui solusi kewangan Islam. Jadi kita nak masyarakat kita ni lihat setiap keputusan kewangan yang mereka buat ni boleh bagi kesan bukan sekadar pada diri sendiri tapi pada keluarga dan juga generasi dan masyarakat yang akan datang. Jadi pada para pendengar Perak FM, mulakanlah dengan satu langkah kecil. Sama ada nak start menabur ke, nak semak semula perlindungan keluarga ke, nak tunaikan zakat ke, ataupun nak rancang pewarisan harta, apa-apa hal pun yang penting kena buat. Yang penting kena buat dulu. Jadi insyaAllah bila kita dah betul-betul buat, urus harta dengan baik mengikut panduan syariah, manfaat bukan dapat kita rasa tapi sekali untuk family dan juga masyarakat kita. Harap-harap kita dapat mengimbangi din dan dunia.
1: Begitulah
2: Faizal.
1: Tu dia lengkap penerangan daripada Cik Hilal berkenaan dengan mengurus harta dan dengan hikmah pada tengah hari ini, Cik Hilal. Jadi terima kasih diucapkan kepada Cik Umar Hilal Abdul Karim, Pengarah Wilayah Timur ASNB. Baik, secara ringkasnya tak sampai 30 saat, silakan Cik Hilal yang akhirnya daripada Cik Hilal.
2: Akhirnya saya harap para pelabur ataupun para pendengar Perak FM dapat buat keputusan, dapat hadir sama-sama dan sokonglah usaha kita di ASNB untuk bantu diri sendiri dan juga untuk bantu masyarakat di luar sana dengan solusi kewangan Islam yang kita tawarkan ni tadi, Faizal. Terima kasih, Faizal.
1: Terima kasih, Cik Hilal. Cik Muhammad Hilal Abdul Karim, pengarah wilayah Timur Amanah Saham Nasional Berhad. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia tadi kita bersama dengan Siri Tajaan daripada ASNB Amanah Saham Nasional Berhad bersama dengan pengarah wilayah Timur Cik Muhammad Hilal Abdul Karim dalam tajuknya Mengurus Harta Dengan Hikmah.
3: Kita tunggu bas atau bas tunggu kita? Aduh, terlepas lagi. Dahlah kena tunggu lama. Koma, bas tak tunggu kita. Begitu juga flight, begitu juga masa. Tiba awal, duduk tenang. Boleh rehat dulu, tak perlu tergesa-gesa. Awal lebih baik. Jangan biarkan masa meninggalkan kita.
4: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

12:51 minit tengah hari. Seketika nanti kurang lebih 9 minit lagi kita akan ikuti berita dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. 1 tengah hari. Dan masanya waktu solat fardhu zuhur bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 1:16 minit tengah hari. Seketika nanti. Yang sedang menyambut selera, terima kasih. Alhamdulillah, dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Maaf, saya tak sempat nak baca kiriman-kiriman anda sepanjang tugasan saya dari awal tadi. Masa amat mencemburui lah. Tapi saya cuba nanti, insyaAllah. InsyaAllah saya cuba. Selepas azan zuhur nanti. Sebab kita nak terbang dah ni. Penerbangan kita nak bergerak dah ni. Apa-apa pun tetap setia bersama anda. Terang FM, hiburan berinformasi untuk kaum aja. Buat baik, balasannya baik. Buat jahat, sebaliknya lah. Jadi manfaatkanlah waktu yang terluang ni. Nikmati apa yang anda nikmati sekarang ni. Semoga ianya menjadi kenangan yang terindah. Bersama dengan Kaza. Setiap waktu terluang. 12:53 dah. FM, hiburan berinformasi untuk kaum aja.

Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerubu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rosli menegaskan, keadaan jerubu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik, khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari, dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Jelas beliau, keadaan itu menjadi lebih mencabar bagi individu yang pernah mengalami trauma ketika episod jerubu terdahulu, khususnya yang pernah mendapatkan rawatan di hospital akibat kesan jerubu.
1: Emosi akan terganggu disebabkan jerubu ni, terutamanya kepada mereka yang pernah mengalami trauma dengan keadaan jerubu yang lepas, mana mereka mungkin pernah masuk hospital dan sebagainya. Jadi kerasaan ini lebih lipat kali ganda disebabkan ketakutan mungkinkah jerubu kali ini mendatangkan kesan yang lebih parah lagi berbanding jerubu yang lepas lah.
0: Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 5 maut manakala 87 lagi masih hilang selepas sebuah kapal terbakar di perairan berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai tempatan, kebakaran berlaku ketika kapal itu membawa 117 penumpang dan 17 anak kapal, kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai perbandaran Koron. 42 orang berjaya diselamatkan dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya bagi dua bandar di selatan negara itu, iaitu Abha dan Khamis Mushaid. Menurut Direktorat Jeneral Pertahanan Awam Arab Saudi, orang ramai dinasihat supaya berwaspada terhadap kemungkinan bahaya itu dan mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak memberikan sebarang maklumat mengenai bentuk atau punca bahaya yang mendorong amaran berkenaan dikeluarkan. Beralih ke sukan, 10,000 anggota polis dikerahkan bagi mengawal keselamatan bersempena upacara pembukaan Sukan Asia minggu depan di Nagoya. Menurut Agensi Polis Kebangsaan, upacara pembukaan itu dijangka dihadiri Maharaja Naruhito dan Maharani Masako. Kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari lokasi upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Bola sepak Liga Juara Eropah, pengendali Barcelona Hansi Flick menyifatkan penyerang mudanya Lamine Yamal sebagai pemain luar biasa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Pengendali Feyenoord Giovanni van Bronckhorst turut menyamakan kualiti bintang muda itu dengan legenda bola sepak Ronaldinho dan Lionel Messi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 1.16 minit tengah hari, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perak FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada anda muslimin dan muslimat. Allahu

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Hiburan berinformasi Pera FM untuk koma aja.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kali ini kita nak bincangkan tentang kesihatan tubuh badan dan rohani. Ada kaitan ke? Mestilah ada. Sebab cuba kita bayangkan dalam rukun Islam, banyak perkara yang melibatkan kesihatan untuk kita kena beribadah kepada Allah Ta'ala. Mengucap dua kalimah syahadah, ada orang tak sihat pun dia boleh buat. Tapi yang kedua ni, salat. Bila dia nak salat, dia kena ada tubuh badan yang baik, barulah dia boleh buat salat dengan sempurna. Kalau tidak pun dia boleh salat, tetapi dia solat dalam keadaan yang ada rukhsah, yang ada keringanan untuk dia. Macam tu juga orang puasa, dia kena sihat. Orang tak sihat, macam mana dia nak puasa? Maka dia dapat rukhsah, dan dia kena qada nanti. Dan kita pun kena cari rezeki untuk bayar zakat. Maka sebab itu kita kena sihat. Dan macam tu juga kita nak melakukan ibadah haji, nak melakukan ibadah umrah, kita kena sihat. Sihat ni adalah harta yang sangat paling banyak orang tak bersyukur atas muka bumi ni. Yang dia nampak wang sahaja. Jangan macam itu. Agama kita ni adalah agama yang lengkap tau. Ini agama yang... kalau tanya dekat Ustaz, Ustaz rasa kagum betul dengan Islam ni. Islam, dia bukan suruh kita jadi orang baik je. Dia suruh kita jaga gaya hidup kita. Sebab itu dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31 dinyatakan kepada kita, wakulu washrabu wala tusrifu. Kamu ni nak makan, makan. Kamu ni nak minum, minum. Wala tusrifu. Tapi janganlah sampai melampaui batas. Nak tidur pun sempat kunyah lagi. Depan komputer mengonyah. Depan steering kereta mengonyah. Beratur nak pergi ambil anak mengonyah. Subhanallah, itu melampau tu. Sebab itu saya nak kata, kita kena pastikan bahawa kita bersederhana daripada sudut pemakanan kita dan jaga tubuh badan kita. Percaya cakap Ustaz, kita perlu badan yang sihat sebab banyak hutang nak kena bayar lagi, banyak pendapatan yang kita kena cukupkan lagi, banyak harapan yang patut kita sampaikan lagi. Memang Ustaz, tak apalah Ustaz. Allah kan ada bagi ubat kat kita. Memang Allah bagi ubat. Macam kita tengok dalam hadis sahih Bukhari kan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Allah ni tak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan sekali penawar untuknya. Memang itu betul. Cuma satu, kita nak budayakan kurang kebergantungan kita kepada ubat, terutama yang masih muda ni. Kalau boleh, kita nak minimumkan ubat yang menjadi rutin dalam kehidupan kita supaya kita dapat sihat dengan sendiri, dengan makanan yang betul-betul sejati, makanan yang betul-betul baik untuk kehidupan kita. Makanlah apa yang Allah kurniakan di atas dunia ini dengan baik dan hiduplah dengan bahagia. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
2: Nidaul Islam. Hashtag

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Jom datang beramai-ramai ke jelajah AIM TVET sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia, Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang.
4: Jangan tak dengar, yo.
5: Radio Malaysia Perak FM. Untuk korang aja.

Selepas berkumandang azan, benarkah masanya waktu solat fardu zuhur sebentar tadi pukul 1.16 minit tengah hari. Jadi, dirikanlah solat kerana solat tiang agama. Tiang agama kita tegakkan insyaAllah hidup kita dirahmati Tuhan. Tugasan saya tamat pukul 2 petang. Yup Yung 10.02 beralih ke Moh Gebang seketika nanti. InsyaAllah anda akan ditemani oleh DJ Aida. Tepat pukul 2 petang nanti. Dan namun kita akan ikuti dulu rancangan tausiah dengan tajuknya pada hari ini, Muhasabah dan Menyedari Kelemahan Diri, bahagian pertama. Yang penting, ceramah ini, tausiah ini akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas seketika nanti, tepat pukul 1.30 minit tengah hari. Jumpa dan jumpa lagi di lain ketika, di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tengo yo, yo.
1: Gallo Mix.
2: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Muhasabah dan Menyedari Kelemahan Diri bahagian 1, disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas.
3: Al-muqirru bi taqsir abadan mahmudun wal iqrar bi taqsir alamatul qabul. Orang yang mengakui kelemahan dirinya akan terpuji selama-lamanya. Dan pengakuan yang dianya ada kekurangan, itulah satu tanda diterima amalannya. Baik, kita masih lagi membicarakan himpunan kata-kata hikmah untuk sama-sama kita fikir-fikirkan. Baik, yang pertama, orang yang mengakui kelemahan dirinya, at-taqsir. Taqsir maknanya kita ada kelemahan kita. Kita mengakui kelemahan kita. Abadan mahmud, selama-lamanya dia akan jadi orang bagus. Sebab dia akan memperbaiki kelemahan dia. Dia akan mengelakkan supaya dia tak buat kelemahan. Dia tak melakukan kesilapan. Maka bila dia sentiasa berada dalam keadaan memperbaiki, mengkoreksi diri, maka dia akan menjadi orang yang baik. Dia rasa masakan dia itu tak sedap, tak bagus. Maka dia sentiasa cuba membaguskan masakan dia. Lama-lama, restoran dia, kedai makan dia, resepi dia akan jadi baik. Tapi kalau orang komplain, nasi kamu ni tawa. Oi, marah benar dia. Memanglah nasi putih tawa. Ya, sekarang ni, kita, restoran kita ni, kedai makan kita dah ada Facebook. Ada macam-macam laman sosial. Jadi kadang-kadang pelanggan tu dia review, dia komen. Bila orang komen, orang review, cakap je akan diperbaiki. Terima kasih, akan diperbaiki. Jangan komplain. Air order lambat 15 minit baru sampai. Air dah habis dah, nasi baru sampai. Orang komplain. Biasalah pelanggan kerja dia komplain. Macam mana tambah kedai yang dia masuk tu kedai orang Islam. Sama-sama Melayu lagi kuat komplain. Ya, sebab bangsa kita, sama-sama kita ni komplain tak habis-habis. Ada je tak kena. Biasalah. Jadi kalau orang komplain macam tu, ya pekerja saya lambat, saya minta maaf, akan diperbaiki sudah. Jangan pergi jawab, nak cepat bancuh sendiri. Macam tu, 2 bulan tutup. Dia kata pula, nasi lembek, tawa. Dia jawab pula, mana ada nasi putih, manis. Nak manis, masin boleh kicap. Garam macam tu habislah. Dia mengakui diri kita. Serupalah isteri, kalau suami komplain, akuilah kelemahan. Okey? Jangan kita tanya pula, awak tu? Awak tu? Aku tanya awak pula lama-lama, gaduh. Akui kelemahan. Kalau isteri tegur kita, suami, akui kelemahan dia. InsyaAllah akan diperbaiki. Jangan kita duk ungkit cerita-cerita lama. Sebab kalau nak ungkit cerita lama, orang perempuan lah akan ungkit balik. Benda-benda mula-mula menikah sampai sekarang, 40 tahun dah. Suami pun lupa dah bila ni. Tapi orang perempuan tak lupa. Jadi dia pakar ingat dengan perempuan ni. Maka diam sajalah, akuilah kelemahan dia. Dan lama-lama kita akan jadi orang yang terbaik. Wal iqrar bi taqsir. Dan mengakui. Al-iqrar, bahasa Melayu tu kan? Iqrar kan? Mengakuan, pengakuan, iqrar. Al-taqsir, mengakui kelemahan kita. Alamatul qabul, tanda-tandanya apa yang kita buat itu diterima. Kita semayang, kita rasa, ya Allah, aku ni semayang tak buat nak khusyuk. aku ni semayang ni tak tahulah Allah terima ke tidak. Tu orang yang sentiasa merasa tak puas lagi dalam ibadat. Sebab ada orang yang dia rasa dia, saya dah 4 kali umrah. 4 kali lah kan. Nampak tu. Cara cerita tu bangga. 4 kali. Yang ada orang tu buat 180 kali tak bising pun. Orang mana? Orang Mekah. Dia duduk di Mekah. Tiap-tiap hari 4 kali dia buat. Tak bising pun kita 4 kali setahun bising. Dia sehari 4 kali. Duduk di sana kerja dia. Tak ada dia bising pun. Kita je lah duk cerita. Tak tanya pun duk cerita-cerita. Jadi aku ni tak tahulah puasa pun kurang. Baca Quran pun ya Allah tak tahulah Allah terima ke tidak. Itu orang yang sentiasa merasakan bahawa dia tak cukup lagi amalan. Itulah tanda-tandanya bahawa amalan dia insya Allah diterima. Sebab dia sentiasa dalam keadaan nak jadi baik. Berbeza dengan orang yang dah rasa baik. Dah rasa baik dah, dah rasa sempurna dah. Maka bila dia rasa sempurna, tidak lagi boleh ditegur, tak ada lagi nak menambah baik, tidak lagi nak jadikan baik, maka dia takkan jadi baik. Sebab dia rasa dia telah berada pada yang baik-baik. Hakikat dunia dan kematian. Baik. Seorang penyair berkata, ya man bidunyahu ishtagal qada ghazrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu al ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwalih la mauta illa bil ajal. Maksudnya, manusia yang sibuk menguruskan dunia. Sibuk tak? Sibuk lipat baju. Okey. Kemah rumah. Sibuk sungguh lah. Kemah katil. Tu yang makcik tak ada kemah katil, Ustaz, biar lah. Nanti kalau kemah selera balik, biar lah. Senang Ustaz eh. Baju, baju pun makcik tak basuh. Biarlah kan kotor balik. Eloklah makcik. Maka kita ni hidup dalam urusan dunia tak habis-habis. Bincang tentang hal dunia. Tapi dia lupa. Sungguh engkau telah tertipu dengan angan-anganmu yang panjang. Angan-angan yang panjang dipanggil tulul amal. Amal. Bukan A. Tulul A lain. Tulul A lain. Panjang angan-angan. Tulul A. Amal. Tulul amal. Panjang angan-angan. Tulul amal. Panjang amalan. Panjang amalan tak apa. Ni panjang angan-angan ni. Umur dah beratus tahun ni. Cita-cita nak hidup lagi. Duk sibuk lagi dengan urusan dunia. Tertipu dengan urusan dunia. Zaman kita sekarang tak payah buat dah. Dunia ni. Tak payah sibuk dah. Semua hari ni boleh buat dah. Boleh beli dah. Dulu sungguh nak buat bahulu ke. Dia pukul telur tu. Bergoncang semua. No? Dia sila tu lah. Dia poplak lah. Selagi tak naik. Mula-mula dia. Lepas dia laki. Lepas laki anak. Lagi-lagi-lagi tak naik lagi telur tu. Pukul lah. Satu hari. Allah. Nak cari sabuk. Cari kelapa. Cari tempurung, penek hitam, dapur belakang rumah tu lah nak buat bahulu. Ada bahulu ikan, ada bahulu arnab. Oh, sekarang tak payah kat sumoi, orang jual lah. Kesemperik tu lah penek sembelit. Duk tenyih sana, tekan sini. Cara tak payah dah. Nak apa lagi? Yang kita nak kena ada amalan. Tapi sayang, amalan tak dibuat. Kita nak beli apa sekarang ni, semua ada frozen dah. Tapi sayang, ada orang yang masih lagi mengamalkan budaya nak untuk dunia. Yang amalan tak buat. Sibuk, makcik buat apa, bakar lemang, korban buat. Korban tak buat. Yang disuruh berkorban bukan bakar lemang. Mahal ustaz, 900 satu bahagian. Ambil yang murah, 300.5 luar negara. Pilih hak di luar negara. Takut tipu ustaz. Tipu dia dengan Tuhan, kita dah niat dah. Ustaz apanya? Dia ada perakuan, dia ada sijil apa semua, silakan. Baik. Jangan bagi alasan yang akhirat tak dapat. Bola sanggup pergi habis duit berjam-jam. Tengok bola berjam-jam, jam berjam-jam, semayang berminit-minit. Ini nama dia orang yang tertipu dengan dunia. Baik. Mengapa engkau sentiasa lupa kepada Allah hingga datang kepada kamu ajal? Al-mautu ya'ti baghtatan. Sedangkan mati itu datang kepada kamu secara tiba-tiba. Baghtah maksudnya tiba-tiba. Baghtatan tiba. Tiba-tiba. Al-mautu ya'ti bil apa nama baghtatan. Mati datang secara mengejut. Baghtatan mengejut. Wal qabru sunduq al amal. Hinggalah kata dia, kubur itu adalah peti segala amalan. Yang kita sekarang duk buat amalan ni simpan dalam sunduk, dalam peti. Nama dia peti besi. Duit, barang mah. Kita simpan dalam peti besi. Surat-surat penting, surat beranak. Surat pun beranak. Bukan orang aja. Ya. Kita simpan segala geran, geran tanah. Buah di mana? Dalam peti besi. Orang dulu simpanan tin. Buah wah kata. Tin melo dulu ni. Tin obel tin. Buah dalam tu. Ada yang simpan bawah tanah. Ada simpan dalam dinding. Macam-macam lah zaman dulu. Zaman sekarang orang simpan di bank. Peti bank. Ada yang beli peti besi. Simpan di rumah. Lapik pula dengan kain serban. Tu nama dia Haji Bakhil. Lapik dengan kain serban tu. Cerita Haji Bakhil ni. Baik. Kalau benda yang berharga, kita simpan dalam peti besi. Supaya apa? Tak terbakar. Tak makan dek, anai-anai. Tak dikerit oleh tikus. Bila banjir pun, air tak masuk dalam peti besi tu. Terbakar pun dia boleh bertahan lagi. Kalau curi pun, beratlah dia nak angkat. Itu nama dia peti besi. Amalan kita disimpan di dalam peti. Yang mana peti itu akan dibuka. Nama dia apa? Al-Qabru. Kubur. Di dunia sekarang ni tak nampak amalan ni. Amalan baca Quran tak nampak. Dia simpan dalam kubur. Nanti dalam kubur baru buka. Bila buka-buka ada bacaan Quran, cerahlah kubur. Amalan kita ni pagi-pagi Jumaat bawa sedekah ke orang. Bawa 10 bungkus nasi lemak. Beli dekat kedai. Bawa dalam plastik bawa ke kelas sedekah. Mainlah makan sedekah. Dia makan 5 dia beri ke orang. Banyak tu nampak macam 10 tu banyak. Rupa 5 dia saja. Dia sedekah ke orang 5. Maka dia sedekah tadi, amalan dia, peti besi dia tu di mana? Di kubur. Baru dia rasa nikmat tu. Nikmat menyambung silaturahim. Nikmat bagi makan. Ni nikmat kita sembahyang. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, nikmat itu akan dapat dalam kubur. Sebab tu dia sebut, Al-Qabru Sunduqul Amal. naik mak kita wakaf. Sekarang memanglah. Habis ustaz, wakafnya RM40,000 beli pondok ustaz. Habis RM40,000. Habis di dunia, tak habis dalam kubur. Di dunia ni makcik, oi, makcik pakai ke tak pakai ke habis ke? Tapi makcik tak habis-habis pun memanglah tak habis-habis duit tu, tapi makcik habis tu. Orang lain perhabis duit tu. Nantu perhabis, anak perhabis. Makcik duduk dalam kubur tak ada rasa apa. Sebab tu dia sebut al-qabru sunduq amal. No, dalam kubur rasa. Baru dibukanya peti amalan tadi tu. Itu baru di dalam kubur. Belum di akhirat lagi. Isbir ala ahwalihi. Maka sabarlah kamu bila ada musibah dalam dunia. Sebab apa? La mauta, tidak akan mati melainkan dengan ajal. Selagi belum ajal, belum mati. So, sabar je lah. Isbir. Dunia adalah tempat untuk kita sabar. Maka banyaklah ujian sampai pada kita. Sabarnya banyak. Ada orang yang duduk diam-diam kena stroke. Terus diam. Tengah duduk tengok TV kena stroke. Sabar. Ada orang tengah sihat-sihat. Balik kampung, accident. Sampai sekarang tak sihat. Ada orang yang diuji. Duduk elok-elok, suami menikah lain. Sabar. Duk elok-elok, isteri pula menikah lain. Lah, ini lagi yang parah. Duk elok-elok tu. Rupanya isteri dia ada skandal. Jangan dia ambil pisau ditikam isteri dengan laki tu pula. Sabar. Kamu nak sangat dengan laki-laki ni, ambil lah. Aku ceraikan kamu. Dah. Ambil dah, pilih menikah. Tak payah ambil golok, tak payah ambil kerih ditikam. Dia tak mau kita. Yang kita nak mengamuk, tikam orang, apa siapa? Tak payah nak marah. Isbir ala ahwalih. Baik. Yang keseterusnya. Baik. Cinta kepada Allah dan benci terhadap diri sendiri. Iza aratta antasta'nisa billahi fastauhish min nafsika. Jika kamu ingin mencapai kecintaan kepada Allah, maka patahkanlah kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Siapa yang nak dapatkan cinta Allah, maka putuskanlah kecintaan pada nafsu kita sendiri. Maka insya Allah kita dapat cinta Allah. Baik, apa dia cinta kita? Cinta pada makan. Nak dapat cinta Allah, banyakkan puasa. Cinta pada harta. Nak dapatkan cinta Allah, banyakkan sedekah. Cinta kepada kita ni, cinta pada suka membaca. Kalau nak dapat cintakan Allah, bacalah Quran. Itu. Cinta pada kita ialah tidur. Cinta kita ialah tidur. Kegemaran tidur. Dapat bantal. Memanggil-manggil rasanya ustaz. Oh. Tengok katil pula. Oh. Panjang. Oh. Memanggil-manggil rasanya. Kalau gitu, bangunkan daripada tempat tidur. Renggangkan daripada rusuk. Banyakkan solat malam. Renggangkan tidur. Itu dapat cinta Allah. Kalau kita nak dapatkan cinta Allah, datang-datanglah ke rumah dia. Nama dia Masjid Surau. Semayanglah di dalam dia. Maka kita akan dapat. Tapi manusia ni dia cinta. Dia cinta pada berjalan. Dia suka berjalan. Tapi tak suka berjalan ke masjid. Kalau ke Masjid Surau, 1,000 alasan. Kalau ke shopping mall, tak ada alasan. Tak boleh pun boleh tak. Sakit lutut pun tak apa. Boleh tolak. Tak apa mak. Saya tolak mak. Jom kita ke shopping. Ikut mak tu. Tapi kalau ke masjid payah. Nak tolak susah. Nampak tak? Dia macam mana nak dapat kecinta Allah? Kalau sebut pada Allah tu susah. Kalau sebut pada nafsu sendiri, senang. Senang. Sebab tu saya kata banyak kali pada tuan-tuan. Kita sekarang umrah tak ada lagi dah murah. Bukan macam dulu 5,600, 5,800. Sekarang tambang saja pun 6,000 lah. Lagi mahal lah sekarang ni. Hotel pun mahal kat Zoom. Hotel yang murah-murah ni roboh habis. Tutup. Makan mahal Melaka. 10 ribu tu kalau dapat tu murah. Boleh dapat 10 ribu. Tapi naik bas ke masjid. Nak pergi subuh, maghrib baru balik. Isyak baru balik. Duduklah di masjid. Pasal jauh nak naik bas. Dulu kita orang Malaysia belakang masjid. Ya? Jalan kaki. Ya? Jadi kos tinggi. Berapa ribu kat Som? 13 ribu. Bayar tak? Bayar. Berapa kali dah pergi umrah? 5. 13 ribu bayar? Bayar. Sebab apa bayar? Sebab dia merasa 13 ribu tu. Naik kapal terbang. Makan. Minum, duduk hotel, berjalan, pergi tengok unta, pergi tengok taif, tengok bukit. Jadi dia berjalan, sebab tu dia tak kedekut 13 ribu. Cubalah dia nak pergi umrah cadangnya bulan 8. Jiran sebelah rumah dia terbakar, api, duduk menjerit. Rentung habis. Sanggup tak dia pergi 13 ribu pada jiran dia? Aku cadang nak pergi umrah nak bulan 8 tapi dah rumah kamu terbakar. Duit aku nak pergi umrah ni, aku bagi pada kamu. Nak bagi 13 ribu dekat dia kan? 13 ringgit. Nak tengok cinta dunia lah. Ada yang masa itu macam elok lah rumah dia terbakar. Boleh hantar kain baju. Dia pun hantar kain baju yang tak pakai dah. Kain batik yang melekup. Melekat dekat streka tu. Dia hantar. Baju yang dia tak pakai dia hantar. Dia hantar tapi benda yang tak elok. Dia tak beli yang koyak plastik punya. Sepatutnya yang buka kotak. Yang buka plastik. Nak tengok. Kalau benda itu nikmat pada dia, RM10,000 pun dia sanggup. Dia bayar. Tapi kalau dia bagi perhabis, dia langsung tak rasa nikmat. Dia tak sanggup bagi. Sedangkan lihat RM10,000 tu lah dia dapat nikmat dalam kubur nanti. Kerana apa? Sedekah pada orang yang ditimpa musibah rumah terbakar, mati pula keluarga. Baik. Jadi kalau nak dapat cinta daripada Allah, patahkan dulu kesukaan kepada diri sendiri. Utamakan yang Allah punya.
2: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Muhasabah dan Menyedari Kelemahan Diri bahagian 1 yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Jangan lupa untuk ikuti sambungan rancangan tausiah esok jam 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 petang
0: tausiah,
2: di Perak FM.
0: Sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
4: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
5: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang.

0: Ramai orang pergi kerja tak pertanian. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So, ramai orang tak pasang niat. Tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak kerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi SAW. So, pasang niat. Kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 kepala. Kalau buat, dapatlah 100%. Kalau ikhlas. Amin. So, yang pertama, cuci hati. Yang kedua, pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya, of course lah, untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni, ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan alam persekitaran, dengan manusia?
1: FM, hiburan berinformasi semestinya untuk kamu aja. Alhamdulillah sudah memasuki segmen yang ketiga untuk siaran hari ini 10 September 2026 hari Khamis bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bertemankan saya pula Aida Sezali untuk ruangan Mohgebang petang ini jam 2 petang sehinggalah jam 7 malam nanti. Dan tugasan Aida di sini bagi menyambung tugasan rakan setugas lah DJ Faizal yang dah pun bersama-sama dengan Koma tadi di ruangan Yub Yong, dan Aida akan menemani Koma sehingga jam 7 malam nanti, 5 jam siaran petang ini. Jadi macam biasa, selepas sahaja Koma ambil makan tengah hari tadi, nak bersantai-santai sedikit sambil menyambung pekerjaan Koma ataupun nak meneruskan aktiviti Koma petang ini, jom terus bertemankan Pera FM dan bersama dengan saya petang ini. Semestinya ada perkongsian, ada perisian yang menarik untuk kita sajikan untuk pendengaran pendengar-pendengar setia yang terus bersama dengan kita 18 jam sehari ini. Jam yang pertama semestinya macam biasa 2 petang hingga 3 petang lagu-lagu nostalgia bakal menemani Koma sekejap sahaja nanti. Juga jangan lupa untuk sama-sama ikuti jam 3 petang nanti tema bahasa untuk siaran bersama kita mempelajari logat, mempelajari peribahasa mungkin ataupun perumpamaan petang ini. Jadi apa yang akan kita pelajari dan apa ilmu yang kita akan tambah petang ini, kau kena nantikan seketika nanti 3 petang bersama dengan Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka. Jom kita nak terus berhibur dengan lagu Nostalgia sebagai pembuka tirai kita. Aida akan mainkan, Aida akan payung koma lagu dari Exist, Rahsia Pohon Cemara. Tapi sebelum itu, sama-sama untuk kita mendengarkan lagu patriotik bersempena dengan Hari Malaysia nanti 16 September 2026. Terus kekal menaikkan Perak FM untuk kaum aja.
2: Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja untuk kita semua.
3: 16 September, ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri, kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah SWT mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah SWT kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
4: Sahibu Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim, selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: te plaĉo, lo gatego.
1: Perkataannya hari ni ialah tawa lesio. Maknanya tersangat le tawanya. Kita selalu gunakan perkataan ini untuk bagi tahu rasa minuman ataupun makanan.
2: Berbual-buallah dulu ya. Nanti makcik siapkan kopi.
3: Apa kehennya yang oi? Tawa lesio ayo kopi ayo buat ni. Aduh, guna habis dah ke?
4: Atau yuk, oi, mana ke boleh minum manis-manis sangat? Ha, cuba ingat sikit sebelum kena penyakit. Biar manis dalam senyuman, jangan manis dalam minuman. Nanti dapat kencing manis baru tahu.
3: Hau.
5: Untuk koma je.
6: Untuk koma je.
5: Untuk koma.
7: Kalau koma gemuk sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang. Hanya di

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Saya gak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
2: Tak. Itu tanggungjawab aku.
1: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
2: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
1: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
2: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
1: Tak ada siapa yang tahu.
2: Tak! Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku tengah diam!
3: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh lereh bayar cukai tanah.

0: Zon Klasik Celesti Nostalgia menemani koma sekarang ini bersama dengan saya Aida Sezali untuk kita dengarkan lagu-lagu 80-an dan 90-an untuk jam yang pertama ini di ruangan Moh Gebang. Dan juga nak ucapkan terima kasih kepada semua yang masih lagi mengekalkan kesetiaan yang mendengarkan Perak FM sambil-sambil koma bekerja, sambil-sambil koma mengemas rumah, sambil-sambil koma sedang berniaga ketika ini. Terima kasih ada ucapkan buat permis perniagaan yang mana sambil-sambil koma melangsungkan menjalankan perniagaan koma sambil memutarakan Perak FM di permis koma. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga terima kasih ada ucapkan buat Yung Marhamah yang menemani Aida di ruangan WhatsApp ketika ini, nak mengucapkan selamat berkonti Moh, kemur pun nak nyambung roja katanya 2 hingga 5 petang ini, Moh derah katanya. Jom kekal semangat ya Yung Marhamah kita. Dan juga cuintan dari Sauk katanya cuaca di Sauk ni hujan, tak lebat sangatlah, hujan rahmat, amin alhamdulillah. Dengan kita keadaan jerebu yang merisaukan ini, alhamdulillah Allah kurniakan hujan rahmat untuk sama-sama. InsyaAllah selepas ini kita dapat nikmati udara yang lebih sihat. Dan juga kalau boleh ada kongsikan berkenaan dengan jerebu ini, setakat ini untuk 10 September perkongsian terkini yang ada boleh kongsikan berkenaan dengan IPU, di mana di Semenanjung IPU yang tidak sihat adalah di Larkin, iaitu dengan indeks bacaan 134 dan juga di Kluang Johor 106. Dan semoga kita harapkan Perak tidak termasuklah dalam catatan IPU tidak sihat ini. Dan untuk ada kongsikan apa yang kita boleh lakukan di keadaan cuaca jerebu ini, mungkin kita boleh tutup pintu dan tingkaplah bila keadaan di luar tu teruk. Kita jangan keluar, jangan kerap melakukan aktiviti di luar. Dan kalau kita menggunakan penghawa dingin, kita gunakan mode recirculation. Jika adalah mode itu, supaya kuranglah udara luar dibawa masuk ke dalam rumah ya. Dan juga kurangkan aktiviti yang menghasilkan partikel di dalam rumah, contohnya merokok, membakar lilin ataupun membakar kemenyan ke, ataupun bila kita masak kan, hari-hari kita masak kan, yang mana menghasilkan banyak asap tu, kita kurangkan. Okay? Dan kalau mampu gunakan air purifier lah untuk jerebu, cari air purifier dengan HEPA filter ataupun sistem penapisan partikel yang berkecekapan tinggi. Dan juga pastikan kapasiti mesin sesuailah dengan saiz bilik. Air purifier yang kecil bila kita letak kat ruang tamu tu, dia mungkinlah tak mampu nak membersihkan udara dengan cukup cepat. Ini kalau yang mana berkemampuan lah. Ataupun satu lagi cadangan strategi yang praktikal ialah kita mewujudkan satu clean room, di mana kita pilih satu bilik, contohnya biasanya bilik tidur lah yang kita pilih untuk clean room ni. Jadi kita tutup pintu dan tingkap untuk kita kurangkan sumber pencemaran di dalamnya. Pasang air purifier dekat situ. Sekurang-kurangnya dalam beberapa jam sehari itu kan, terutama waktu kita tidur, kita bolehlah berada dalam ruang yang pendedahan PM2.5 yang lebih rendah. Itu antara cadangan-cadangan lah yang kita boleh lakukan untuk kita berada dalam keadaan jerebu ini. Tapi apapun, kita tetap berdoa lah semoga sentiasa Allah kurniakan hujan rahmat untuk menurunkan IPU jerebu ini di kawasan kita. Dan ada mendoakan semuanya yang sedang mendengarkan Perak FM ketika ini, dan jugalah semua warga Perak, warga rakyat Malaysia semualah, kita sentiasa baik-baik saja. Jadi jangan lupa untuk jaga kesihatan dan tingkatkan orang kata kualiti hidup kita, okay? Jadi jom kita nak sambung lagi Zon Nostalgia kita. Kita nak berhibur lagi petang ini dengan lagu-lagu 80-an dan 90-an. Ada nak payung koma pula selepas ini. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Terus kekal mengakam Perak FM untuk kamu aja.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an, hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ye gemuk kamu.

0: corner aje.
1: Hai hey, Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aje. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke Ben? Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Sebagai pengguna bahasa, kita sering merujuk kamus untuk mendapatkan maklumat bahasa termasuklah dialek atau

0: Atma Bahasa Rancangan.
1: Mogebang hanya di Perak FM. Perak FM untuk
2: baik, assalamualaikum, selamat petang Yop Yong. Mohgebang petang ini diteruskan lagi seperti biasa di jam yang kedua dengan rancangan Atma Bahasa bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, dan semestinya Aida tidak kesorangan untuk sama-sama berkongsikan ilmu petang ini. Semestinya bukan Aida lah yang pakar dalam bidang ini. Bersama dengan Aida, Munshi Haji Ahmad Salehin Haji Syari, seorang pakar rujuk di BP dan juga merupakan pengetua MCKK The Malay College Kuala Kangsar. Assalamualaikum Munshi.
3: Waalaikumsalam DJ Aida.
2: Sihat Munshi ya?
3: Alhamdulillah.
2: Kali kedua kita bertemu.
3: Ya,
2: kali tapi kali kedua. Pertama untuk bulan inilah.
3: Ya, betul.
2: Alhamdulillah. Ya. Jadi kita nak teruskan dengan rancangan Atma Bahasa kita petang ini Munshi.
3: Ya, untuk Atma Bahasa yang dapat kita kongsikan pada petang ini dengan segmen satu kita, uniknya dialek Perak.
2: Baik.
3: Jadi selalu kita membicarakan kata-kata yang kerap diungkapkan dalam perbualan seharian, tapi hari ini kita melihat orang Perak bila bercakap nama tempat pun boleh bertukar bunyi.
2: Ya.
3: Jadi hari ini kita nak tengok sejauh mana para pendengar kenal nama-nama tempat dalam logat Perak.
2: Baik.
3: Okey, kalau DJ Aida, kalau yang mana DJ Aida biasa sebut nama-nama tempat? Mungkin boleh pilih satu mana-mana dalam bahasa Perak.
2: Contoh kalau Malim Nawar.
3: Malim Nawar ya.
2: Kalau saya lebih kepada ada logat-logat belah-belah nenek saya.
3: Ya.
2: Yeah. Saya panggil Malim Nawar.
3: Malim Nawar. Itu orang apa tu? Bukan Bugis eh?
2: Belanda.
3: Oh, Belanda. Tu lah mata hijau. Yeah.
2: Zaman dekat dalam rahim dulu lah mata hijau.
3: Okey, tuan-tuan perempuan sekalian, Malim Nawar ni biasa orang Perak kalau guna logat Perak dia tak guna Malim Nawar, itu orang Kuala Lumpur. Dia kata menawar.
2: Ya betul.
3: Begini menawar. Haji Beno. Okey. Itu Malim Nawar ni di daerah Kampar sana lah. Kinta Selatan sana. Kalau Batu Kurau, kalau orang Perak ya yang duduk di sana, mereka ini untuk yang duduk di kawasan sana, Batu Kurau ni dia pengaruh daripada Patani. Ya, sebab tu mereka kata dona Batu Kurau atau Batu Tukurau. Tukurau je.
2: Tukurau hilang ya bunyi Batu Kurau. Yeah. Tukurau. Senang. <betul. laughs>
3: Jadi kalau itu kalau Batu Kurau, kemudian kalau naik ke atas sikit Taiping ya. Taiping. Ni kalau orang mana-mana kalau bahasa Perak dia akan guna Taiping. Bagaimana yeah. Taiping?
2: Kita sentiasa menghilangkan G itu.
3: Ya.
2: Yeah. Dindin.
3: Dindin. Yalah.
2: Gunting.
3: Okey, kemudian kita tengok cangkat cermin. Cermin ni, cangkat ni maknanya tempat yang tinggi. Kita ada, Perak ni banyak cangkat. Cangkat lada.
2: Baik, ini pertama kali ada tahu masuk di sebalik cangkat.
3: Cangkat itu tempat yang tinggi. Macam bukit sikit. Cangkat cangkat cermin kan. Sepatutnya cangkat cermin. Orang bahasa Perak dia panggil cangkat cermin.
2: Cangkat cermin.
3: Okey, kemudian kita pergi ke Lubuk Merbau. Okey, DJ Aida kena tahu dekat Lubuk Merbau ni 4 km dari Lubuk Merbau ni ada satu kawasan viral.
2: Oh. Untuk OOTD
3: sawah atau padi.
2: Oh, baik.
3: Ada tali air iaitu Labu Kubung.
2: Oh.
3: Jadi kalau orang yang di sana, tapi Lubuk Merbau ni dekat daerah Kuala Kangsar, mereka tak panggil Lubuk Merbau. Mereka panggil Lubuk Merbau.
2: Lubuk Merbau.
3: Ya. Okey. Kemudian kita pergi ke Bandar Diraja Kuala Kangsar. Ini menarik. Ini tempat saya tinggal.
2: Yeah.
3: Kuala. Duk mana Kuala?
2: Orang Kuala.
3: Orang Kuala. Ataupun Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Itu bahasa Perak ya. Kalau disebut. Bagi orang yang di daerah Manjung. Mereka sebut Setiawan. Bahasa Melayu. Baku Setiawan. Tapi kalau bahasa Perak disebut Setiawan.
2: Setiawan.
3: Pergi Setiawan. Okey dia. Okey, kita pergi ke Ipoh. Dekat Taman DR sana. Kita ada Gunung Curoh. Orang Ipoh, kalau orang Ipoh dia tak sebut Gunung Curoh, dia kena Gunung Curoh. Ini ya, Gunung Curoh. Ini okey. Kemudian Tanjung Rambutan.
2: Rumah saya.
3: Rumah saya Tanjung Rambutan. Tanjung Moktan.
2: Ataupun panjang sangat Rambutan Moktan.
3: Moktan, Tanjung Moktan. Ataupun Tanjung lah. Okey, baik. Kita pergi ke daerah Kampar balik. Dia pergi Kuala Dipang. Kodipang. Kodipang. Dari Kodipang Dia ada tempat-tempat yang memang sebutan itu kalau kita dengar memang kita tahu asal tu orang mana. Karai. Ni Karai dah balik Kuala kan. Dia tak panggil Karai, dia panggil Karai.
2: Karai.
3: Okey. Air kuning, air kuning banyak ya, di Taiping ada air kuning. Di Kampar juga ada air kuning. Dia tak panggil air kuning, dia panggil ayo kuning.
2: Ayo kuning.
3: Ayo kuning. Okey. Kita ada Cenderung Balai. Cenderung Balai di Teluk Intan lah. Bila sebut Labu Kubung tadi, dia ada dua. Satu Labu Kubung di Kuala Kangsar, satu lagi Labu Kubung di Cenderung Balai. Tapi orang Cenderung Balai dia tak kata Cenderung Balai, dia tak sebut Cenderung Balai.
2: Panjang sangat.
3: Chong Balai.
2: Chong Balai.
3: Okey. Kita pergi ke Tuarang Sekah. Tuarang Sekah ni di Kampar juga ya. Tong Sekah. Last sekali kita pergi ke Leki. Leki orang panggil apa di Jaya? Okey. Jadi itulah uniknya dialek Perak dengan menyebut nama-nama tempat pun kita sudah masuk ke dalam satu warisan bahasa kita. Jadi silakan.
2: Kalau orang luar yang mendengarkan nama-nama tempat ini mungkin keliru.
3: Keliru
2: ya. Nak mencari lokasi-lokasi mana Chong Balai ni.
3: Betul. Jadi sebutan Lalat Perak ni tidak seragam di seluruh negeri. Bentuknya boleh berubah mengikut daerah, seperti kalau di Perak Tengah lain bunyinya. Kalau kita botol orang Perak Tengah botol. Botol kiri ke botol kanan. DJ Aida tahu ke botol tu?
2: Maksud daripada botol tu.
3: Botol tu sebenarnya raksasa.
2: Raksasa.
3: Jadi ikut sejarah dia, raksasa itu terbelah dua. Jadi botol di sebelah kiri, bahagian badannya di sebelah kiri dan bahagian di sebelah kanan. Botol kiri, botol kanan.
2: Sejarah daripada terbelahnya itu, raksasa itu.
3: Itu sejarah itu itu cerita sejarah saja saja ya.
2: Okey.
3: Kuala Kangsar. Kalau Kerian lain pula, Ulu Perak lain pula. Seperti yang saya pernah beritahu yang lalu bahawa sungai juga merupakan
2: pengaruh,
3: proses yang mempengaruhi sesuatu sebutan. Begitu juga dengan kalau yang seperti yang saya pernah maklum, kenapa orang-orang nelayan di sebelah Pulau Pangkor, di sebelah Pantai Remis, mereka punya bahasa, suara mereka agak kuat kerana pengaruh daripada alam, iaitu ombak.
2: Itu dia. Sungguh menarik ilmu ini. Segar, sungguh satu ilmu yang barulah untuk saya. Faktor pertuturan juga boleh bergantung kepada alam.
3: Begitu juga perkataan baru dan baharu tadi. Kalau kita baru tahu sifat, kita kata baharu. Kalau masa, kita kata baru. Saya baru sampai.
2: Ilmu baharu untuk
3: ilmu
2: kita.
3: Ilmu baharu untuk petang kita petang ini.
2: Jadi jom kita nak ke Kare.
3: Ini menarik.
2: Dengarkan lagu dari Yot Sobri untuk kita sambung selepas ini segmen yang kedua di Atma Bahasa.
3: Terima kasih.

0: dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Luan Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
3: Baik, Atma Bahasa kita petang ini bersama dengan Munshi Haji Solehin. Kita nak teruskan dengan segmen yang kedua, Munshi.
4: Ya, Alhamdulillah. Kita pergi kepada segmen yang kedua, iaitu kata banyak makna. Yang ini bukan dialek lah. Yang ini kata banyak makna yang terdapat dalam bahasa Melayu. Jadi perkataan yang sama, tapi apabila digunakan dalam ayat yang berbeza, maknanya boleh berubah.
3: Boleh menjadi pelbagai makna lah di sebalik makna satu perkataan itu sahaja.
4: Ya, di sebalik satu perkataan itu dia ada. Jadi kita lihat perkataan yang pertama, iaitu asal. Asal ni maksudnya mula-mula sekali. Nah, itu maksud pertama. Yang kedua, sebaik sahaja.
3: Baik.
4: Yang ketiga, pangkal ataupun permulaan. Jadi contoh ayat, cuba di Jaedah bacakan ayat pertama tu.
3: Baik, orang asli ialah penduduk asal di negara kita.
4: Itu orang yang mula-mula sekali lah.
3: Baik.
4: Okey, seterusnya, asal tiba ke rumah, dia terus mandi. Maknanya, sebaik sahaja tiba ke rumah, dia terus mandi. Pangkal permulaan, boleh juga. Akhirnya, dia pulang ke kampung asalnya. Kampung baik, di mana kita bermula. itu dia, ya. Jadi, asal. Jadi, seterusnya, yang kedua, kita lihat mereka. Mereka ni ganti nama diri ketiga lah mereka. Boleh. Yang kedua, merancang sesuatu. Yang ketiga, mencipta sesuatu.
3: Betul.
4: Jadi kalau yang pertama tu, mereka kepekan beramai-ramai. Ramailah. Okey, so silakan DJ. Yang kedua?
3: Yang kedua berkenaan pelajar dengan maksud merancang sesuatu.
4: Okey.
3: Pelajar itu sedang mereka jawapan bagi soalan ujian itu.
4: Ya, mereka jawapan bagi soalan ujian itu. Okey, jadi seterusnya yang ketiga ialah mencipta sesuatu. Ahli sains telah berjaya mereka jam tangan pelbagai fungsi. Jadi di situ kita lihat penggunaan asal dan mereka. Seterusnya dalam segmen tata bahasa kata banyak makna ini, kita berkongsi perkataan kesan. Tanda yang ditinggalkan. Ya, ataupun yang kedua, sesuatu yang timbul daripada sesuatu kejadian.
3: Baik.
4: Yang ketiga, pengaruh yang timbul akibat menyaksikan atau mendengar sesuatu. Silakan DJ Aida.
3: Yang pertama berkenaan dengan tanda yang ditinggalkan.
4: Ya.
3: Terdapat kesan tapak kaki harimau di kebun getah itu.
4: Ya.
3: Oh, segam ni.
4: Tapak kaki harimau. Okey, seterusnya kemiskinan rakyat adalah kesan daripada ketidakcakapan pihak yang bertanggungjawab menanganinya. Itu maksudnya sesuatu yang timbul daripada sesuatu kejadian. Dan yang ketiga, silakan DJ.
3: Ucapan pakar motivasi itu telah memberi kesan yang besar kepada para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini.
4: Kesan yang besar.
3: Pengaruh lah maksudnya.
4: Ya, pengaruh. Jadi begitulah kata banyak makna yang berubah bukannya perkataan tetapi maksud konteks ayat yang digunakan.
3: Baik.
4: Untuk pengetahuan DJ, bahasa bukan sekadar apa yang disebut tapi apa yang dimaksudkan. Seterusnya kita terus ke segmen ketiga.
3: Baik.
4: Yang ini saya mengkaji apa yang berlaku di lapangan. Jadi dari situ kita tengok, kita kongsi. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Hari ini perkara ini sangat dekat dengan kehidupan kita sejak zaman kita kecil sampailah sekarang. Perkara ini kita sebut hampir setiap hari. Kadang-kadang kita sebut tanpa berfikir pun. Persoalannya, betulkah apa yang kita sebut itu? Atau sebenarnya kita sudah terlalu biasa menyebutnya begitu? Okey.
3: Mari kita rungkaikan.
4: Okey. Colgate atau ubat gigi?
3: Biasanya kita sebut. Adik, boleh
4: Colgate,
3: dek?
4: Itu dia. Jadi, kalau kita, kalau DJ Aida pergi ke kedai runcit dan nak beli ubat gigi, apa yang biasa DJ cakap?
3: Biasanya macam tadilah.
4: Colgate ada?
3: Bang, Colgate ada, bang.
4: Okey, ya, Colgate. Tapi, adakah kita nak beli jenama Colgate? Tapi, kalau kita kata, abang, bagi saya ubat gigi, kita boleh memilih macam-macam jenama ubat gigi.
3: Betul.
4: Tapi disebabkan satu jenama itu begitu kuat dan biasa digunakan, akhirnya jenama itu seolah-olah menjadi nama bagi seluruh kategori barang itu. Jadi Colgate ni saya rasa sejak zaman opah. Sehingga saya menjadi datuk sekarang pun.
3: Senang kita, nak menggambarkan apa yang kita nak cari tu.
4: Mana Colgate, pergi beli Colgate. Okay. Yang kedua, yang ini saya rasa DJ Aida masa belajar dulu selalu gunakan.
3: Sampai sekarang.
4: Ya, sampai sekarang. Okay.
3: Makanan kegemaran ni.
4: Makanan kegemaran. Maggi atau mi segera?
3: Jarang sekali lah untuk sebut mi segera.
4: Contoh paling mudah dalam kehidupan kita orang Malaysia. Jadi kalau kita cuba kita nak makan mi segera, ada tak yang cakap, "Mak, tolong masakkan Maggi," atau "Mak, tolong masakkan mi segera"? Tentu biasanya kita akan kata tolong masakkan Maggi.
3: Rasa padahal kita sebut mi segera tu mak kita pun pening rasanya.
4: Ya, betul.
3: Mi segera tu macam mana ni?
4: Sedangkan Maggi ialah satu jenama. Barang yang kita masukkan sebenarnya ialah mi segera.
3: Betul.
4: Oleh sebab perkataan Maggi sudah begitu sinonim dengan mi segera, kita pun terbawa-bawa menyebut semua mi segera sebagai Maggi. Itu dia ya. Jadi kita ada sebut Colgate. Kita ada belajar tentang Maggi. Sebenarnya Colgate itu lebih baik, lebih tepat kalau kita kata ubat gigi.
3: Betul.
4: Maggi kita kata mi segera. Yang ketiga ni mungkin dah kurang kita guna, iaitu Kodak atau film kamera.
3: Senang kita sebut Kodak.
4: Kodak, ya. Jadi pada zaman kamera menggunakan film, sebelum digital menjadi kebiasaan, orang ramai memang mengenali jenama Kodak. Betul. Jadi apabila bercakap tentang gulungan filem, nama Kodak begitu dominan sehingga nama itu digunakan secara umum oleh sesetengah orang untuk merujuk kepada filem kamera. Jadi Kodak sekarang ni rasanya tak pakai Kodak lah.
3: Tak pakai dah. Tak siap pakai. Marah kalau dulu kan siap marah kawan-kawan, jangan banyak sangat pakai Kodak, aku habis.
4: Ya, Kodak.
3: Tapi sekarang boleh digantikan dengan Polaroid kot.
4: Polaroid ya, ada. Okay. Pampers ini atau lampin pakai buang.
3: Oh.
4: Ini pun yang ini rasanya semua ibu-ibu guna Pampers. Betul kan? Satu lagi contoh yang sangat dekat dengan kita lah perkataan Pampers ni. Kalau ada ibu dan ayah pergi ke kedai, mungkin kita dengar mereka berkata, "Saya nak beli Pampers." Sekarang kita fikir sekejap, adakah dia semestinya nak beli jenama Pampers? Belum tentu. Mungkin dia nak beli lampin pakai buang jenama lain. Menariknya, keadaan ini menunjukkan betapa kuatnya satu jenama apabila namanya sudah melekat dalam bahasa harian masyarakat. Sehinggakan nama jenama boleh mengambil tempat nama barang.
3: Mungkin ada juga yang tak tahu Munshi, sebenarnya Pampers itu bukanlah nama barang tetapi nama jenama.
4: Jenama, ya, betul.
3: Kerana sering digunakan, kerap digunakan Pampers rupanya perkataan yang
4: perkataan
3: sebenar. Lampin pakai buah. Ada satu lagi sebenarnya Munshi.
4: Apa dia? Kita kongsi.
3: Tupperware. Bekas makanan kan?
4: Ya, betul. Tapi saya kalau kami orang-orang Perak ni kami pakai siang. Jadi salahkah kita DJ Ella menggunakan istilah-istilah ini? Tidak salah. Jika kita gunakan dalam bahasa santai dan harian, asalkan kita tahu membezakan antara barang dan jenama. Tapi walaupun isu ini nampak kecil, tapi daripada perkara kecil ini kita belajar untuk menggunakan bahasa dengan lebih tepat. Kerana kadang-kadang yang biasa kita sebut belum tentu betul, dan yang betul pula mungkin perlu kita biasakan. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa.
3: Selepas ini kita nak bedah lagu.
4: Yeah.
3: Jadi kita berehat dulu, kita dengarkan lagu dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, Cindai.
4: Ya, menarik.

0: Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
1: Bila dialek Perak ni kan Nelly, yeah, bila kita bersembang tentang dialek Perak ni, dengan sendirinya kita rasa dekat, mesra kan, rasa keperakan. Biasakan yang betul, betulkan biasa. Imbuhan memper ni yang sering menjadi kekeliruan penggunaannya. Penggunaan yang salah imbuhan memperkan untuk kata adjektif. Kalau kata adjektif, kata sifat lah ya. Contoh, luas. Kata adjektif, dia tak boleh ada kan di hujung. Meluaskan tu dah luas. Memperluas, lagi luas.
2: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Untuk koma je.
0: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Atma Bahasa di Perak FM.
3: Baik, segmen yang seterusnya ini kita nak bedah lagu daripada lagu Cindai ini, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama dengan Munshi Haji Salehin, untuk kita mempelajari perbendaharaan kata dan juga frasa menarik di sebalik lagu.
4: Ya, sebenarnya segmen 4 ini perbendaharaan kata ataupun frasa menarik, tapi saya mengambil peluang untuk membedah lagu itu daripada frasa-frasa yang menarik, kerana di situ kita boleh berkongsi. Jadi dalam segmen ini kita akan menyelami keindahan kosakata dan frasakata bahasa Melayu, bukan sekadar pada makna perkataan, tapi pada rasa, bayangan dan cerita yang tersembunyi di sebaliknya. Jadi hari ini akan menyelusuri keindahan bahasa. Hari ini kita akan menyelusuri keindahan bahasa dalam sebuah lagu yang cukup dekat dengan hati kita, Cindai, nyanyian Siti Nurhaliza tadi. Jadi kalau kita dengar DJ, sepintas lalu kita mungkin hanya terpesona dengan melodinya.
3: Betul.
4: Tapi apabila kita teliti liriknya, banyak sekali ungkapan yang syarat dengan bahasa kiasan, perlambangan dan imagen. Menariknya, kisah tentang kesederhanaan dan kepayahan hidup tidak diceritakan secara terus. Jadi semua orang, daripada makcik yang tinggal di Bagan Datuk sehingga makcik, pakcik yang berada di Greek ataupun di Ulu Bernam, semuanya tahu lagu ini, daripada betul. Cindai. Sebaliknya, tentang kepayahan hidup itu tidak diceritakan secara terus, tapi dilukis melalui lagu tadi, iaitu emas, intan, cermin, biduk, layar dan laut yang berapi. Mari kita lihat satu persatu.
3: Kalau selama ini kita tidak perasan liriknya, kita hanya mendengarkan melodi yang mengasyikkan, jom kita sama-sama kita bedah petang ini.
4: Jadi kita dengar apa maksud sebenarnya. Okay, silakan DJ, frasa pertama tadi.
3: Frasa pertama, tilamku emas, cadarnya intan, berbantal lengan tidurku.
4: Ya, kalau kita tak tahu yang bercakap ini DJ, mungkin kita ingat yang menyebutnya Siti Nurhaliza. Okey. Di sini terletak keindahannya. Jadi ungkapan ini hendak menunjukkan kehidupan yang mewah. Menunjukkan kehidupan yang mewah. Sebaliknya, ia memberi gambaran kehidupan yang serba sederhana, malah serba kekurangan. Emas dan intan, lambang sesuatu yang berharga. Betul kan? Emas dan intan. Betul. Tetapi berbantal lengan memberi gambaran bahawa tiada bantal yang empuk dan mewah. Lengan sendiri menjadi tempat letak kepala. Jadi kemewahan yang disebutkan pada awalnya seolah-olah berlawanan dengan realiti pada penghujung baris.
3: Baik.
4: Inilah yang menjadikan ungkapan itu begitu menarik. Kemiskinan tidak disebut dengan perkataan miskin. Kesusahan tidak disebut dengan perkataan susah. Sebaliknya, semuanya disampaikan dengan bahasa yang indah dan berlapik. Dan mungkin inilah DJ Aida, salah satu sifat bahasa Melayu yang unik. Sesuatu yang pahit boleh disampaikan dengan penuh kelembutan dan keindahan.
3: Jadi sebenarnya di sebalik lagu ini nak menceritakan kesusahan hidup.
4: Kesusahan hidup sebenarnya. Okey, frasa kedua.
3: Frasa kedua, biduk kulilin layarnya kertas, seberang laut berapi.
4: Saya rasa sesiapa yang biasa menyanyikan lagu ini mungkin tidak pernah terfikir apa maksudnya.
3: Betul.
4: Sedap saja kita sebut kan. Biduk, bagi yang kurang biasa dengan kosakata, ialah biduk ialah perahu kecil. Sekarang bayangkan sebuah perahu yang diperbuat daripada lilin. Layarnya pula daripada kertas. Dan perahu kecil yang begitu rapuh itu hendak menyeberangi laut yang digambarkan sebagai berapi. Secara logiknya mustahil. Kerana apa DJ?
3: Lilin semestinya mudah cair bila terkena api.
4: Ya, bagus. Jadi kertas?
3: Kertas pun terkoyaklah dan terbakar.
4: Laut pula?
3: luas dan penuh cabaran.
4: Jadi apakah yang cuba disampaikan? Biduk dan layang yang rapuh itu boleh kita lihat sebagai perlambangan diri manusia yang serba lemah dan terbatas. Seberang laut berapi menggambarkan betapa besarnya cabaran dan dugaan yang perlu ditempuh dalam kehidupan. DJ, bayangkan betapa beraninya seseorang itu untuk meneruskan perjalanan apabila segala yang dimilikinya begitu rapuh, namun dia tetap berlayar. Dan di sini saya melihat ada satu nilai yang cukup indah dalam ungkapan ini, iaitu, silakan DJ.
3: Kita mungkin tidak memiliki perahu yang kukuh, tetapi kita tetap perlu mengharungi lautan kehidupan dengan hati yang kuat dan tabah.
4: Ya, yeah, betul. Baik. Lagu ini selain sedap didengar, ada sesuatu yang boleh kita bayang dan rasakan. Mungkin itulah sebabnya lirik seperti Cindai terus dekat di hati kita. Setiap kata ada makna, setiap bahasanya ada jiwa.
3: Ya, begitu mendalam sebenarnya maksud di sebalik lirik lagu yang kita sentiasa perdengarkan ini.
4: Jadi selepas ini kalau kita dengar lagu Cindai, cuba kita perhalusi maksudnya.
3: Kita cuba merungkai.
4: Merungkai. Ya. Baik, seterusnya kita pergi kepada segmen yang kelima.
3: Baik, peribahasa.
4: Ya, peribahasa. Jadi dalam peribahasa ini juga pendengar-pendengar boleh mengambil catatan di ingatan. Kita akan tanya dalam soalan nanti kuis. Jadi peribahasa ini DJ berkaitan dengan usia tua. Usia tua, apa kriteria DJ kalau usia tua itu? DJ Aida,
3: usia tua ya,
4: pada Munshi, kalau usia tua mata sudah mula kabur. Uban sudah mula berterabur.
3: Uban berterabur ya.
4: Jadi itu, usia merupakan satu nikmat berharga, tiada lawan dan patut disyukuri. Ketika Tuhan masih memberikan usia panjang kepada hamba-Nya, itu tandanya kesempatan untuk membaiki diri masih terbuka luar. Jadi hari ini hayati ilham dari nerungan orang terdahulu melalui peribahasa Melayu berkaitan usia tua seseorang.
3: Baik.
4: Yang pertama, kita lihat sama-sama ya. Kita kongsi bersama pendengar-pendengar yang mendengar siaran ini. Tua-tua tupai tak tidur atas tanah. Apa maksud?
3: Maksudnya orang tua yang sentiasa gembira hidupnya.
4: Aha, ni mak dengan ayah kita kan. Jadi kan tua-tua tupai tak tidur atas tanah. Kita tengok tupai tu, dia melompat je. Melompat tu tandanya gembira.
3: Oh baik.
4: Hebatnya orang-orang terdahulu dia melihat alam tentang apa yang berlaku tu.
3: Dijadikan peribahasa.
4: Ini kalau tadi haiwan, sekarang
3: sayuran. Terung. Baik Munshi, sebenarnya terung ni buah-buahan atau sayuran?
4: Sayuran.
3: Baik.
4: Okey. Tua-tua terung masam. Maksudnya?
3: Orang tua yang berperangai muda. jiwa muda lah orang kata.
4: Ini Tok Ma risau ni. Tok Ma di rumah risau ni. Orang tua yang berperangai muda. Tapi
3: jangan macam-macam yo.
4: Jangan macam-macam. Tua-tua terung masam ya. Yang ini kita lihat yang ketiga. Tua-tua telur ayam. Maksudnya?
3: Maksudnya hanya tua sikit je.
4: Menggambarkan
3: jurang usia yang kecil.
4: Jadi kita boleh kata saya ni tua-tua telur ayam je.
3: Mungkin itu balasan daripada Tok Omar tadi tu lah. Kalau kata yuk jangan macam-macam, tua-tua telur ayam je.
4: Seterusnya yang keempat je. Pinang tua merah eko. Maksud dia?
3: Perempuan yang sudah berumur tapi berkelakuan seperti gadis muda. Awet muda lah ni.
4: Awet muda. Perempuan yang sudah berumur tapi berkelakuan seperti gadis muda.
3: Baik.
4: Risau ni. Perempuan yang sudah berumur. Tapi macam sekarang lah kalau kita lihat yang kumpulan-kumpulan motor besar kan. Superbike ke sportbike. Bila mereka pakai visor tu, kita nampak hebatnya.
3: Macam anak-anak dara yang menunggang motor tu.
4: Buka topi keledar tengok dah berumur.
3: Hebat maknanya.
4: Ya, hebat. Okey, jadi seterusnya yang kelima, tua-tua kelapa. Maksudnya?
3: Orang yang semakin tua, semakin baik perangainya dan ataupun semakin banyak ilmunya.
4: Ya, yeah, tua-tua kelapa. Ha, ya, ini mungkin Munshi lah tua-tua kelapa.
3: Ha, ya, yeah, betul.
4: Atau yang ini, tua-tua keladi. Maksudnya?
3: Ah, ini bukan Munshi lah. Yeah. Orang yang semakin tua, semakin miang. Allah.
4: Orang yang semakin tua, semakin miang. Ya? Okey. Seterusnya kita kena cepat daripada situ. Kita terus kepada yang ketujuh. Gayung tua, gayung pemutus. Maksudnya?
3: Kata-kata ataupun keputusan daripada orang tua-tua biasanya lebih tepat ataupun lebih bernas.
4: Ya, yeah, itu dia. Peribahasa yang berkaitan dengan usia tua.
3: Yeah.
4: Yang terdapat dalam tujuh peribahasa yang ada dalam kosakata bahasa Melayu kita.
3: Ya, ambil maklum pendengar setia Perak FM yang mengikuti Ateman Bahasa ketika ini, mungkin antara peribahasa kita kongsikan ini ada dalam soalan kuis kita nanti.
4: Ya.
3: Jadi mungkin kita boleh ulang sedikit Munshi, peribahasa yang pertama, tua-tua tupai tak tidur atas tanah.
4: Orang tua yang sentiasa gembira hidupnya.
3: Yang kedua, tua-tua terung masam.
4: Orang tua yang berperangai muda.
3: Aha, tua-tua telur ayam.
4: Hanya tu sedikit sahaja.
3: Pinang tua mirah eko.
4: Perempuan yang sudah berumur tapi berkelakuan seperti gadis muda.
3: Tua-tua kelapa.
4: Ini
3: seperti Munshi.
4: Munshi lah. Orang yang semakin tua, semakin baik perangainya atau semakin banyak ilmunya.
3: Ya, ini kena jaga-jaga. Tua-tua keladi.
4: Apa maksudnya?
3: Orang yang makin tua, makin miang.
4: Gayung tua, gayung pemutus.
3: Kata-kata ataupun keputusan daripada orang tua-tua biasanya lebih tepat atau bernas.
4: Ya, itu saja.
3: Kita nak buka soalan kepada pendengar kita, Munshi.
4: Ya, silakan.
3: Untuk kuis kita sebagai penutup segmen kita di rancangan Atma Bahasa ini. Apa soalannya, Munshi, untuk pendengar kita?
4: Untuk pendengar kita, okay, soalannya kita bagi satu lah hari ini.
3: Baik.
4: Okey, apakah maksud peribahasa tua-tua kelapa?
3: Ya, sekali lagi Munshi.
4: Apakah maksud peribahasa tua-tua kelapa?
3: Ya, hintnya, cluenya. Kita dah beritahu tadi banyak kali dah. Cluenya Munshi.
4: Ya, cluenya Munshi.
3: Baik, kalau korang ada jawapannya, terus hubungi kita di talian 0554585559 ataupun kalau korang nak jawab di ruangan WhatsApp 0102007055.

0: koma dengarkan rancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Peribahasa kena gunakan berkias lagi dalam maksudnya. Yang pertama, jangan pijak terpijak. Biar bodoh bersuluh. Elakkan rasa diri tu pandai tapi nanti dicela. Jadilah orang yang suka bertanya, pastinya mendapat pengetahuan. Laksana bunga dedap sungguh merah, berbau tidak. Maksudnya apa, Eli? Orang yang cantik
0: atau tampan,
1: namun
0: tidak berbudi bahasa,
1: tak ada makna. Di mana kayu bengkok, di sanalah musang mengintai. Sesiapa yang tidak berhati-hati, mudah ditimpa musibah. Belum lepas asap dapur, sudah mahu jadi langit. Baru belajar tentang sesuatu hal, sudah berasa pandai dan hebat.
0: Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap hari Khamis, 3 hingga 4 petang. Di PRFM lah. Untuk koma aja.

0: Baik Munshi, kita berada di penghujung rancangan Atma Bahasa. Tadi pun kita dah kongsikan soalan untuk ruangan kuis kita. Di mana soalan kita berbunyi?
1: Apakah maksud peribahasa tua-tua kelapa?
0: Ya, dan juga kita sebenarnya sudah ada pemenang untuk kuis kita petang ini.
1: Ya.
0: Dan yang terawal untuk menjawab kuis ini, soalan ini daripada maksud peribahasa tua-tua kelapa. Inilah Puan Haliah binti Maknud menjawab orang yang semakin berusia semakin banyak ilmunya. Betul Munshi ya?
1: Ya, betul. Tanya. Ya.
0: Baik, terima kasih dan tahniah diucapkan kepada Puan Haliah binti Maknud yang dah pun berjaya menjawab soalan dan kuis kita petang ini.
1: Ya, tahniah.
0: Dan jangan risau, nanti kita akan berikan hadiah
1: daripada Bidik Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Ya, dan untuk sebagai penutup kita petang ini Munshi.
1: Ya, mudah-mudahan Atma Bahasa ini kekal bugar dan dapat menaikkan nyala rasa kita sebagai penutur bahasa Melayu dan khasnya rakyat di negeri Perak. Yang kulit itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Terima kasih DJ Aida dan Perak FM.
0: Ya, terima kasih diucapkan juga buat Munshi kita petang ini, Munshi Haji Ahmad Salihin Haji Syahari, pakar rujuk DBP dan juga pengetua The Malay College Kuala Kangsa yang sudi berkongsikan ilmu dengan kita petang ini menerusi rancangan Atma Bahasa di Perak FM. Jadi korang kena terus ikuti kami untuk sama-sama kita pelajari ilmu baharu dan juga untuk kita ikuti lebih banyak lagi perkongsian-perkongsian yang menarik di rancangan dan ruangan ini. Terus kekal menangkan Perak FM. Jom kita layan Koprata Tasa, Masihkah Kau Ingat? Di Perak FM untuk kaum aja.

0: Bukke Bang.
1: Untuk koma je. Untuk koma je. Untuk koma je.

Baik, selamat petang Yuk Yuk. Terima kasih terus mendengarkan para FM dan terus setia bersama dengan kami ketika ini. Dah kongsikan info trafik buat koma yang sedang memandu itu ya. Kita ada laporan berkenaan dengan kemalangan di kilometer 248.1 arah utara dari Terowong Menora ke Kuala Kangsa. Lorong kecemasan ditutup namun trafik dalam keadaan yang terkawal, jadi koma pandu berhati-hati. Kurangkan kelajuan, pandu dengan lebih berhati-hati, elakkan daripada melihat atau mengganggu kawasan kemalangan, kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa dan berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Dan Aida doakan semoga semuanya selamat tiba ke destinasi. Dan Aida kongsikan juga info solat di mana sebentar nanti tepat jam 4.15 minit petang akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat. Terus kekal mendengarkan Para FM, ada hiburan, ada informasi untuk kaum aja.

0: Ayo kita dengarkan Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Husin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan insyaAllah semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Hari ini kita nak sembang-sembang sikit berkenaan dengan tajuk hebatnya sabar. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, orang-orang yang sifat bersabar ni, yang ada sifat sabar ni, Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, kata Allah, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala sebut berikan khabar gembira. Bagaimana kalau seseorang datang jumpa kita memberikan satu khabar gembira, contoh pinangan kita diterima, belum dapat lagi isteri tu, baru dengar berita pinangan kita diterima, macam mana perasaan? Allahu Akbar, seronoknya. Subhanallah. Sebab apa? Sebab pinangan kita diterima, baru dapat khabar gembira. Dalam Quran Allah kata, khabarkanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Apa ganjarannya? Ganjaran syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Belum rasa syurga, baru dapat khabar gembira akan dapat syurga pun kita dah, subhanallah, seronoknya. Apatah lagi masuk syurga. Allahu Akbar. Sebab itulah waktu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disiksa oleh musyrikin Quraisy, nak paksa dia balik pada agama lama, agama asal, Nabi SAW sebut, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah, sabarlah keluarga Yasir, di sana ada Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, fa inna maw'idakumul jannah, sesungguhnya janji Allah kepada kamu adalah syurga. Allah subhanahu wa ta'ala, hebatnya sabar. Allah ganjarkan ganjaran syurga yang ujian yang kita rasa yang menimpa jika nak dibandingkan dengan nikmat syurga Allah. Baru dengar khabar gembira masuk syurga pun dah gembira, apatah lagi dapat syurga. Subhanallah. Yang keduanya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, sabar ni sebenarnya orang yang bersabar, dia ada tanda-tanda orang yang benar imannya kepada Allah. Kalau kita beriman, antara tandanya ialah sabar. Nabi SAW sebut dalam hadis yang panjang, ajaban li amril mu'min, ajaibnya, hebatnya, peliknya orang beriman ni. Kerana apa? Kerana in asabathu dharra'a sabar fakana khairullah. Semua perkara yang berlaku pada orang beriman semuanya hebat. Kalau dia ditimpa oleh kemudaratan, ada ujian, ada musibah, dia bersabar, yang demikian adalah baik baginya. Allahu Akbar, kan? Hebat orang beriman ni. Kenapa? Di samping dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia diberikan musibah, dia bersabar. Sabar yang macam mana? Antara sabar yang paling hebat, kata Nabi SAW, innamas sabru indas sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan yang pertama, hentaman yang pertama. Waktu mula-mula kita diuji tu, kita boleh sabar. Kalau lepas setengah jam, lepas 15 minit tu, belum hentaman pertama lagi. Kalau kita accident, orang langgar belakang kereta kita, kemik, kita keluar kereta, kita boleh sabar, kita boleh hadapi dengan baik. Bukan lepas setengah jam dekat balai polis, masa tu kita boleh senyum lagi, kita boleh bersabar, bertolak ansur. Ini sabar yang paling hebat. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan dapat rasa kehebatan sabar ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala ganjarkan syurga kepada kita insyaAllah. Cuba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Bida'ul Islam, #penyiaran jakim.

0: Baik, selamat petang Yung. Terima kasih atas kesetiaan kamu bersama dengan Perak FM di mana aja kamu berada. Dan sekali lagi, saya dah kongsikan info solat di mana sebentar tadi, tepat jam 4.15 minit petang, telah pun berkumandangnya azan, menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya lah. Jadi siapa yang belum menunaikan solat fardu asar, marilah sama-sama kita menyegerakan kewajipan sebagai seorang Muslim. Dah terbelit-belit dah lidah Aida petang ini. Mungkin kesejukan akibat cuaca petang ini ya. Kalau di sekitar Perak FM ni hujan petang ini. Dan seketika nanti juga 4.30 minit petang, kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Zulika Zainuddin. Terus kalau menengahkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Perkembangan terkini Warta Perak sebentar lagi di Perak FM. Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
1: Warta Perak, 4.30 petang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak, 4.30 petang. 90.09% atau 4,200 peserta program TVET Modular Industri di Perak berjaya mendapat pekerjaan selepas tamat latihan bagi tempoh 2022 hingga Jun tahun ini. Program yang diselaraskan Pusat Aspirasi Anak Perak, PASAK, itu merupakan antara usaha kerajaan negeri memastikan lepasan TVET terus berdaya saing dan memenuhi keperluan industri. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, usaha memperkasa TVET turut dipergiat menerusi latihan peningkatan kemahiran dan kemahiran semula di seluruh negeri. Katanya, Majlis TVET Negeri ditubuhkan pada 2024 bagi menyelaras inisiatif pemerkasaan TVET antara kerajaan, pemain industri dan institusi latihan. Sejak 2022, sebanyak 430 program latihan TVET dilaksanakan di bawah PASAK memberi manfaat kepada 7,161 peserta. Pengerusi Parti Keadilan Rakyat PKR Perak, Muhammad Hairul Amir Sabri dipilih sebagai Ahli Dewan Negara mewakili Perak selepas memperoleh majoriti sokongan ADUN Negeri hari ini. Beliau memperoleh 33 undi mengatasi calon pembangkang Muhammad Zulkifli Muhammad Zakaria yang mendapat 26 undi. Pelantikan itu bagi menggantikan Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Amanah, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa yang tamat tempoh penggal pada 24 Mei lalu. Muhammad Hairul Amir berkelulusan Sains Politik dari Universiti Sains Malaysia USM dan pernah berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Khas di Pejabat Ahli Parlimen Tambun. Pemilihan itu dibentangkan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad pada hari terakhir persidangan Dewan Negeri Perak ke-15 di Ipoh. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menahan 4 individu selepas sebuah vesel nelayan tempatan didapati melanggar syarat lesen di perairan Pulau Rumbia, Perak semalam. Pengarah Maritim Negeri Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Khotob berkata, vesel berkenaan dikesan sekitar jam 3.52 petang sebelum diarahkan berhenti untuk pemeriksaan. Hasil pemeriksaan mendapati vesel dikenalikan seorang tekong warga Malaysia bersama 3 warga Indonesia berusia antara 22 hingga 57 tahun. Pemeriksaan lanjut mendapati tekong gagal mengemukakan lesen vessel yang sah, manakala ketiga-tiga warga Indonesia gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Kesemua individu ditahan untuk membantu siasatan, manakala vessel dan hasil tangkapan diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Maritim Malaysia untuk tindakan lanjut. Maritim Malaysia menegaskan akan terus mempergiat operasi penguatkuasaan bagi memastikan pematuhan undang-undang khususnya berkaitan perikanan, keselamatan perairan dan imigresen. Sekian Warta Perak, 4.30 petang. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Pin. Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Selamat petang orang-orang Perak, selamat petang orang-orang Ipoh yang mendengarkan dan menerusi frekuensi 95.6, dan juga selamat petang buat Liza dari Kampung Cik Zainal Cemor yang hadir mendengarkan radio Perak FM nombor 1 orang Perak. Katanya cuaca dekat sini hujan Aida, jadi semoga dipermudahkanlah segala urusan kita semua. Dan juga kalau boleh ada kongsikan, sebenarnya kita juga ada menerima amaran ribut petir untuk negeri Perak. Kawasan ataupun daerah yang terlibat adalah Larut Matang Selama, Kuala Kangsar, Hulu Perak, Kinta, Kampar, Batang Padang, Mualim dan Kerian. Amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dan tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan laporan ini dikeluarkan pada 4.25 minit petang oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Juga kalau kamu nak ikuti lebih banyak berita dan informasi terkini di Perak, terus ikuti laman Facebook Berita RTM Perak untuk dapat tahu informasi terkini dan update-update yang terbaru berkenaan dengan keadaan ataupun info-info di Perak. Dan seketika nanti juga jam 5 petang kita akan ikuti berita utama. Jadi terus kekal mendengarkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk kaum aja.
1: Yo, apa kau buat tu? Mohnya bersama Moh Kebang.
2: Untuk kaum aja.

operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: jadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
1: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Below issue yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan pembelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat lah.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi, 4 peringkat Indonesia. Dalam hal itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsa puri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Datuk Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersembilan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ที่มานะ
1: Kamu kamu kat mana? Ini belanja, orang belanja kiri. Itulah bahasanya, orang berok ni semuanya ni. Belanja ada, lepas tu duduk pula dekat dinding ada, kat papan ada.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suah Peteng, Kota dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.

0: dimensi Rock Jiwang.
1: Ya dekat, tapi jauh.
2: Tanya padamu. Terbuka hatiku.
3: Dimensi Rock Jiwang.
0: Setiap Sabtu, 10 pagi hingga 12 tengah hari.
3: Hanya di Pira FM untuk kaum mengaja.

0: bila-bila di mana-mana anda sedang mendengar Perak FM untuk koma aja.
1: Lan, sini kejap Lan, tolong akak.
2: Tolong apa kak?
1: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
2: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan, bawa motor je lah kak eh.
1: Pergilah cepat sikit. Akak tengah masak ni.
2: Okey, Lan pergi dulu.
1: Budak bertuah, sini kamu. Helmet kamu ni tinggal.
2: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
1: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu aksiden kat depan pintu tu macam mana?
2: Yelah kak, ambak sini helmet tu.
1: Nah, ambil ni. Bukan susah, pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
2: Yelah kak.

Jom datang beramai-ramai ke jelajah AIM TVET sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indra Mulia Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma, layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang. Assalamualaikum, selamat petang. Yong, terima kasih buat koma yang sambil-sambil memandu tu mendengarkan Perak FM dan menjadikan Perak FM sebagai peneman koma sepanjang perjalanan koma, mungkin menuju ke destinasi yang mana-mana koma nak singgah sebelum sampai ke rumah, ataupun ada yang dah sampai rumah dah pun tapi tetap buka Perak FM untuk terus bersama-sama dengan Perak FM. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini 10 September 2026, yang mana juga boleh saya kongsikan berkenaan dengan tarikh 10 September ini, di mana setiap tahun pada tanggal 10 September ini merupakan hari yang dipilih sebagai hari pencegahan bunuh diri sedunia, yang mana disambut bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan pencegahan serta menggalakkan usaha bersama dalam memelihara kesihatan mental dan juga kesejahteraan masyarakat. Jadi marilah sama-sama kita meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan kesihatan mental, membudayakan sikap saling mengambil berat, dan juga kita wujudkan persekitaran yang selamat. Kita sokong mereka yang sedang menghadapi tekanan emosi ataupun krisis kehidupan. Jadi kalau mungkin yang sedang mendengarkan Perak FM ketika ini, yang bersama-sama dengan Aida petang ini, yang mana memerlukan khidmat kaunseling ataupun koma mengenali kenalan koma, yang mana memerlukan bantuan sokongan sosial, koma boleh hubungi talian HEAL 15555. Talian bantuan krisis kesihatan mental HEAL 15555, Help with Empathy and Love, beroperasi setiap hari termasuk cuti umum 8 pagi sehingga 12 tengah malam. Jadi jom kita sihat bersama, kesihatan mental milik semua. Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Okey, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Era FM untuk kamu.

Moh gebang-gebang dengan Aida petang ini di ruangan Moh Gebang kita sampai 7 malam nanti. Aida temankan koma. Kalau koma ada ucapan yang dihantarkan sambil-sambil koma beristirahat petang ini ataupun sambil-sambil koma tengah siram pokok tu ke, jom hantarkan ke 010-200-7055. Itu je lah nombor WhatsApp kita daripada dulu sampai sekarang. Jadi koma jangan risau. Nombor yang sama tak perlu koma hapel, tak perlu koma simpan berkali-kali. Tapi koma wajib simpanlah untuk berkongsikan dengan kami ucapan koma. Mungkin ada info-info terkini yang Aida terlepas pandang yang boleh dikongsikan bersama pendengar yang lain. Jadi hantarkan ke nombor yang Aida kongsikan tadi. Macam Kak Sal dari Pengkalan ni, ha, katanya sambil-sambil masak ni layan Perak FM. Dekat sini panas-panas berangin katanya. Mana kawasan yang panas tu jangan lupalah ya untuk minum air. Yang mana je kawasan Jerebu pun sama, tak kurang juga kena banyakkan minum air masak untuk sentiasa menghidrasikan tubuh kita. Juga petang ini menemani Aida di ruangan WhatsApp Mantasha dari Bercam nak mengucapkan selamat petang, salam ingatan buat Nur Tafika. Sebutannya Tafika atau Safika? Takifah. Oh, terbalik ada sebut, maafkan saya. Takifah kot ya. Adelina, Takifah Adelina yang berada di Kelebang Ipoh yang mana menyambut hari lahir hari ini 10 September 2026. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki serta diberikan kesihatan yang baik di samping suami tercinta. Encik Faiz dan anak-anaknya, Faik, juga nenek, makcik Doli serta mami dan ini Yung Murni. Kita kongsikan katanya keadaan di Alor Pongsu sekarang ini hujan. Allahuakbar. Bunyi apa tu? Terkejut saya. Mungkin itu satu petanda lah. Kalau mungkin ada kawasan yang mana guruh dan sebagainya, koma jangan buat aktiviti luar rumah ya. Duduk dalam rumah. Dan kalau mana yang kawasannya hujan, yang ketika ini sedang memandu, jangan lupa ambil jarak selamat dan pastikan koma kena dua kali ganda lebih peka dengan keadaan sekeliling. Kadang-kadang kita tak perasan kan, dengan motor di sebelah kita, kita nak nak laju kita je, kita tak perasan dengan keadaan sekeliling kita. Jadi kena dua kali ganda lebih fokus bila kawasan tu hujan, jadi pemandangan tu pun kabur sedikit. Ada doakan yang pastinya koma selamat tiba ke destinasi. Jadi koma kena sentiasa berhati-hati. Okey, terus dengarkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: saya Siti Nurhaliza untuk pendengar setia Perak FM untuk koma aja.
1: Aduh, besok Amira nak layan pelanggan pun tak kan? Kerja pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Badan ni, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
2: Kami tu yuk yuk cek kemari kita dengar radio Perak FM ni ha. Walaupun ni kami tahu tak dalam Perak FM ni apa yang tak ada, ni ada informasi, ada hiburan, ada buat kata.

sejuklah sikit kalau tak kita berpeluh berhari-hari dah ni. Dan juga Kak Ros berkongsikan di Greek ni gelap macam nak hujan. Kak Ros pula baru sudah masak laksa, nak sambung buat keripik pisang pula sambil layan lagu-lagu yang Aida putarkan. Terima kasih atas kesetujuan. Kak Ros pula baru sudah masak laksa, nak sambung buat keripik pisang pula sambil layan lagu-lagu yang Aida putarkan. Terima kasih atas kesetujuan.

0: Aida, DJ Faizal dan juga Pak Ya. Apa topik kita nak bincangkan esok? Terus kekal mendengarkan kami ya. Jangan lupa temu janji kita. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Terima kasih.
2: Dari ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kirana.
5: Hai.

taqsir abadan mahmudun wal iqrar bi taqsir alamatul qabul. Orang yang mengakui kelemahan dirinya akan terpuji selama-lamanya. Dan pengakuan yang dianya ada kekurangan, itulah satu tanda diterima amalannya. Baik, kita masih lagi membicarakan himpunan kata-kata hikmah untuk sama-sama kita fikir-fikirkan. Baik, yang pertama, orang yang mengakui kelemahan dirinya, at-taqsir. Taqsir maknanya kita ada kelemahan kita. Kita mengakui kelemahan kita. Abadan mahmud, selama-lamanya dia akan jadi orang bagus. Sebab dia akan memperbaiki kelemahan dia. Dia akan mengelakkan supaya dia tak buat kelemahan. Dia tak melakukan kesilapan. Maka bila dia sentiasa elakkan supaya dia tak buat kelemahan. Dia tak melakukan kesilapan. Maka bila dia sentiasa

cerita-cerita lama. Sebab kalau nak ungkit cerita lama, orang perempuan lah akan ungkit balik. Daripada mula-mula menikah sampai sekarang, 40 tahun dah. Suami pun lupa dah bila ni. Tapi orang perempuan tak lupa. Jadi dia pakar ingat orang perempuan ni. Maka diam sajalah, akuilah kelemahan dia. Dan lama-lama kita akan jadi orang yang terbaik. Wal iqrar bitaqsir. Dan mengakui. Al-iqrar. Bahasa Melayu tu kan? Iqrar kan? Mengakuan. Pengakuan. Iqrar. Al-taqsir. Mengakui kelemahan kita. Alamatul qabul. Tanda-tandanya. Apa yang kita buat itu diterima. Kita semayang. Kita rasa, ya Allah, aku ni semayang tak buat nak khusyuk. Aku ni semayang ni tak tahulah Allah terima ke tidak. Tu. Orang yang sentiasa merasa tak puas lagi dalam ibadat. Sebab ada orang yang dia rasa dia, saya dah 4 kali umrah. 4 kali lah kan. Nampak tu. Cara cerita tu bangga 4 kali. Ya, ada orang tu buat 180 kali tak bising pun. Orang mana? Orang Mekah. Dia duduk di Mekah. Tiap-tiap hari 4 kali dia buat. Tak bising pun kita 4 kali setahun bising. Dia sehari 4 kali. Duduk di sana kerja dia. Tak ada dia bising pun. Kita je lah duduk cerita. Tak tanya pun duduk cerita-cerita. Jadi aku ni tak tahulah puasa pun kurang. Baca Quran pun, ya Allah, tak tahulah Allah terima ke tidak. Itu orang yang sentiasa merasakan bahawa dia tak cukup lagi amalan. Itulah tanda-tandanya bahawa amalan dia insya Allah diterima. Sebab dia sentiasa dalam keadaan nak jadi baik. Berbeza dengan orang yang dah rasa baik. Dah rasa baik dah rasa sempurna dah. Maka bila dia rasa sempurna, tidak lagi boleh ditegur. Tak ada lagi nak menambah baik, tidak lagi nak jadikan baik, maka dia takkan jadi baik. Sebab dia rasa dia telah berada pada yang baik-baik. Hakikat dunia dan kematian. Baik. Seorang penyair berkata, ya man bidunyahu ishtagal, qad ghazrahu tulul amal. Aulam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu al-ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan. Wal-qabru sunduqul amal. Isbir ala ahwalih. La mauta illa bil-ajal. Maksudnya, manusia yang sibuk menguruskan dunia. Sibuk tak? Sibuk lipat baju. Okay. Ngemah rumah. Sibuk sungguh lah. Kemah katil. Tu yang makcik tak ada kemah katil, ustaz, biar lah. Nanti kalau kemah selerak balik, biar lah. Senang ustaz. Baju? Baju pun makcik tak basuh. Biar lah kan kotor balik. Elok lah makcik. Maka kita ni hidup dalam urusan dunia tak habis-habis. Bincang tentang hal dunia. Tapi dia lupa. Sungguh, engkau telah tertipu dengan angan-anganmu yang panjang. Angan-angan yang panjang dipanggil tulul amal. Amal. Bukan a. Tulul A lain. Tulul A lain. Panjang angan-angan. Tulul A. Amal. Tulul amal. Panjang angan-angan. Tulul amal. Panjang amalan. Panjang amalan tak apa. Ni panjang angan-angan ni. Umur dah beratus tahun ni. Cita-cita nak hidup lagi. Duk sibuk lagi dengan urusan dunia. Tertipu dengan urusan dunia. Zaman kita sekarang tak payah buat dah. Dunia ni. Tak payah sibuk dah. Semua hari ni boleh buat dah. Boleh beli dah. Dulu sungguh.

0: Dia pukul telur tu bergoncang semua. No. Duk sila tu lah, duk poplak lah. Selagi tak naik. Mula-mula dia, lepas dia laki, lepas laki anak. Lagi-lagi-lagi tak naik lagi telur tu. Pukul lah satu hari. Allah. Nak cari sabuk, cari kelapa, cari tempurung. Penek hitam. Dapur belakang rumah tu lah nak buat. Bahulu. Ada bahulu ikan, ada bahulu arnab. Oh, sekarang tak payah kat semua. Orang jual lah. Kesemperik tu lah penek sembelit. Duk tenyih sana, tekan sini. Sekarang tak payah dah. Nak apa lagi? Yang kita nak kena ada amalan. Tapi sayang, amalan tak dibuat. Kita nak beli apa sekarang ni, semua ada frozen dah. Tapi sayang, ada orang yang masih lagi mengamalkan budaya nak untuk dunia. Yang amalan tak buat. Sebuah makcik buat apa, bakul lemang, korban buat. Korban tak buat. Yang disuruh berkorban bukan bakul lemang. Mahal ustaz, 900 satu bahagian. Ambil yang murah, 300.5 luar negara. Pilih hak di luar negara. Takut tipu ustaz. Tipu dia dengan Tuhan, kita dah niat dah. Ustaz apanya. Dia ada perakuan, dia ada sijil apa semua, silakan. Baik. Jangan bagi alasan yang akhirat tak dapat. Bola sanggup pergi habis duit berjam-jam. Tengok bola berjam-jam, jam berjam-jam, semayang berminit-minit. Ini nama dia orang yang tertipu dengan dunia. Baik. Mengapa engkau sentiasa lupa kepada Allah hingga datang kepada kamu ajal? Al-mautu ya'ti baghtatan. Sedangkan mati itu datang kepada kamu secara tiba-tiba. Baghtah maksudnya tiba-tiba. Baghtatan tiba-tiba. Al-mautu ya'ti bil baghtatan. Mati datang secara mengejut. Baghtatan mengejut. Wal qabru sunduq al amal. Hinggalah kata dia, kubur itu adalah peti segala amalan. Yang kita sekarang duk buat amalan ni simpan dalam sunduk, dalam peti. Nama dia peti besi. Duit, barang mah. Kita simpan dalam peti besi. Surat-surat penting, surat beranak. Surat pun beranak. Bukan orang aja. Ya. Kita simpan segala geran, geran tanah. Buah di mana? Dalam peti besi. Orang dulu simpanan tin. Buah wakati. Tin melo dulu ni. Tin obel tin. Buah dalam tu. Ada yang simpan bawah tanah. Ada simpan dalam dinding. Macam-macam lah zaman dulu. Zaman sekarang orang simpan di bank. Peti bank. Ada yang beli peti besi. Simpan di rumah. Lapik pula dengan kain serban. Tu nama dia Haji Bakhil. Kan lapik dengan kain serban tu. Cerita Haji Bakhil ni. Baik. Kalau benda yang berharga, kita simpan dalam peti besi. Supaya apa? Tak terbakar. Tak makan dek, anai-anai. Tak dikerit oleh tikus. Bila banjir pun, air tak masuk dalam peti besi tu. Terbakar pun dia boleh bertahan lagi. Kalau curi pun, beratlah dia nak angkat. Itu nama dia peti besi. Amalan kita disimpan di dalam peti. Yang mana peti itu akan dibuka. Nama dia apa? Al-Qabru. Kubur. Di dunia sekarang ni tak nampak amalan ni. Amalan baca Quran tak nampak. Dia simpan dalam kubur. Nanti dalam kubur baru buka. Bila buka-buka ada bacaan Quran, cerahlah kubur. Amalan kita ni pagi-pagi Jumaat bawa sedekah ke orang. Bawa 10 bungkus nasi lemak. Beli dekat kedai. Bola plastik bawa ke kelas sedekah. Mainlah makan sedekah. Dia makan 5, 5 dia beri ke orang. Banyak tu nampak macam 10 tu banyak. Rupa 5 dia saja. Dia sedekah ke orang 5. Maka dia sedekah tadi, amalan dia, peti besi dia tu di mana? Di kubur. Baru dia rasa nikmat tu. Nikmat menyambung silaturahim. Nikmat bagi makan. Ni nikmat kita sembahyang. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, nikmat itu akan dapat dalam kubur. Sebab tu dia sebut, Al-Qabru Sunduqul Amal. Nikmat kita wakaf. Sekarang memanglah. Habis ustaz, wakafnya RM40,000, beli pondok ustaz. Habis RM40,000. Habis di dunia, tak habis dalam kubur. Di dunia ni makcik, oi, makcik pakai ke tak pakai ke habis ke? Eh, makcik tak habis-habis pun memanglah tak habis-habis duit tu, tapi makcik habis tu. Orang lain perhabis duit tu. Nantu perhabis, anak perhabis. Makcik duduk dalam kubur tak ada rasa apa. Sebab tu dia sebut Al-Qabru Sunduq Amal. No, dalam kubur rasa. Baru dibukanya peti amalan tadi tu. Itu baru di dalam kubur. Belum di akhirat lagi. Isbir ala ahwalihi, maka sabarlah kamu bila ada musibah dalam dunia. Sebab apa? La mauta, tidak akan mati melainkan dengan ajal. Selagi belum ajal, belum mati. So, sabar je lah. Isbir. Dunia adalah tempat untuk kita sabar. Maka banyaklah ujian sampai pada kita. Sabar banyak-banyak. Ada orang yang duduk diam-diam kena stroke. Terus diam. Tengah duduk tengok TV kena stroke. Sabar. Ada orang tengah sihat-sihat. Balik kampung, accident. Sampai sekarang tak sihat. Ada orang yang diuji. Duduk elok-elok, suami menikah lain. Sabar. Duk elok-elok, isteri pula menikah lain. Lah, ini lagi yang parah. Duk elok-elok tu. Rupanya isteri dia ada skandal. Jangan dia ambil pisau ditikam isteri dengan laki tu pula. Sabar. Kamu nak sangat dengan laki-laki ni, ambillah. Aku ceraikan kamu. Dah. Ambil dah, pilih menikah. Tak payah ambil golok, tak payah ambil kerih ditikam. Dia tak mau kita. Yang kita nak mengamuk, tikam orang, pasal apa? Tak payah nak marah. Isbir ala ahwali. Baik. Yang keseterusnya. Baik. Cinta kepada Allah dan benci terhadap diri sendiri. Iza aratta antasta'nisa billahi fastauhish min napsika. Jika kamu ingin mencapai kecintaan kepada Allah, maka patahkanlah kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Siapa yang nak dapatkan cinta Allah, maka putuskanlah kecintaan pada nafsu kita sendiri. Maka insya Allah kita dapat cinta Allah. Baik, apa dia cinta kita? Cinta pada makan. Nak dapat cinta Allah, banyakkan puasa. Cinta pada harta. Nak dapatkan cinta Allah, banyakkan sedekah. Cinta kepada kita ni, cinta pada suka membaca. Kalau nak dapat cintakan Allah, bacalah Quran. Itu. Cinta pada kita ialah tidur. Cinta kita ialah tidur. Kegemaran tidur. Dapat bantal. Memanggil-manggil rasanya ustaz. Tengok katil pula. Panjang. Memanggil-manggil rasanya. Kalau gitu, bangunkan daripada tempat tidur. Renggangkan daripada rusuk. Banyakkan solat malam. Renggangkan tidur. Itu dapat cinta Allah. Kalau kita nak dapatkan cinta Allah, datang-datanglah ke rumah dia. Nama dia Masjid Surau. Semayanglah di dalam dia. Maka kita akan dapat. Tapi manusia ni dia cinta. Dia cinta pada berjalan. Dia suka berjalan. Tapi tak suka berjalan ke masjid. Kalau ke Masjid Surau, 1000 alasan. Kalau ke shopping mall, tak ada alasan. Tak boleh pun boleh ke. Sakit lutut pun tak apa, boleh tolak. Ah, tak apa mak, saya tolak mak. Jom kita ke shopping. Ikut mak tu. Tapi kalau ke masjid payah. Nak tolak susah, nampak tak? Dia macam mana nak dapat kecinta Allah? Kalau sebut pada Allah tu susah. Kalau sebut pada nafsu sendiri senang. Senang. Sebab tu saya kata banyak kali pada tuan-tuan. Kita sekarang umrah tak ada lagi dah murah. Bukan macam dulu 5,600, 5,800. Sekarang tambang saja pun 6,000 lah. Lagi mahal lah sekarang ni. Hotel pun mahal kat Zoom. Hotel yang murah-murah ni roboh habis. Tutup. Makan mahal belaka. 10,000 tu kalau dapat tu murah. Boleh dapat 10,000. Tapi naik bas ke masjid. Nak pergi subuh, maghrib baru balik. Isyak baru balik. Duduklah di masjid. Pasal jauh nak naik bas. Dulu kita orang Malaysia, belakang masjid. Ya? Jalan kaki. Ya? Jadi kos tinggi. Berapa ribu kat Som? 13,000. Bayar tak? Bayar. Berapa kali dah pergi umrah? 5. 13,000 bayar? Bayar. Sebab apa bayar? Sebab dia merasa 13,000 tu. Naik kapal terbang. Makan. Minum, duduk hotel, berjalan, pergi tengok unta, pergi tengok taif, tengok bukit. Jadi dia berjalan, sebab tu dia tak kedekut 13,000. Cubalah dia nak pergi umrah cadangnya bulan 8. Jiran sebelah rumah dia terbakar, api, duduk menjerit. Pentung habis. Sanggup tak dia pergi 13,000 pada jiran dia? Aku cadang nak pergi umrah nak. Bulan 8 tapi dah rumah kamu terbakar. Duit aku nak pergi umrah ni, aku bagi pada kamu. Nak bagi 13,000 dekat dia kan? RM13. Nak tengok cinta dunia lah. Ada yang masa itu, elok lah rumah dia terbakar. Boleh hantar kain baju. Dia pun hantar kain baju yang tak pakai dah. Kain batik yang melekup. Melekat dekat streka tu. Dia hantar. Baju yang dia tak pakai dia hantar. Dia hantar tapi benda yang tak elok. Dia tak beli yang koyak plastik punya. Sepatutnya yang buka kotak. Yang buka plastik. Nak tengok. Kalau benda itu nikmat pada dia, RM10,000 pun dia sanggup. Dia bayar. Tapi kalau dia bagi perhabis, dia langsung tak rasa nikmat. Dia tak sanggup bagi. Sedangkan lihat RM10,000 tu lah dia dapat nikmat dalam kubur nanti. Kerana apa? Sedekah pada orang yang ditimpa musibah rumah terbakar, mati pula keluarga. Baik. Jadi kalau nak dapat cinta daripada Allah, patahkan dulu kesukaan kepada diri sendiri. Utamakan yang Allah punya.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Muhasabah dan Menyedari Kelemahan Diri bahagian 1 yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Jangan lupa untuk ikuti sambungan rancangan tausiah esok jam 1.30 tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, dah apa ni pun ambil informasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum. Selamat malam kepada anda semua pendengar setia Pera FM. Tak kira di mana jua koma berada bertemankan Cyrus. Adalah segmen Ata Koma malam ini dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam nanti. Yang pastinya ada hiburan, ada informasi menanti anda semua. Dan juga mungkin ada yang tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati kan. Dah masuk maghrib ni. Semoga koma, mungkin ada yang baru nak balik ke rumah tu. Semoga selamat sampai ke rumah. Ataupun apa jugalah yang koma tengah lakukan ketika ini, semoga dipermudahkan dan pastikan koma sentiasa menjaga keselamatan diri tak kira di mana jua koma berada. Dan untuk malam kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada malam ini ialah pada pukul 7.20 minit malam. Yang pastinya ada hiburan, ada informasi, terus kekal di Pan FM untuk koma aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 35 hingga 37.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Qul

Bertanyalah, wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, sesiapa yang dapat memberi petunjuk kepada kebenaran? Katakanlah, Allah jualah yang memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran. Kalau sudah demikian, maka adakah yang dapat memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran itu lebih berhak diturut? Ataupun yang tidak dapat memberi sebarang petunjuk melainkan sesudah ia diberi hidayah petunjuk? Maka apakah alasan sikap kamu itu? Bagaimana kamu sanggup mengambil keputusan dengan perkara yang salah yang tidak dapat diterima oleh akal?

Dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja. Padahal, sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran i'tiqad. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan.

0: Dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh yang lain dari Allah. Tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan untuk menjelaskan satu persatu hukum-hukum syarak yang diwajibkan atas kamu. Tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada Al-Quran itu tentang datangnya dari Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

Pada FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 7.49 minit malam. Selamat malam kepada anda semua yang mendengarkan Pada FM ketika ini bertemankan Cyrus dalam segmen Ata Koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Ya, mungkin ada yang tengah memandu ketika ini. Pandu dengan berhati-hati kan. Semoga koma selamat tiba di lokasi ataupun tempat yang dituju. Dan juga ingat, jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu dan jaga jarak kenderaan anda. Mungkin ada yang tengah bekerja juga ketika ini. Kerja waktu malam, selamat bekerja. Semoga terus dipermudahkan urusan kita untuk hari ini. Pastikan koma sentiasa menjaga keselamatan diri dan juga kesihatan diri. Hari-hari kita ingatkan, tak kira di mana jua koma berada. Dan sama-sama kita berhibur tu, saya nak kongsikan juga dengan anda semua tentang amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk malam ini bagi negeri Perak di daerah Larut Matang, Selama, Kuala Kangsar, Hulu Perak, Kintar, Kampar dan juga daerah Batang Padang dan juga Mualim serta Kerian, di mana dijangka akan berlaku ribut petir dan juga hujan lebat sehingga jam 9 malam nanti. Jadi pastikan koma sentiasa berhati-hati dan juga peka dengan keadaan cuaca di kawasan tempat anda ataupun koma, terutamanya yang tinggal di kawasan yang mudah dinaiki air, kena lebih berhati-hati. Okey, dan jam 8 malam nanti kita macam biasa ada rancangan seleksi di mana koma boleh hantarkan permintaan lagu menerusi WhatsApp Pada FM, nombornya 010-2007-055. Kalau tak nak ataupun tak ada permintaan lagu, nak hantarkan ucapan untuk kawan-kawan, untuk ahli keluarga atau siapa-siapa pun, boleh hantarkan juga. Mungkin ada yang sambut hari lahir hari ini, nak kongsikan juga ucapan hari lahir untuk keluarga, untuk kawan-kawan pun, boleh juga menerusi nombor Pada FM sekali lagi 010-2007-055. Jadi terus kekal di Pada FM untuk koma aja.

0: lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium

0: 9. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Real.
1: Kamu cakap mana? Kamu cakap mana? Cikabu.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 8:16 malam. Selamat malam kepada anda yang mendengarkan kami di frekuensi-frekuensi berhampiran dengan anda ataupun yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik tu. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Teruskan kesetiaan koma bersama dengan kami. Banyak lagi hiburan dan informasi menanti anda semua. Dan juga saya nak kongsikan dengan anda tentang satu perkara. Satu program yang akan berlangsung pada hujung minggu ini. Jom meriahkan program PMK di Simpang Pulai. Pelbagai aktiviti menarik, perkhidmatan kerajaan, jualan istimewa dan hadiah menarik menanti anda dan seisi keluarga. Ada Zumba, ada Flying Fox, ada badut dan balon untuk anak-anak. Ada juga anak pokok dan juga benih tanaman secara percuma akan diberikan. Ada jualan Rahmah Madani, ada jualan Combo Agro Madani, ada jualan ikan segar oleh LKIM Negeri Perak, ada perkhidmatan pergigian bergerak yang susah sangat nak periksa segigi tu ataupun susah nak pergi ke klinik. Dekat sini ada perkhidmatan pergigian bergerak. Ada juga tukar minyak enjin motosikal secara percuma terhad kepada 100 orang yang pertama. Ada juga servis potong rambut percuma juga bersama rela terhad juga kepada 100 orang yang pertama. Ada bas mekar JPN, ada perkhidmatan bergerak JPJ, pemeriksaan dan juga saringan kesihatan dan juga pameran dan perkhidmatan pelbagai agensi kerajaan. Jadi ada juga cabutan bertuah dengan hadiah utamanya motosikal dan pelbagai barang elektrik menarik turut menanti koma. Jadi datang ramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan, bukan saja dapat menikmati pelbagai aktiviti dan perkhidmatan, malah ada peluang juga untuk bawa hadiah menarik. Pada hari Ahad ini, 13 September 2026, bermula jam 9 pagi hingga 6 petang di Dewan Orang Ramai Simpang Pulai, Ipoh. Jadi jom meriahkan PMK Simpang Pulai. Kepada koma yang berkelapangan, hari Ahad ini boleh turun bermula jam 9 pagi hingga 6 petang di Dewan Orang Ramai Simpang Pulai, Ipoh. Kita kongsikan tadi ada banyak aktiviti. Jadi rugilah kalau koma tak turun beramai-ramai ke sana. Dan juga itu yang kita dapat kongsikan sedikitlah dengan anda terlebih dahulu. Dan untuk makluman kita bersama sekali lagi sekarang ni, untuk makluman kita masuknya waktu solat fardu isyak pada malam ini ialah pada pukul 8:29 malam. Bagi beberapa minit lagi sebelum tamatnya waktu solat fardu maghrib ni. Jadi sekali lagi untuk waktu isyaknya 8:29 malam nanti. Jadi jom terus kekal bersama dengan Pada FM. Kita nak berhibur dengan lagu daripada Nash, Pada Syurga di Wajahmu. Pada FM,

0: Ayuh kita dengarkan Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Husin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan insya-Allah semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hari ini kita nak sembang-sembang sikit berkenaan dengan tajuk hebatnya sabar. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang-orang yang sifat bersabar ni, yang ada sifat sabar ni, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wabashiril sabirin, kata Allah, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala sebut berikan khabar gembira. Bagaimana kalau seseorang datang jumpa kita memberikan satu khabar gembira, contoh pinangan kita diterima, belum dapat lagi isteri tu, baru dengar berita pinangan kita diterima, macam mana perasaan? Allahu Akbar, seronoknya. Subhanallah. Sebab apa? Sebab pinangan kita diterima, baru dapat khabar gembira. Dalam Quran Allah kata, khabarkanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Apa ganjarannya? Ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Belum rasa syurga, baru dapat khabar gembira akan dapat syurga pun kita dah, subhanallah, seronoknya. Apatah lagi masuk syurga. Allahu akbar. Sebab itulah waktu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disiksa oleh musyrikin Quraisy, nak paksa dia balik pada agama lama, agama asal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, di sana ada Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah. Fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya janji Allah kepada kamu adalah syurga. Allah Subhanahu wa taala, hebatnya sabar. Allah ganjarkan ganjaran syurga, yang ujian yang kita rasa yang menimpa jika nak dibandingkan dengan nikmat syurga Allah. Baru dengar khabar gembira masuk syurga pun dah gembira, apatah lagi dapat syurga. Subhanallah. Yang keduanya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sabar ni sebenarnya, orang yang bersabar dia ada tanda-tanda orang yang benar imannya kepada Allah. Kalau kita beriman, antara tandanya ialah sabar. Nabi SAW sebut dalam hadis yang panjang, ajaban li amril mu'min, ajaibnya, hebatnya, peliknya orang beriman ni. Kerana apa? Kerana in asabathu dharra'a sabar fakana khairullah. Semua perkara yang berlaku pada orang beriman, semuanya hebat. Kalau dia ditimpa oleh kemudaratan, ada ujian, ada musibah, dia bersabar, yang demikian adalah baik baginya. Allahu akbar, kan? Hebat orang beriman ni. Kenapa? Di samping dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia diberikan musibah, dia bersabar. Sabar yang macam mana? Antara sabar yang paling hebat, kata Nabi SAW, innamas sabru indas sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan yang pertama, hentaman yang pertama. Waktu mula-mula kita diuji tu, kita boleh sabar. Kalau lepas setengah jam, lepas 15 minit tu, belum hentaman pertama lagi. Kalau kita accident, orang langgar belakang kereta kita, kemik, kita keluar kereta, kita boleh sabar, kita boleh hadapi dengan baik. Bukan lepas setengah jam dekat balai polis, masa tu kita boleh senyum lagi, kita boleh bersabar, bertolak ansur. Ini sabar yang paling hebat. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan dapat rasa kehebatan sabar ini, dan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan syurga kepada kita insyaAllah. Cuba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Tak koma je.
1: YPRA FM ni berambil informasi semestinya untuk koma aja. 8.49 minit malam dan untuk makluman kita bersama sekali lagi tepat jam 8.29 minit malam tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebentar saja nanti jam 9 malam nanti kita akan ikuti berita nasional, kita akan sambung siaga Nasional FM dan juga kita akan ikuti hari ini dalam sejarah dan juga kita akan tunaikan permintaan lagu-lagu pendengar kita yang dah hantarkan di WhatsApp Pada FM selepas jam 9 malam nanti. Jadi terus kekal di Pada FM untuk koma aja.

0: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminnya siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM. Untuk koma aja.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Yup, yong semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
4: Untuk koma

0: berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan

0: atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam, hanya di TV2.

0: je. JPR FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 9.22 minit malam. Selamat malam kepada anda semua yang mendengarkan JPR FM ketika ini. Masih lagi bertemankan saya, Ros, dalam segmen Ata Koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Mungkin ada yang dengarkan kami di kedai-kedai makan tu. Selamat menjamu selera. Selamat makan malam kan kepada koma semua. Dan juga mungkin ada juga yang tengah bekerja ketika ini. Selamat bekerja. Dan juga yang tengah memandu, selamat memandu. Yang tengah berehat-rehat tu, selamat beristirahat juga. Bersantai-santai malam ni sambil dengarkan Pera FM. Semestinya kita akan kongsikan lagi informasi bersama dengan anda semua. Sambil-sambil kita berhibur dengan lagu-lagu permintaan pendengar kita di Pera FM. Dan juga kepada koma yang belum lagi ikuti kami di media sosial Pera FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Semestinya ada berita-berita terkini yang kami kongsikan dan juga fakta-fakta, juga info-info lah, info-info menarik yang kami kongsikan. Jangan lupa untuk like dan juga share dan terus jadikan kami Radio Perak ataupun Radio Nombor 1 Orang Perak untuk koma aja. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Lagu permintaan pertama, kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zana Cemur. Katanya hadir dengan Kak Radio Pada FM, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Jitu, Terkunci Dalam Sengsara. Katanya untuk hiburan diri sendiri, keluarga dan juga kepada semua pendengar setia Pada FM tak kira di mana pun berada. Katanya cuaca malam ni alhamdulillah sejuk, katanya hujan. Betul-betul kalau ikutkan petang tadi banyak daerah ataupun kawasan yang hujan kan, jadi sejuk sikit malam ni alhamdulillah. Dan juga kita ada juga lagu permintaan daripada Azizi dari Kampung Pisang Batu Gajah, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Dan juga lagu permintaan daripada Indra dari Kampung Kepayang, nak dengarkan lagu daripada Awi, Dibayangi Awan. Katanya lagu ni untuk semua pendengar setia Pera FM. Dan juga dia kata nak kongsikan juga keadaan cuaca malam ni, alhamdulillah kata sejuk aja. Dan juga kita nak ucapkan selamat malam kepada Syarul di Taiping. Juga nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Pera FM kan. Dia kata jaga kesihatan dan berhati-hati kepada semuanya. Jadi kepada koma semua, kita maklum jugalah cuaca pun kadang-kadang agak panas kan, jadi pastikan koma minum air masak yang mencukupi dan juga jagalah kesihatan kan. Kalau keadaan cuaca agak panas tu, kalau boleh kena kurangkan sikit lah aktiviti di luar kan. Kalau mungkin malam-malam ni ada waktu terluang sikit nak ambil-ambil angin tu, boleh lah. Tapi kata pastikan tetap menjaga kesihatan dan juga keselamatan diri tak kira di mana juga koma berada. Okay, jadi sekali lagi kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pada FM, nombornya 0102-007-055. Jom kita berhibur dengan lagu permintaan mereka di Pera FM untuk koma aja.
1: Jom dengarkan seleksi pendengar untuk koma.

Ibu ada salji? Ya betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata tapi

hargai dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: dipercaya Radio RTM, stesen berkembar suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
1: Ada,
0: kita berlabun le setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM le, untuk komen aja.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Kau ni apa hal? Ha? Memang aku tutup-tutup.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now.
6: Lawatan kerja dua hari Perdana Menteri ke Sabah, fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Dimulakan dengan lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama dua hari ke Sabah. Perdana Menteri yang tiba kira-kira 6.40 petang tadi di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu disambut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Masidi Manjun dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sakmud. Esok, Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Kampung Penglikas dan melawat pusat pemindahan sementara mangsa kebakaran kampung Numbak di Dewan Serbaguna Damai. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menyatakan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Kelantan akan terus diperkukuh demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasruddin Daud hari ini. Menurutnya, perbincangan merangkumi pelbagai sektor antaranya infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesihatan bagi memastikan pembangunan Kelantan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India, Sharifah Iznida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Seterusnya, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi untuk laporan sidang kemuncak BRICS yang bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Silakan.
5: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih

0: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
1: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
0: Maaflah abang, saya buat kain lain ya.
1: Tak payah. Aku makan luar aje. Aku tampar kau kan baru tahu. Serabutlah.
2: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Victor, untuk Komen Aja.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 11.48 minit malam di penghujung tugasan saya untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada koma yang setia mendengarkan Vera FM. Dan sebentar saja nanti macam biasa jam 12.30 malam, kita akan sambung siar ke National FM. Jangan lupa untuk ikuti segmen Gegar Pagi esok bersama dengan DJ Faizal, Aida dan juga Pak Ya, dan segmen Gegar Pagi dari jam 6 pagi hingga 10 pagi. Yang pastinya ada hiburan, ada informasi menanti koma semua. Terus kekal di Vera FM untuk koma aja. Selamat malam. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Di mana jua untuk koma aja.
1: Jom dengar FM Ipoh 95.6 MHz, Perak Selatan 67.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104 MHz.

persembahan kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua rakyat Malaysia, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Burung Hantu, untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kalau sihat, syukur selalu. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari di segmen Nasional Game Burung Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu tentunya. Geng Buruh Hantu, di mana anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebenarnya untuk anda semua kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai tempat untuk anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda untuk sejam setengah ini sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Jadi terus luncur, terus layan Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur.

Hari Khalifah dengan semakin hari semakin sayang. Semakin hari anda semakin sayang dengan Nasional FM, betul ke tidak ni? Sayang kepada DJ-DJ-nya, penyampai-penyampainya. Dan semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyak lah, terutamanya menerusi Nasional Game Buruhan tu. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Apa ada hari Jumaat? Apa yang ada pada hari Jumaat? Apa istimewanya hari Jumaat? Yang pertama, hari Jumaat adalah hari yang paling mulia kan? Hari bagi kaum muslimin dan muslimat, penghulu segala hari. Hari kebesaran mingguan kita, hari perhimpunan bagi solat Jumaat, hari ramai malaikat turun ke bumi, hari mustajab untuk kita berdoa. Lagi apa lagi? Hari yang dihapuskan dosa, hari lebih utama bersedekah, dan hari yang untuk kita meraih seberapa banyak pahala. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah SWT. Itulah istimewanya hari Jumaat. Mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda pada saya. Saya tahu ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bertugas, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gurek, abang-abang lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Pam-pam-pam. Luncur terus sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan ya. Saya doakan semoga pemandu-pemandu Malaysia selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang bertugas di sektor keselamatan abang-abang polis, kakak-kakak polis, peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda MPV se-Malaysia yang sedang mendengarkan pada waktu ini sambil-sambil meronda. Selamat meronda. Yang bekerja di sektor kesihatan juga, selamat bekerja. Ramai yang bekerja di sektor kesihatan, jururawat-jururawat, doktor-doktor, attendant-attendant hospital, juga kaki tangan hospital, semua sekalilah. Terima kasih kerana menjaga kesihatan rakyat Malaysia. Cuaca di tempat anda macam mana? Di ibu negara cuaca boleh saya katakan sejuk-sejuk je. Sesejuk air di kali, sesejuk hati ini kan. Ada juga kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sena, termasuklah di Kelantan, di jajahan Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung dan Belaga, Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario, Sabah di Sandakan, Kinabatangan, Labuk, Sugut, Terupit dan juga Paitan, di Sepitang, Beaufort, Kuala Penyu, Pensiangan dan juga Tenom, termasuk di Kota Marudu serta di Ranau dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Jom terus beribul lagi. Dan sebuah lagu persembahan Cranberries dengan Zombie. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Putar Rockers. Menerusi lagunya Dajjal. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain, Nun Alif Zain Alif, di hari Jumaat penghulu segala hari. Kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 5 hari saja lagi, kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63. Dan sambutan untuk peringkat kebangsaan akan berlangsung di Sarawak. Jadi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita terus kibarkan jalur gemilang bendera kesayangan kita, maruah negara kita. Kita kibarkan biar dunia tahu bahawa kita adalah bumi yang berdaulat. Bumi ataupun Malaysia yang kita cintai ini ada macam-macam budaya. Dan budaya inilah menjadi khazanah dan juga aset terbesar Malaysia yang menjadi asas kepada pembentukan identiti sebenarnya. Identiti negara kita kan. Dan sekaligus menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelancongan yang unik dan juga istimewa di mata dunia. Betul. Saya ada tanya beberapa pelancong, kadang-kadang jumpa pelancong kan, kita tanya dia, ada yang kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Saya tanya, kenapa kali ketiga datang ke Malaysia? Kenapa suka datang Malaysia? Dia kata, macam-macam ada dekat Malaysia ni. Pelbagai kaum, bahasa, adat dan juga seni. Dia seronok-seronok. Selain daripada keindahan alam negara kita kan, yang diberikan oleh Allah SWT, serta warisan budaya dan juga tradisi yang menjadikan Malaysia destinasi pelancongan unik dan juga menarik pelancong antarabangsa. Dan pengalaman budaya termasuklah makanan, perayaan, keraf, apa lagi, persembahan dan juga membawa cerita tersendiri dan menjadikan satu kenangan buat pelancong-pelancong dari luar negara. Dan pengalaman budaya menjadi terus menjadi teras pelancongan untuk memperkasakan ekonomi komuniti secara inklusif sebenarnya. Jadi kita jagalah negara kita. Kita jagalah budaya negara kita. Kerana kita antara destinasi pelancongan yang terbaik di dunia. Terima kasih geng-geng Burhantu yang bersama-sama dengan saya, yang melaporkan diri. Ramai-ramai yang melaporkan diri. Kita ada Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Princess Sue. Siapa lagi? Ramai-ramai sebenarnya. Kita ada Indra Angkasa, Nip Mas dari Kota Baru, Razak Balangi, Zainal Enal dari Karimun Kipri. Terima kasih pendengar kita di Indonesia. PKA Amin, Nani Ani, Junaida Ilyas, Intan Hamid antaranya yang hadir. Nida Wahida, Ahmad Nurul Amri, Muhammad Yusof, Iskandar Putri, Johor. Ada Bidadari Salju di sana. Rakib Reza Azman, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pompon hadir runcur. Itu antara yang hadir dekat live TikTok. Gabriel hadir juga, anak Anton, Amy, Arena. Kita ada Virginia Vanessa, Nur Cahaya, Perlis, Mawar Jiga, Kama, Karamel Latih, Mama Asyari, Asang, Fikri 92, Ajib 8189, Ani, Maktuk, Ezina Tasnim. Ramai sebenarnya, ramai tu. Siapa lagi? Akak Comel juga turut bersama-sama. Tiger Aini, ada Ajimi, terus Maizan Juso. Semuanya hadir, bukan saja melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga di live TikTok pada waktu ini. Rosli Lee, Hanim 7, Asmalini Hanan, Nobody Get Hard. Metal Sejati, kita salam GBS. Haziq Iskandar juga, Amy Black Panther, Yuswai MC, Perlis juga luncur, Zainab Morad, Kak Yana, Fahim Burger Saben Yubaling. Okey, terus beribu lagi. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Dato' Ramli Sarip, Life Ended dengan Seruan. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: sumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan kita Peng Yu. Satu umpam ini pagi, sekejap masa berlalu, dah masuk jam kedua Nasional Game Berhantu. Jadi selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM di seantero dunia. Bertemankan pemilik suara ini di penghulu segala hari Jumaat 11 September 2026. Yang menyambut hari lahir, sama hari lahir untuk anda. Semoga terus ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga kita nak ucap ribuan terima kasih sebenarnya kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Terima kasih yang bayar zakat, zakat fitrah masa bulan puasa, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi untuk kita agih-agihkan kepada mereka yang lebih memerlukan, kan. Dan di Kuala Lumpur, di Ibu Negara sendiri, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi IPT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyatakan kecemerlangan pelajar menjadi bukti keberkesanan sumbangan para pembayar zakat. Jadi dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf hidup umat Islam, pendidikan adalah yang terbaik. Jadi anak-anak ini sebenarnya yang dibiayai menerusi wang dana zakat, alhamdulillah mereka menunjukkan kecemerlangan. Syukur. Terima kasih pembayar-pembayar zakat. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Itu yang kita kena ambil maklum. Kadang-kadang seringgit yang kita dapat tu bukan untuk kita semua. 20 sen untuk isteri, 20 sen untuk anak, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk adik-beradik, 10 sen bayar zakat. Yang tinggal dalam kocik kita betul-betul adalah 10 sen saja. Baik, Nizam Bandar Tenggara hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. SP Brembo, Lan Hashim dari Perlis, Rosnani, Mat Beho, Suahai.

Farid Abdullah, Putri Lilin, jajaran 83 Zul Honda. Diana katanya teman suami dia naik lori hari ini. Jadi adalah kawan berborak-borak sambil-sambil layan National FM dengan lagu-lagu terbaik. Remy 78 ada Nirosha dan 6979 Tok Man. Semuanya hadir. Rohani Muhammad Nazwa dari Gemencik juga terus bersama-sama. Terus boleh lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu Angguk Kepala. Sekarang kita layan lagu, kita buka warung joget kita lah. Ini lagu dan diri ciptaan Hermantino, Kak Melah kita. Lontaran suara Ramlah Ram. Antara kasih sayang dan juga cinta, mana penting? Pada saya semuanya penting. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anand Bashki, paduan suara Lata Mangeshka dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Dil Terpanggil Hey, lagu dalam filem Dil Terpanggil Hey juga, lakonan Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit. Satu 27 minit pagi waktu ini. Terima kasih buat anda semua. Terus kekal setia. Stay tune dengan National FM. Untuk geng-geng buruhantu, semakin hari semakin ramai geng-geng buruhantu. Oh, persatuan. Kita boleh buat persatuan tau, geng-geng buruhantu se-Malaysia. Geng-geng buruhantu National FM. Kita boleh buat persatuan. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Pulau Pinang, di Timur Laut dan juga Barat Daya, Terengganu, di Kemaman dan juga Dungon, Negeri Sembilan di Pordisan dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Muar Tangkak, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung, Belaga, Miri, Tulang, Usan dan juga Bario, Sabah di Pedaman, di Kuala Penyu, serta Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya, hujan ni bang, cuaca sejuk ni, tarik selimut. Ui. Tapi biasanya cuaca sejuk ni perut cepat lapar tau. Kalau cuaca sejuk je perut cepat lapar. Pergi ke dapur, bancuh kopi O. Cari biskut-biskut yang ada, roti-roti ke. Sambil makan, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Selain daripada hujan dekat negara kita, kita ada terima panas juga. Apatah lagi bila kita memasuki El Nino tu kan. Tapi kalau kita tengok kan sejarah negara kita, bukan saja El Nino tapi Super El Nino. Kita pernah berdepan dengan Super El Nino tau, pada episod tahun 1982, 83, 97, 98, 2015, 2016 kan. Dan kita untuk tahun depan sebenarnya kita dijangkakan, kita Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menjangkakan kita akan sekali lagi mengalami Super El Nino. Iaitu bila, masa bila tu? Untuk tahun depan. Iaitu ketika memasuki bulan puasa. Bulan puasa hari raya tahun depan, kita dijangka berada dalam keadaan cuaca kita Super El Nino yang menyaksikan kita berkemungkinan suhu akan mencecah hingga 41 darjah Celsius. Dan melihat kepada fenomena yang diramal lebih kuat daripada episod sebelum ini, ditambah pula faktor pemanasan global kan, adalah tidak mustahil suhu kita boleh melepasi rekod dan juga mencecah hingga 41 darjah Celsius. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Apapun, kita terus jaga kesihatan kita baik-baik. Sama ada cuaca hujan, cuaca panas, cuaca tak panas, cuaca sejuk ataupun cuaca apa pun, jaga baik-baik kesihatan anda ya. Periksa badan kita selalu. Okay, Zamri Abu melaporkan diri bersama dengan saya. Lama tak nampak Mr. Zamri Abu. Lola Love. Kita ada Fisa Bililah, Musang Berbulu Sigala, pom-pom-pom. Mantap, kasih orang satu kali lah. Pilot-pilot darat se-Malaysia, Mama Nina, Boy Tobeng, Cik Nana, Rosila Ramli, Cik Nan. Kita ada Joe Teknisi, pendengar kita dari Riau, Indonesia. Terima kasih banyak-banyak. Mr. Mayat ada, Eda Sofia, Zam Zawawi, Topeng Pening ada, siapa lagi? Lavender Girl, Nur Julai, Osman Mat, Hana, kita ada Zai, Fauzia Osman, Ros, Baktia, Ainun Putih, Nur Pinang, Siti Fatima, Puan Siti, Yus, Rohaya, Zahariza, Senik, Wan Baling dari Perodua, Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Okey, kin salam semua geng-geng Perodua yang ada situ. Bukan saja bumper-bumper pain tau. Yang tak ada bumper pun kin salam juga. Sabaria, Awang, Ita Chot. Ramai lagi lah. Kita ada siapa lagi? Jua, ada Jun, Hero Zero. Terima kasih banyak-banyak Mr. Kuzi, Zidin Pada Daran, hati-hati memadu pada darat se-Malaysia katanya. Amirul Hakimi, Bunga April juga bersama-sama. Okey, tadi kita sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampai ke lagu Hindustan tadi kan. Kini tibalah masanya
Tibalah masanya ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Katanya hari ini dah standby tisu banyak-banyak bang. Ada 3 kotak tisu ni. Tak perlu tisu banyak-banyak, ambil tuala aja cukup. Tuala kan sambil lak air mata, terkenangkan satu kenangan. Kadang-kadang kita boleh juga menangis bila terkenangkan kenangan manis. Bukan kerana kita menangis kerana kita sedih, tidak. Kerana kita tak dapat mengulangi saat itu. Apatah lagi kalau kenangan pahit kan. Kenangan pahit tentunya kita menangis. Kadang-kadang bila kita terkenangkan, betul-betul terkenangkan, luka lama boleh berdarah kembali. Jangan main-main. Sungguh. Saya sendiri pun pernah mengalami perasaan seumpama itu kan. Bila kita kenangkan kenangan pahit, dia hati kita mula jadi sayu, jadi sedih dan sebagainya. Tapi sebenarnya itulah, kenangan itulah yang memberikan kekuatan kita kepada kepada kita, kekuatan diri kepada kita hari ini kan. Yang menjadikan kita dewasa, yang menjadikan kita lebih matang dalam kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Sarum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil melalui lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Nana dan juga Allahyarham Haji Spin, Gurauan Berkasih. Jangan main-main tau, bila bergurau-gurau pun boleh jadi jatuh cinta, boleh jadi berkasih. Sungguh. Terus layan Nasional Gemburhan tu.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. 1.57 minit pagi. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Betul juga kan? Kadang-kadang semuanya kerana takdir kan? Kadang-kadang kita tak pernah termimpi pun untuk berjumpa dengan si dia. Tak pernah termimpi untuk berjatuh cinta dengan si dia. Tapi takdir telah pun menemukan. Ia membawa kebahagiaan. Dia juga memisahkan yang membawa kedukaan, kekecewaan. Begitulah takdirnya sebuah cinta. Dia ada dua je, bahagia ataupun kecewa. Bila bahagia tersenyum sampai ke telinga kan. Bila kecewa, makan tak lalu, tidur tak lena, hati gelisah sepanjang masa, sepanjang malam keresahan. Terima kasih geng-geng berhantu yang baru bertemankan nasional geng berhantu. Anda semua memangnya terbaik lah. Geng-geng buruh hantu di seluruh negara seantero dunia berhimpun untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, jadi benar, mereka benar sahaja. Kita bulan depan, Oktober, kita dijangka ataupun Perdana Menteri dijangka akan membentangkan belanjawan 2027 pula. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan akan membentangkannya di Parlimen. Tapi apakah harapan rakyat untuk belanjawan 2027? Apakah harapan kita? Adakah harapan kita untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan juga menjadikan peluang pekerjaan yang berkualiti antara perkara yang dilihat wajarlah diberi perhatian dalam belanjawan 2027? Dalam usaha kita sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan, boleh guna kekal menjadi fokus penting demi masa depan kesejahteraan ekonomi rakyat. Jadi pertama persoalannya, bagaimana pendapatan rakyat itu dapat ditingkatkan? Mungkin tiba masanya untuk kita menilai semula kadar gaji minimum. Mungkinlah. Itu pendapat ramailah yang berpendapat seumpama itu. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana belanjawan 2027 ni? Saya senang je jawab. Belanjawan 2027 sudah tentunya akan memberikan fokus kepada semua golongan. Golongan kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semua golongan. Jangan risau. Kerana kerajaan juga akan menjaga kebajikan semua rakyatnya. Rakyat Malaysia. Okey, geng-geng berhantu. Maishita 82 Nuraz, kita ada Syarul Azri, Azila MTJ melaporkan diri bersama dengan saya, Muhammad Rusli Seli, kita ada Me'as, Siti Haja, Dins Gani, Baby Arisha, Ameng Zakatin, Nur Safa Marwah, siapa lagi ramai yang bersama-sama dengan saya ni, Halim Taro, Zaitun Harun, Encik Azmi, Mizi 85, Gang Rimba, kita ada Zakatin juga, Sabrio Rajman, Zajakfa dari Kuala Terengganu, Puteri Nur Rakan Liza, Noran Yasin, Usop dari Perdua NDC Tintern. Selamat bekerja, Cop. Cakap dengan kawan-kawan, jangan tidur ya, Cop. Botak Bahau, Junenda Kamarin, Muhammad Faizal, Azkit. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tepi-tepi lightnya hari ini nampak macam slow je. Bad SB, masuk pam-pam-pam, 3-0. Dia katanya GBH radio nombor 1 terbaik. Segmen nombor 1 lah. Abang Sepawi hadir, bang. Mantap. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Zaidi Abang Lori juga, sebab geng-geng buruh hantu ni dia datang dari pelbagai sudut tau. Yang memandu, yang tengah bekerja, tengah menjahit, tengah buat kuih, tengah masak macam-macam untuk jualan awal pagi, tengah meniaga, yang tengah makan pun ada juga, yang baru balik kerja pun ada juga, yang memang tak tidur, tergolek sana tergolek sini kan, mata tak boleh nak lelap pun ramai juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran suara era bersama dengan Daddy Dores, Mendung Tak Bererti Hujan. Ini lagu tahun 1991, lagu kenangan anda. Terus layan luncur sampai pukul 6.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Wan Zul, Serah dengan Di Badai Asmara. Mencintai tanpa memiliki adalah sebuah luka sebenarnya. Merindu tanpa boleh bertemu, itu adalah menjadi duri dalam hidup kita. Sebab itulah kita kena sedar bahawa kita ni tak berhaklah merindui yang bukan milik kita. Dan percayalah, rasa cinta dan sayang akan tetap dalam hati kita walaupun ianya tak mampu kita miliki. 2:27 minit pagi. Ramai yang baru bangun tidur. Baru terjaga ni bang. Oh, okey. Baru terjaga, baru nak menyapa, baru nak menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyaklah walaupun terjaga sanggup cari cari National FM sebab nak layan lagu-lagu terbaik menerusi National Gemburu Hantu. Baik, kita tahu pergolakan di Asia Barat semakin meruncing antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan harga minyak dunia sebenarnya kalau kita lihatkan memang pada ketika ini sangat-sangat kenaikan harganya itu sangat ketara lah. Namun begitu, kerajaan juga akan terus mengekalkan kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan juga kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan ketika ini, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Dan Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan langkah itu sebenarnya mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat, khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup. Dan beban untuk kerajaan sebenarnya memang besar. Sebelum ini kalau kita lihatkan di isu Asia Barat, belanjawan negara menunjukkan perbelanjaan subsidi minyak tahun ini dalam lingkungan RM15 bilion sahaja. Dan sekarang anggaran itu meningkat kepada RM40 bilion kerana berlaku kenaikan harga minyak. Jadi walau apapun, kerajaan akan terus berusaha kerana komitmen untuk membantu dan juga meringankan beban rakyat. Pelbagai usaha sebenarnya kerajaan lakukan dalam membantu meringankan beban rakyat. Apapun, kita kena berusaha bertawakal, kemudian berdoa. InsyaAllah kalau ada rezeki tak ke mana kan. Macam Abir Farhan katanya, hari ni dah habis dah 4 beg dah burger. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, 4 beg burger. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ya. Jangan lupa burger untuk Abang Manis. Hari ni saya nak burger daging, sos kurang, burger biasa je, tak nak special. Umi 75, Fiona Ita, Jom Manja juga bersama-sama. Dan kita ada Bang Cik Motor, Syahrin, Brother Amit, Miza 82 dari Tol Bentong, Hilmi, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pampampan, Bahrum, Nasi Lemak, Kerang Bakar, Khairul Anwar, Mat Nijam, Lina Marina, Nisa Jerantut, Mandy 123, Permaisuri, ada Azlan Nordin, Lovely Lin, ada Amy, kita ada Zenu juga. Irwan Aming, salam dari Kalimantan Utara Indonesia. Terima kasih mendengar di Kalimantan. Tak tidur lagi ya. Seronok saya ditemani ramai pendengar-pendengar walaupun dekat Facebook dan juga di live TikTok pada ketika ini. Ada yang katanya baru lepas makan ni bang. Alhamdulillah, Nizal Lady Driver. Mantap, Nizal Lady Driver, kakak teksi kita pun hadir juga bersama-sama dengan saya. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Syahri Amri, persembahan daripada Shima. Setelah Aku Kau Miliki, luncur sampai pukul 6 pagi.

Aduhai seribu kali sayang, persembahan kumpulan Iklim. Seribu kali sayang. Sebab apa seribu kali sayang? Sebab cinta bukan untuk dimiliki. Tapi memang semua cinta tak seperti tak semestinya untuk kita miliki. Betul, kadang-kadang cinta yang hadir itu sebenarnya untuk mengajar kita tentang erti kasih sayang, bagaimana menghargai kasih sayang. Dan bila dia dah hilang, baru kita rasa kehilangan, kan? Dia mengajar kita tentang itu sebenarnya. Supaya bila kita bertemu dengan cinta yang lain, kita akan lebih menghargai cinta itu. 2.57 minit pagi waktu ini. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Burhantu. Banyak kawasan lagi, banyak kawasan masih lagi dilanda jerebu pada ketika ini, terutamanya di negeri Sarawak lah. Beberapa kawasan masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat bacaan IPU-nya, terutamanya melibatkan IPD Serian, Kuching, Samarahan, Samalaju, Bintulu, ada Mukah juga, Sibu, Sariki dan juga Seri Aman. Jadi dalam keadaan jerebu ni, diharapkan anda semua jaga kesihatan baik-baik, minum air banyak-banyak, kurangkan aktiviti luar rumah. Kalau nak keluar tu, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya pakai yang N95 tau. Ucup NAC Pro 2 Tinted, laju terus Ucup. Pom pom pom. Terima kasih untuk Cik Yah yang hadir, Mama Siti Aminah, Yusan Nusi Jusu, Mak Sunna, Siti Nurza, Noliana, Miss Kayoy, Abang Latif, Lady Heda, Habibah Azman, Azri, Kangan Polis, Lain Clear katanya, Nur Ati, Awin, Yang Muhammad, Adi Unding. Kita ada Arman Man dari Rawang, Ana Azizi juga terus bersama-sama, Aini 67, Tuah Deraka, Salam Lapor. Tuah tak pernah deraka, yang derakanya jebah. Ini tuah zaman sekarang, tuah pula deraka ya. Ramai lagi yang tak sabar nak untuk menangis. Ramai lagi yang katanya lagu apa seterusnya? Lagu kenangan. Kenangan yang membuatkan kita kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang menangis. Tapi itulah kenangan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Persembahan Safura dengan Cinta Bersulam Dusta. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh saudara Iwain dengan Setiamu Gugur di Mata. Setia gugur di mata kan, tiba-tiba dia senyap je. Rupanya dia telah pun bersama dengan orang lain, melukai hati kita. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan membawa bahagia hingga ke akhir hayat, tetapi akhirnya kecundang di tengah jalan, membawa luka yang membekas sehingga kini. Meskipun dah bertahun-tahun perkara itu berlalu, sukar untuk kita lupakan. Itulah kenangan sebenarnya. Kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, apatah lagi kenangan-kenangan itu yang memberikan kebahagiaan buat diri kita. Okey, jangan lupa untuk kita sama-sama saksikan pukul 9 malam hari Sabtu ni ya. Di TV2, 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jom kenali peserta-peserta Debaran Bintang Kecil 2026. 12 wakil dari setiap negeri di peringkat semenanjung akan bertanding menerusi Debaran Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung di RTM Negeri Sembilan. Jadi anda boleh datang beramai-ramai untuk ke auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan untuk kita menyokong bintang kecil anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang kini akan berentap untuk merebut empat tempat ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Sama-sama kita sokong sebab RTM ni memang dari dulu sampailah ke saat ini, dan insyaAllah untuk di masa akan datang kami akan sentiasa mencongkir bakat-bakat, bukan saja dalam bidang nyanyian, bukan saja dari bintang kecil, bintang RTM yang banyak melahirkan nama-nama besar. Datuk Jamal Abdillah, Allahyarham Sudirman, Datuk Sudirman Haji Arsyad, Ramlah Ram, Siti Nurhaliza, Datuk Seri Siti Nurhaliza, sampai menjadi biduan wanita negara, diangkat sebagai biduan wanita negara. Liza Hanim juga dari RTM, Annie Zakri dan ramai lagi lah nama-nama besar yang RTM congkil bakatnya, bukan saja bidang nyanyian, bidang lakonan juga. Itulah RTM, kerana kami mahu melahirkan generasi dalam bidang bakat, generasi yang berkualiti, yang mengangkat seni dan budaya itu sendiri. Termasuklah kata orang tu, Abang Manis pun sama juga, dicongkir bakatnya menjadi penyampai radio. Okey, geng-geng murah tu semua okey lagi. Abang Tanker melaporkan diri bersama dengan saya, Alifah Imani. Kita ada Aizan Zek, Kemboja Putih, Hazri Sabaha, Idawati, Cik Ila Yunus, Ikin, Iris Chow, Mewak Kapi 50, Mael Syaz, katanya dalam perjalanan ke selatan. Hati-hati Syaz, mudah-mudahan selamat sampai ya. Junada Ilyas 75 katanya okey lagi, mantap. Mona Rahib pun okey. Muhammad Ridwan, mantap. Abang Manis dia mantap juga. Terima kasih kerana mendengarkan. Dan seorang lagi murah tu, Mio Satria. Okey, siapa lagi? Alhamdulillah, kalau okey, luncur terus. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil, tapi untuk setengah jam ini boleh tak saya hentikan seketika untuk Menangis Tepi Bucu Katil, sebab kita nak berikan laluan kepada koleksi 80-an lagu-lagu yang memberikan kata orang tu dengan hashtagnya kenangan lalu. Ada masanya kita teringatkan kenangan bersama dengan kekasih lama. Ada masa kita ingatkan kenangan bersama dengan adik-beradik kita dahulu, sama-sama kita membesar. Waktu siang kita bergaduh dengan abang kita, adik kita kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama-sama, makan berebut. Tapi kenapa bila dah dewasa kita jadi bermusuhan antara adik-beradik, sedangkan itu darah daging kita. Kita kenangkan mengenai perkara itu. Ada kalanya kita terkenangkan sahabat-sahabat lama kita. Kita pernah ketawa bersama dengan sahabat lama kita. Tapi kini jalan hidup telah memisahkan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tetap akan tidak dilupakan. Asalnya kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu daripada ciptaan Abdul Wahid Malik, Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus layan geng buruh hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai koleksi 80-an untuk pertemuan hari ini. Saya percaya ramai yang dah terbuai dengan kenangan-kenangan indah. Kenangan-kenangan masa lalu. Kadang-kadang kita rindu bukan pada tempatnya tau, tapi pada saatnya, pada momennya, pada sejarahnya. Momen yang pernah membuatkan kita benar-benar rasa bahagia kan. Tentang kita ketawa di pinggir sawah, kita mandi sungai, terjun parit, panjat pokok. Kita pulang dengan hati yang sangat-sangat gembira, hati yang tenang, macam tak ada apa-apa dalam hidup kan. Gini semuanya tinggal kenangan lah. Tapi setiap kenangan itu pasti kita ada punya cara untuk kita kenangkan sambil tersenyum. Okay, tepat jam 4 pagi waktu ini, berada di jam yang kelima. Nasional Geng Burhan Tu, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Geng-geng Burhan Tu, 12 malam sampai kesan ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Baik, di samping kita menyambut Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan negara kita, kemudian tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Malaysia pula yang ke-63 tahun. Tapi kita jangan lupa, jangan kita pernah lupa akan perjuangan saudara Islam kita yang berada di Palestin. Mereka sedang berjuang mempertahankan tanah air. Kita mendoakan semoga Palestin akan bebas merdeka satu masa nanti. Dan Malaysia juga mengecam sekeras-kerasnya gesaan terhadap gesaan terbarulah rejim Zionis Israel untuk memindahkan rakyat Palestin secara paksa dari semenanjung Gaza. Dan kecaman itu termasuklah tindakan keganasan berterusan oleh pendatang haram Israel terhadap penduduk Palestin di tepi barat serta Baitul Maqdis di timur. Kementerian Luar memaklumkan dan Malaysia menolak sebarang cubaan untuk memindahkan secara paksa ataupun menempatkan semula rakyat Palestin dari tanah air mereka. Jadi pembunuhan, ugutan, pemusnahan harta benda dan juga pemindahan secara paksa oleh pendatang haram Israel merupakan pencabulan serius terhadap undang-undang antarabangsa dan juga undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kita rasa sedih kan? Rasa sedih mereka diugut, dibunuh, kanak-kanak diseksa, wanita juga diseksa. Kita doakanlah semoga Palestin akan terus mendapat kemerdekaan satu masa nanti. Free Palestin, insya-Allah. Sama-sama kita doakan. Rakib Riza Azman melaporkan diri bersama dengan saya. Ina Ina dari Melaka, Kak Ngaji, Siti Khalijah Matahari, Kiara Ati Azurati, Abalung Awang dari Bintulu, Isa Isa Lara Sofi, Zulaika Azurin, Lin Putri, kita ada Bunga Larangan, Dapur Mio Riza juga. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tak henti-henti mereka melaporkan diri. Mantap. Oh iya, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang katanya dah sampai lokasi bang. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi kan. Penat memandu. Ada yang memandu beratus-ratus kilometer, utara, selatan, selatan, utara, pantai barat, pantai timur, beratus-ratus kilometer tau. Siapa kata memandu ni tak penat? Alah, duduk je bang, pegang steering. Boleh, cakap boleh. Cuba buat kerja tu, cuba jadi pilot darat. Jangan sehari, sehari dua mungkin boleh kita tahan. Cuba tengok pilot-pilot darat se-Malaysia. Setahun, dua tahun, kini dah berpuluh tahun pegang steering kan. Jadi bukan mudah untuk menjadi pilot darat ni. Tak ada kerja yang mudah. Jangan kata kerja pilot darat adalah mudah. Tak ada kerja yang mudah. Nak makan pun susah. Nak makan kena masak, ataupun pergi ke pasar dulu kan. Dah balik daripada pasar, siang ikan, siang ayam, basuh ayam, potong sayur, potong bawang, kemudian baru kita masak, dah masak baru kita hidang, hidang baru kita nak makan. Bernampak banyak peringkatnya tau. Tak ada kerja yang mudah. Terus beribu-ribu lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Hashtagnya pula Seharum Mawar. Merusi kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Lagu dia ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Sebuah lagu yang diberi judul Gairuah. Jadi terus dengarkan, terus rayan Nasrani Geng Burhan Tu sampai pukul 6 pagi nanti.

persembahan kumpulan dinamai dengan Biar Putih Tulang. 4.35 minit pagi. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Pekan Pahang, sama-sama jom meriahkan lagi program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani, anjuran Jabatan Immigration Malaysia. Bila tarikhnya? Esok 12 September hari Sabtu ya. Bermulanya 8 pagi di Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang. Jadi pelbagai aktiviti yang menarik menanti anda di sana. Macam-macam lagi lah ada untuk komuniti setempat, termasuklah sukan nikah, pameran agensi, persembahan padang, ziarah kasih, pemeriksaan kesihatan. Ini yang paling penting. Kalau ada pemeriksaan kesihatan tu, pergilah periksa, janganlah takut. Ada yang kata, saya takut jarum bang, nampak badan gagah tapi rupanya ada yang badan sador dengan jarum takut. Betul. Jadi periksalah kesihatan anda. Jadi program servis motosikal dan juga kenderaan. Yang paling penting juga ada jualan rahmah. Ini saya juga suka, jualan rahmah. Jualan yang memberikan anda diskaun yang banyak lah pada saya, 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jadi bolehlah jimat-jimat duit, duit-duit, ada barang dapur dan sebagainya. Cabutan bertuah serta penampilan khas Papa Zola. Banyak lagi lah, ada persembahan macam regam Jabatan Immigration Malaysia, pasukan khas Tactical Pastak dan juga pasukan kawalan khas PKK. Jadi bawa keluarga dan juga ajak rakan-rakan anda jumpa di Nenasi Pekan Pahang, Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang ya. Jangan lupa warga Pekan, warga Pahang, kita sama-sama memeriahkan program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani. H dari Pekan Pahang. Okey, budak H ni eh, dari Pekan Pahang. Jangan lupa datang ke Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang esok. Kita ada Mrs. Vario juga sama pagi. Cahaya. Kita ada siapa? Ju 8754, Aidil Ammar Pining, Snow Sebuti Salju, Alisha Wangsa Maju, Tok Wan Urban. Ramai lagi yang melaporkan diri. Ramai yang baru bangun sebenarnya. Sebab apa baru bangun? Cuaca hujan bang, sejuk je, sedap tarik selimut. Okey, faham, faham. Saya pun sama juga, kalau cuaca hujan tarik selimut, tarik selimut kan. Tidur. Tidur tak menyedar tau. Sebab kata orang tu tidur mati. Tapi bahaya juga tidur mati ni kan. Kalau boleh jangan jadi macam gitulah. Okay, terus beribut lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Melalui lagu ini pula. Ini persembahan daripada Wawa Shazwa, daripada komposernya Ayu Rizki Yani. Tajuk lagu ini Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri tau. Saya undur diri pukul 6 pagi. Jadi terus luncur berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Yarham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Dan lagu ini membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng burung hantu, geng-geng burung merpati, burung puyuh, burung enggang, ramai yang baru bangun pagi ini kan. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini. Jadi kita hirup udara yang segar sambil kita ucap syukur kerana kita masih lagi hidup untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Jadi walaupun jangan kita membenci sesiapa pun, walaupun diri kita dizalimi ya. Jangan kita benci walaupun diri kita dizalimi. Jangan kata orang tu bersedih berlebihan sangat walaupun masalah begitu berat kan. Hidup kita perlu sederhana saja dengan apa adanya. Dan yang paling penting, jangan kita pernah berhenti berdoa kepada Allah SWT. Semoga dipermudahkan segalanya. Jadi kita perbanyakkan sedekah walaupun kita ni tengah susah. Kita tersenyumlah walau hati kita menangis. Untuk geng-geng burung hantu semua okey pagi ini. Ada yang tengah sibuk buat sarapan pagi tu ha. Nampak tengah goreng sedap tu. Lemping. Lemping cicah apa tu? Sambal tumis ikan bilis. Oi, memang mantul pagi ni. Kena pula kopi O. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:59 minit pagi, Labuan 5:02 minit pagi, Kuching Sarawak 5:25 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:58 minit pagi, manakala Kuala Terengganu 5:51 minit pagi, Kuantan Pahang 5:53 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5:55 minit pagi, Johor Baru Johor 5:50 minit pagi, Bandar Melaka pula 5:56 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5:57 minit pagi, Shah Alam Selangor 5:58 minit pagi, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi nanti, manakala Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6:02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana Joe ada berada di Sabah dan masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk pendengar Nasional FM, pendengar geng burung hantu di Sabah. 5:15 minit pagi seperti biasa, Raudah akan saya putarkan ataupun saya perdengarkan kepada anda Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Wan Mansur dengan tajuknya apa dia? Riwayat Teladan.

Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani, persembahan Rahim Makruf dengan Cinta Kristal. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhantu di Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengimarahan rumah Allah Subhanahu wa taala ini selagi mana kita hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sertakan kita di bawah naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dijanjikan oleh Allah melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi, sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari akhirat nanti hanya ada 7 golongan sahaja yang akan mendapat naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari tersebut tidak ada yang lain melainkan 7 golongan tersebut sahaja yang akan mendapat naungan istimewa tersebut. Dan salah satunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, iaitu seorang pemuda, seorang lelaki yang mana hati dia sentiasa diikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan ikat kita sampai Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam keadaan kita dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Sebelum kita sambung kisah Nabi Musa AS di dalam Al-Quranul Karim, saya suka untuk membacakan satu hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan sebagai ingatan yang ingatan bersama, iaitu perkara yang dilihat kecil oleh kita tetapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam sahihnya daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud di antara 3 sahabat Nabi yang terkenal pada tafsir Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan sebelum ni ustaz-ustaz juga sebut, dia ada 3 madrasah tafsir, school of tafsir, dia ada 3 ulama hebat di kalangan para sahabat. Yang pertama Abdullah ibn Abbas, yang kedua Abdullah ibn Mas'ud, dan yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab. Maka salah seorang sahabat Nabi yang besar dalam ilmu tafsir adalah Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni dalam riwayat sirah, dia ni orangnya kecil, pendek. Nah, dan dia ni kurus dan badan dia tak besar. Sehingga kan satu hari Abdullah ibn Abbas dia panjat pokok al-Araq. Pokok Araq ni pokok ni yang kita duduk sugi ni, kita panggil apa? Pokok sugi ya, nah. Pokok sugi. Nah, pokok sugi. Satu hari dia panjat pokok depan Nabi, depan para sahabat lain. Tiba-tiba angin datang, bergoyang pokok tu. Sekali dengan dia bergoyang. Sebab dia kecil dan dia ringan. Lepas tu kain dia terselak sikit. Bila terselak kain dia, nampak betih dia kecil sangat. Betih kecil ni macam orang Afrika. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang Afrika, pelari Kenya kan, yang duk cipta rekod dunia selalu tu, apa nama dia, Klip Kata ke apa kah, nah? Dia orang kulit hitam ni, kaki keting dia kecil tapi power, tuan-tuan. Nah, begitulah sahabat Nabi apabila melihat Abdullah ibn Mas'ud ni keting kecil, kaki dia kecil, bila terselak, maka mereka gelakkan dia. Mereka gelak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Madza tadhakun?" Kamu gelak kenapa? Sahabat-sahabat kata apa? Tengoklah kaki Ibnu Mas'ud kecil sangat. Maka mereka gelak kat dia ramai-ramai. Body shaming, tuan-tuan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata, sesungguhnya kaki yang kecil itu adalah lebih berat sekiranya kita timbang amalannya, lebih berat daripada bukit Uhud. Betapa itu adalah satu pujian kepada Abdullah ibn Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Laqitu Ibrahim lailata usri bi. Pada malam aku diperjalankan, iaitu pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Laqitu Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan pun tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khilaf di kalangan para ulama berdasarkan kepada hadis Nabi Ibrahim duduk langit yang keberapa. Yang paling popular riwayat Imam Muslim yang sampai kepada kita, Nabi Ibrahim berada di langit yang ketujuh. Nah, dan dalam riwayat Al-Bukhari menyatakan Nabi Ibrahim berada di langit yang keenam. Tak apalah, yang penting ada kat langit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila jumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Al-Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim memberikan satu pesanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, kamu sampaikan salam aku kepada umat kamu. Tuan-tuan, kita baca banyak hadis, tak ada lagi Nabi yang kirim salam kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab apa Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kirim salam kat kita tuan-tuan? Sebab apa? Sebab umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling ramai sekali yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk masukkan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa kata Nabi Ibrahim, wa akhbirhum, Muhammad, bagi tahu kepada mereka cerita tentang syurga. Annal jannata tayyibatut turbah. Cerita kepada umat kamu bahawa sesungguhnya tanah yang berada di dalam syurga itu adalah sangat subur. Tanam apa pun naik. Kemudian Nabi Ibrahim kata, wa'uzbatul ma, air yang ada dalam syurga ni sangat sedap. Uzbah ni kalau terjemah satu-satu secara literal, uzbah tu maksudnya tawar. Tawar yang dimaksudkan di dalam syurga Allah Subhanahu taala adalah yang sangat sedap. Kemudian satu benda yang kita perlu tahu, Nabi Ibrahim pesan dan Nabi SAW pun tahu, cuma Nabi Ibrahim menyatakan apa, wa annaha qi'anun, sesungguhnya dalam syurga ini, seluas dua syurga ni, ada banyak tanah di dalam syurga yang banyak dikosongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tanah kosong. Rupanya Allah Taala sengaja tinggal tanah kosong dalam syurga. Kalau kita tak baca hadis ni tuan-tuan, kita pun tak tahu. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Tanah yang kosong itu harus ditanam dengan tanaman. Apakah tanamannya? Adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam hadis ni nak bagi tahu kepada kita apa? Kita nanti masuk syurga, kita masing-masing, syurga masing-masing. Dalam syurga ada taman dalam syurga. Taman kita dalam syurga tak sama dengan taman jiran kita dalam syurga. Taman kita dalam syurga, taman kita. Dan tanaman dalam syurga adalah tanaman kita. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim AS menyatakan kepada kita, anna ghirasaha, dan tanaman dalam syurga ni kita kena tanam sendiri. Sejak bila tuan-tuan? Atas dunia. Apakah tanaman dalam syurga nanti? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita? Nak bagi tahu kepada kita, selain daripada yang kita duk nampak zikir ni, Allah Taala bagi tahu dalam Quran, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Zikir ini memberikan ketenangan kepada manusia. Zikir ini memberikan pahala kepada manusia. Satu benda yang peri penting yang kita kena tahu. Rupanya zikir ini nanti dalam syurga akan ditukar dalam bentuk redemptionnya, rewardnya dalam bentuk apa? tumbuh-tumbuhan dalam syurga. Lagi banyak kita berzikir kepada Allah, lagi cantik dan lagi indah taman kita di dalam syurga. Tanaman-tanaman dalam syurga ni apa dia? Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Subhanallah, Walhamdulillah, Wa La Ilaha Illallah, Allahu Akbar. Dan kita seringkali kita berzikir kepada Allah, apakah faedahnya? Di hari akhirat nanti, semuanya akan ditukarkan dalam bentuk, semua yang kita zikir ni akan menjadi tanam-tanaman kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi banyak kita berzikir, lagi cantik taman kita dalam syurga.
1: Allahumma

0: Gunung Pah Kasih dan Tuan Setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Bayu Duri. Terra Rosa menerusi lagunya Gering. 5.38 minit pagi. Baik, sementara itu ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Selangor, di Kelang, Kuala Langkat dan juga Sepang, termasuk dah di wilayah persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, di Port Isen, Rombau dan juga Seremban, seluruh negeri Melaka, di Johor, ditangkap Muar dan juga Batu Pahat sehingga jam 8 pagi nanti. Hujan, ada yang bila hujan tu malas nak bangun pagi. Aduh, sejuknya. Nak pergi kerja pun malas rasanya, kan? Malumlah hujan. Tapi apa pun, selamat pagi. Bangun, bangun, bangun. Yang tengah buat sarapan pagi, silakan buat sarapan pagi. Kejap lagi nak kejut anak pergi sekolah dan sebagainya. Di pagi-pagi ni biasanya kaum ibu lah yang selalu bising je, kan? Oh, menjerit-jerit, kejut anak. Anak kita pula jenis memang liat bangun pagi. Itu jadi masalah tu. Kalau dulu saya liat bangun pagi, arwah abah saya, dia letak apa tau, letak dia ni jirus air terus. Jirus air dekat muka saya, terus taubat. Sejak daripada itulah saya, bila dengar suara dia kejut je, saya terus bangun, taubat. Okay, pukul 6 pagi saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan rakan-rakan saya. Tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Nasional Pagi, pelbagai perkongsian menarik, macam-macam cerita ada di awal pagi, dan juga hiburan-hiburan yang terbaik tentunya untuk anda menceriakan pagi anda yang nak pergi ke tempat kerja dan sebagainya, kan? Duduk dalam kereta, menempuh kesesakan lalu lintas. Jadi mudah-mudahan Nasional Pagi dapat menghiburkan anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Jadi terima kasih untuk geng-geng buruhan tu semua. Dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, terus menemani saya. Tak kira di mana juga anda berada, di seantero dunia sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong semua segmen di Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami bersiaran memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar, mendidik rakyat Malaysia dengan perkara-perkara yang baik, juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda semua. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, anak Malaysia, jangan lupa ya, berbaki kurang lebih 5 hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Jadi jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita mencintai negara kita. Semangat patriotik kita akan terus kita tanamkan dalam jiwa kerana kita sayangkan Malaysia, Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang bertuah. Baik, ada yang mempunyai impian, ramai yang mempunyai impian, kan? Kerana impian itu adalah percuma. Jadi tak ramai yang sanggup membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini kita semua akan menemui kebahagiaan di setiap sudut. Jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Pemilik suara ini, Nun Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Alhamdulillah, bertarikh 11 September 2006, hari Jumaat hari ini. Bertarikh 11 September 2026 hari Jumaat hari ini bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijri. Pertemuan kita di ruangan Gegar Pagi.
0: Sama saya Faizal.
1: Saya Aida Sezali.
0: Okey, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi Bandaraya Ipoh tepat pukul 6 pagi tadi, sebentar tadilah.
1: Dan syuruk adalah pada jam 7.06 minit pagi.
0: InsyaAllah saya dan Aida akan menemani anda hingga pukul 10 pagi. Yeah. Namun di awal ini kita berdua. Mm-hmm. Selepas tu nanti baru masuk geng Borak Gegar Pagi, yeah, pukul 8 pagi. Eh?
1: Untuk kita merungkai topik, yes, kita pagi ini.
0: Topik menarik. Okey, 6.05 minit pagi sekarang ni. Teruskan bersama kami di
1: Pera FM untuk kau maja.

0: Ummatul Islam. Jom kita ikuti Ustaz Nabil Ahmad.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya rindui kerana Allah. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia. Di mana juga anda berada, kerana kita tak nak kehidupan kita itu sia-sia. Tuan-tuan terus mencari kebaikan di mana juga anda berada. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan buat kita yang mendengar dan buat ahli keluarga kita yang kita kongsikan kebaikan, dan juga mereka yang lain yang tumpang kebahagiaan dengan kebaikan yang kita laksanakan. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, hidup ini tidak sempurna kalau kita tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Lagi tidak sempurna iman itu kalau kita tidak memenuhi kehendak keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, maka sebab itulah bertitik tolak daripada erti yang Allah sebut kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan namanya jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, iman ini penentu ketenangan kita, menentu kebahagiaan kita, menentu masa depan kita, sama ada kehidupan ini bahkan perjalanan untuk bertemu dengan Tuhan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala menyatakan

0: Tuan-tuan, sahabat Rahim Allah, sekarang ni media kita teknologi canggih, tak salah. Cuma cara untuk kita mengadun dan cara untuk kita menyusun. Ya, tuan-tuan, sahabat Rahim Allah sekalian, ayuh sama-sama kita pastikan hidup ini tidak bercampur dengan perkara yang namanya kesyirikan, menyekutukan Tuhan. Bimbang-bimbang, satu adalah tauhid, kepercayaan kita pada Allah terganggu. Yang kedua, kita bimbang pula kehidupan kita bercampur antara dengan hak dengan batil. Ha, ini yang akan menjadikan gundah gulana kucalana terhati kecek. Kita akan rosak kehidupan kita sebab kita tidak berteraskan kepada tauhid kita kepada Allah. Sebab iman kita tadi dah bercampur aduk antara dengan hak dengan yang batil. Sebab itu tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, kita kena ambil faham setiap bacaan solat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pengakuan kita. Sesungguhnya solatku, kehidupanku, hidupku, matiku hanya sahaja kerana Allah. Inilah yang nak menunjukkan bahawa tuan-tuan, keimanan kita ini adalah bukti kehidupan yang sebenar. Moga-moga amalan kita, ya, solat, sedekah, hatta kepada senyum, berkongsi rezeki dan sebagainya, semua itu boleh meningkatkan keimanan kita sama-sama, menjadikan kita hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian saja buat waktu ini. Jumpa lagi di masa lain ketika. Sirru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Ya, assalamualaikum. Salam subuh pendengar setia Perak FM. Berteman dengan saya Aida Sezali
1: dan saya Faizal Zainal Abidin. Untuk edisi hari ini, hari Jumaat. Penghulu segala hari.
0: Alhamdulillah.
1: 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita ditemani penolong jutera.
0: Yep.
1: Bertugas di bilik persekolahan di MCR kita, iaitu Rizwan Ishak. Kalau Rizwan selalunya pasangan kerjanya dengan Zuraini.
0: Ya.
1: Zuraini Osman. 6.33 minit pagi pertemuan kita ketika ini ada. Dan masih lagi gelap kat luar sana tu. Yang belum lagi menaikkan solat fardu subuh, macam mana ada kalau nak terkejutkan anak?
0: Macam nak kejutkan anak eh? Ha. Saya sebagai seorang yang belum lagi ada pengalaman mengejutkan anak. Anak buah pun tak ada lagi.
1: Tapi tak pun Aida yang dikejutkan.
0: Saya yang masih dikejutkan sehingga hari ini. Macam tapi, pagi tadi lah bang.
1: Tapi tak apa, sekarang ni kemudahan banyak. Ada jam penggerak. Di telefon bimbit pun ada.
0: Tak perlu beli satu lagi jam untuk kita tetapkan alam penggerak dengan tapi, satu.
1: Tapi kita Aida senang dah sekarang ni sebab duk kerja pagi je, dia jadi automatik dia akan terjaga.
0: Yes.
1: Betul ke tidak?
0: Sebab kita insya-Allah bersemangat,
1: bersemangat
0: untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar kita.
1: Seperti mana rakan-rakan yang di Rumah Hijau kita, WhatsApp kita ni.
0: Ya.
1: Awal pukul apa ni? 4.10 pagi.
0: Pukul 4 pagi. Lagi awal dari kita.
1: Pukul berapa lah Cok Ali ni tidur eh? Tapi tak apa Cok. Tadi bersiaran bersama dengan National FM. Sekarang ni bersama Perak FM balik eh?
0: Ya.
1: Cok Ali kata apa Aida?
0: Assalamualaikum. Salam Jumaat. Ya Allah, di pagi subuh mohon lembutkan hati kami.
1: Amin.
0: Untuk menjadi orang-orang yang beriman.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ni siapa pula ni?
0: Zaifuzil. Elias
1: apa?
0: Latif.
1: Apa katanya?
0: Doa pagilah bang seperti biasa. Dikongsikan, dikirimkan. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini. Allah. Amin.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Segala doa-doa yang baik ni kan, kita baca ni dapat ganjaran daripada Allah juga. Tapi yang mengirimkan ni apatah lagi kan, berlipat kali ganda lah ya.
0: Mengalir insya-Allah, mudah-mudahan.
1: Betul. Ini datang daripada Kak Salma. Kak Sal ni ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Jep tugas, salam subuh. Dari Kak Sal Ayah Jada Lawin. Selamat pagi Aida, Faizal. Untuk kaum mengajar layan, mau solat subuh dulu.
0: Mau kita segera kan.
1: Ini pada pukul 6 minit pagi tadi lah.
0: Ya.
1: Masuk subuh pun awal.
0: Betul.
1: Pukul apa tadi? Pukul 6 ya?
0: Pukul 6 tepat tadi dah pun masuk.
1: Ini siapa ni pula Aida?
0: Dan bersama kita juga Haji Syahrudin dari Taman Keledang Jaya. Mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setiap Perak FM. Semoga pagi Jumaat yang mulia lagi barakah ini. Dengan berkat dari doa kalian juga dengan izin Allah SWT, diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat walafiat.
1: Amin. Terima kasih Tuan Haji Syahrudin. Ini kiriman daripada Yom Marhamah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita tidak mungkin dapat memiliki segala yang kita inginkan dalam kehidupan ini, tetapi bersyukurlah kerana kita masih dapat menikmati apa yang kita perlukan walaupun sedikit. Amin. Selamat pagi. Selamat sejahtera. Terima
0: Renungan
1: kasih.
0: Renungan yang pagi untuk kita hari ini ya.
1: Terima kasih Yung Ramah.
0: Juga kita ada Cik Angah dari Puncak Jelapang. Dah bersedia menjalan, memikul tugasan menghantar budak-budak SMK JJ katanya. Moga dipermudahkan segala urusan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Cik Angah. Hati-hati memandu. Semoga urusan hari ini dipermudahkan Allah SWT. Amy Roti Canai, Warung Manjoy, Kampung Manjoy. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita. Waalaikumsalam Amy. Saya satu hari ni saya nak pinjam lah motor.
0: Motor kuning yang cantik tu. Kacak okay. Motornya.
1: Motor kacak eh?
0: Motor kacak.
1: Motor kacak okey. Okey. Seterusnya siapa pula?
0: Tak ada Sarimah dari Bumi Hijau, Pantai Remis.
1: Nama tempat ni Bumi Hijau?
0: Barangkali gelarannya kot bang.
1: Okey.
0: Saya pun tak pasti.
1: Alright.
0: Selamat pagi DJ berdua. Selamat berkonti. Semoga dipermudahkan urusan kita semua.
1: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. kasih. Taufik Apek Ujung Rintis. Selamat pagi buat pendengar Perak FM, sahabat Perak FM. Tak lupa penduduk kampung Hujung Rintis. Kak Aziz Rozia, Kak Ita Chot, Abang Boy Rosli Nasi Lemak, Sungai Tiang Baruh, Bagan Datuk dan juga DJ Eda. Eda seorang yang hari ni eh. Eda ni, Eda seorang
0: yang DJ Faiza sekali, Taufi Apek.
1: Murah aja. Semoga ceria selalu dan juga dipermudahkan segala urusannya. DJ Aida ni, saya dalam perjalanan nak pergi niaga di pasar pagi Sungai Ranggam. Semoga jualan saya habis semuanya.
0: Amin.
1: Layan Perak FM ni. Terima kasih. Siapa tadi?
0: Taufik Apek. Sambil-sambil berniaga tu, pasanglah Perak FM.
1: Wajib. Wajib. Tahniah kepada premis-premis yang memilih Perak FM sebagai teman dalam perniagaan anda. Teman siaran, ya. Okey, ini siapa pula ni?
0: Tadi Kak Sal.
1: Oh, Kak Sal. Nak ke kebun kutip getah?
0: Wow. Getah dah lah mahir sekarang ni.
1: Mahir. Pagi lebih kan? Jadi hati-hatilah Kak Sal, ya. Semoga boleh rezeki yang berkat. InsyaAllah. Okey, 6.38 minit pagi, kita berlagu dulu. Mungkin kita akan terbang terus ke Kota Media seketika nanti.
0: Untuk kita ikuti berita utama 7 pagi.
1: Dan juga
0: hari ini dalam sejarah.
1: Perak FM kembali selepas itu dengan perkongsian daripada Map Malaysia dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Terus bersama kami di
0: Perak FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Untuk komat je.

0: Kenapa?
1: Kita ni dah sampai Taiping ni.
0: Sampai Taiping, okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 1041. Untuk koma je.
0: Ingatkan apa benda tadi.

0: jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma. Gegar 6.10 pagi.
1: Untuk koma je Perak FM.

0: Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Sekarang anggaran kita ialah 40 bilion ringgit kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pasaran hartanah negara bagi separuh pertama 2026 kekal berdaya tahan dengan merekodkan 187,320 transaksi bernilai 105.12 bilion ringgit. Prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil serta aktiviti pembinaan yang kekal aktif meskipun berlaku sedikit pelarasan marginal. Tambahnya, sebanyak 27,832 unit kediaman baharu dilancarkan ke pasaran pada separuh pertama tahun ini dengan prestasi jualan sebanyak 16.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi. Ketua Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Esnida Wafa memaklumkan ia bersempena lautan kerja bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Sidang kemuncak kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS. Laporan Vimala Kasturi Verasami.
2: Lawatan Perdana Menteri ke India ini adalah atas jemputan rakan sejawatannya Narendra Modi yang juga pengerusi BRICS tahun ini. Datuk Seri Anwar akan menghadiri sidang kemuncak BRICS pada 12 dan 13 September.
3: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
2: Selesai menghadiri sidang kemuncak berkenaan, Datuk Seri Anwar meneruskan lawatan kerja ke selatan India pada 13 hingga 14 September. Program dua hari di Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala serta membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan. Selain ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau.
4: Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara selain membuka peluang baharu untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Virasami, New Delhi, RTM.
0: Susulan nahas helikopter yang mengorbankan 5 nyawa termasuk 4 petugas kesihatan Selasa lepas. Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penilaian menyeluruh dilaksanakan terhadap kerangka penyampaian FDS di Sarawak merangkumi aspek kontrak, tabik urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan ia dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Sebarang penemuan berkaitan punca kejadian hanya boleh disahkan Biro Siasatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti berkaitan selesai dijalankan. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter tersebut yang memerlukan sokongan operasi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Buzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: gegokan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Kembali bersama di Radio Malaysia Perak FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, Yop Yong.
1: Selamat pagi, Yong. Yong perempuan kan?
2: Yop
1: lelaki lah.
2: Ya.
1: Tapi Yop Yong kita ada segmen Yop Yong.
2: Ya, nanti. 10 hingga 2 petang nanti.
1: Malam saya Yop Yong lah semalam. Okey, 7.17 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Masih lagi bersama saya Faizal.
2: Dan saya Aida Sezali.
1: Dan untuk ketika ini kita akan bersama dengan baik cuaca Perak pada pagi ini, Aida.
2: Untuk kita ikuti keadaan cuaca bersama dengan pegawai Helmi. Petugas
1: Encik Helmi. Silakan Encik Helmi.
3: Okay, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Helmi, pegawai petugas dari Jabat Meteorologi Batu. Saya akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Jumaat 11 September 2026. Untuk makluman, Malaysia telah mengeluarkan amaran ribu patih bagi kawasan perairan negeri Perak hingga jam 9 pagi nanti, dan keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang hingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai hingga 3.5 meter dan berbahaya pada bot-bot kecil. Sebenarnya untuk jaman cuaca pada hari ini, pada 10 pagi hujan serta ribut petir sedang berlaku di kawasan perairan negeri Perak, dan kita jangkakan kadar hujan yang dijangka akan memasuki daerah pesisir pantai Perak untuk pagi ini. Pada 11 petang pula, hujan serta ribut petir di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan hampir semua daerah di negeri Perak dan dijangka boleh melanjutkan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sekitar 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman setahun rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met Cuaca Malaysia rasmi Met Malaysia. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih.

0: to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja. Ayang cikir.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu Penono Penguasa Gumba, Mak Faisal bin Muhammad Mia.
2: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
3: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi, hanya di Perak FM, untuk koma aja.
4: Baik, tiba masa untuk kita bersama dengan laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
5: Bersama dengan pegawai petugas pagi ini,
4: itu Tuan Ahmad Azmi.
5: Ya.
4: Okey, silakan Tuan. Silakan Tuan.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesut. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Ahmad Azmi bin Usidi, selaku pegawai petugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 11 September sehingga jam 7 pagi adalah sebanyak 41 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah 16 kes. Antara kes yang boleh dikongsi melibatkan balai bomba dan penyelamat Bido. Berlaku letupan gas dan semburan api dari dapur masakan yang mengakibatkan dua orang mangsa mengalami kelecuran. Sebenarnya tentera dapat kejadian, dia dapat kedua-dua mangsa telah dihantar ke hospital oleh orang awam. Ketua operasi membuat pemeriksaan mendapati injap gas mengalami kebocoran dan terdapat beberapa retakan pada siling di bahagian ruang tamu, dapur dan juga bilik. Kejadian berlaku di alamat nombor 136 Jalan Botani 7 Taman Botani, Bido, Perak. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 13 kes. Antara kes yang boleh dikongsi melibatkan balai bomba dan penyelamat Gopeng. Kejadian berlaku di persimpangan jalan berhampiran dengan restoran Adeli, Gopeng, Perak. Berlaku kemalangan melibatkan sebuah motosikal jenis Yamaha FZ yang ditunggangi oleh seorang lelaki bermasa Melayu berusia 54 tahun telah merempuh bahagian pintu sisi sebuah van jenis Toyota. Setibanya jentera di lokasi kejadian, dia dapati terdapat penunggang motosikal tersebut telah tercampak ke dalam van dan mengalami kecederaan parah, manakala pemandu van tidak mengalami sebarang kecederaan. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 12 kes. Saya kata para pendengar sekalian, perlulah mengambil berat mengenai faktor kemahbayaan kebakaran dan setiap sepeka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Selain itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca tidak menentu sejak hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sehingga berlaku kebakaran atau kemasan. Sekianlah daripada saya, Penolongan Pengurusan Bomba Ahmad Azmi bin Usidi daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih untuk koma aja.
7: Sila ambil perhatian, talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: 7:35 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Masih lagi bersama saya Faizal
1: dan saya Aida Sezali.
0: Aha, pertemuan kita di hari
1: Jumaat
0: 11 September 2026. Ah, itu dia. Aida ceria pagi ni,
1: Apa rahsia?
0: Apa rahsia Aida ceria hari ni?
1: Sebab saya ditemani abang-abang yang kacak bergaya.
0: Abang tau, bukan pakcik tau.
1: Abang-abang. Itu satu hint lah untuk pendengar kita. Bermakna tidak ada seorang abang di sini. Ada seorang lagi abang.
0: Muda lagi lah abang ni. Okey, terima kasih lah yang bersama kita sejak dari pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni. Seperti mana rekan-rekan kita di rumah hijau kita ni, ramai ni.
1: Yang dah pun menemani kita, kita ada Kak Nur Azila.
0: Apa kata Kak Nur Azila ni?
2: Assalamualaikum.
1: Salam
2: Sazali dan saya DJ Faizal Zainal Abidin. Selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga ceria selalu di konti. Cuaca baik di Kampung Gajah.
0: Alhamdulillah cuaca baik.
2: Selamat selamat pagi juga pendengar setia Perak FM, kelak sahabat Perak FM, jiran-jiran, anak menantu, sahabat yang dan disayangi semua. Semoga kita dirahmati selalu.
1: Amin.
2: Kak Nur Azila Wati Taman Si Bandar Kampung Gajah.
0: Bye-bye Kak Zila.
1: Terima kasih Kak Zila.
0: Okay, Kampung Gajah Kak Nur Azila Kampung Gajah jauh ke dekat ada?
1: Dekat je. Seteng 45 minit.
0: Boleh jangka dah. Itu Kak Zila tadi kan? Ini Abang Mantasho dari Becam.
1: Ucapan selamat pagi, selamat berkonti, salam Jumaat penghulu segala hari buat semua warga kerja Radio Perak FM. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Ini Cik Hashim Awang, Batas Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kepada semua pendengar setia Perak FM di mana juga berada. Semoga sihat dan dirahmati Allah selalu. Terima kasih Cik Hashim.
1: Yong Munarahim dari Kampung Ulu Cemor mengucapkan salam Jumaat buat family tersayang, warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat kelab sahabat Perak FM dan semua pendengar setia Perak FM tak kira di mana aja kamu berada. Semoga dimakbulkan segala doa kita, dipermudahkan segala urusan dan semoga kita semua sentiasa berada di dalam lindungan Allah.
0: Amin ya rabbal alamin. Doa pagi-pagi ni seronoklah, tambah-tambah hari ni penghulu segala hari ni.
1: Kita mencari keberkatan di hari Jumaat.
0: Betul dah. Kak Zah ni Bung Tebel. Assalamualaikum. Salam Kak Zah.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi untuk DJ bertugas pagi ni, Faizal dan juga Aida. Tak lupa juga semua pendengar setiap Perak FM yang sedang mengikuti rancangan Gegar Pagi. Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah selalu. Salam Jumaat penghulu segala hari. Semoga diampunkan segala dosa-dosa kita.
1: Amin.
0: Dosa kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmat Allah.
1: Semoga roh mereka dicucuri rahmat selalu. Ditempatkan lagi bersama orang-orang yang soleh dan solehi.
0: Kak Zah pagi-pagi ni biasalah katanya, sekejap lagi dah nak mula menguruskan kerja-kerja rumah sambil mendengar siaran Perak FM. Tak mandang yang lain.
1: Janji.
0: Apa yang janji dah?
1: Tak mandang yang lain.
0: Betul. Okey, ini siapa pula ni? Siapa dah?
1: Ini kita ada Syarul. Mengucapkan selamat pagi Jumaat buat semua pendengar. Jam 8 pagi nanti. Dah tak sabar-sabar dah nak bersama dengan Pak Ya nanti katanya.
0: Pak Ya. Pak Ya pakai baju warna apa? Kita nak teka ini.
1: Cuba teka.
0: Ada teka?
1: Saya teka warna kuning.
0: Kuning? Pak Ya pernah pakai ke baju warna kuning?
1: Sebab tu saya teka warna kuning. Kadang-kadang Pak Ya ni suka buat kejutan.
0: Saya nak teka warna coklat muda.
1: Coklat muda. Okey, kita tengok.
0: Kuning siapa yang kena. Ni siapa pula ni? Siapa ni dah?
1: Ada pantun ke tu?
0: Ada pantun. Okey, baca pantunnya dah.
1: Anak nelayan mendayung sampan.
0: Okey.
1: Membawa pukat di awal pagi. Salam ceria pembuka sarapan. Moga ceria di sanubari. Begitu.
0: Siapa
1: itu
0: yang
1: kiriman
0: kirim
1: dari Kak Eroya. Betul ke saya sebut
0: ni? Betul lah kot.
1: Eroya dari Teluk Intan.
0: Okey, moga semua sahabat sihat selalu. Jaga diri sekarang ni panas yang tak amat sangat. Tapi semalam hujan.
1: Mungkin Teluk Intan tak hujan kot semalam
0: Banyaklah minum air kosong untuk hiburan pagi. Dia beri pantun tadi. Terima kasih.
1: Kak,
0: how to pronounce her name?
1: Pak Ya?
0: Kak, Kak apa ni?
1: Eroye?
0: Eroye, Kak Eroye. Ya? Boleh
1: saya
0: lah.
1: Saya pun tak
0: boleh
1: pasti lah.
0: Cik Angah, terima kasih Cik Angah ni dah. Dah habis aku ni. Cik Angah hantar budak sekolah ni.
1: Dah balik rumah dah gamuk dah, dah sampai.
0: Nak berehat lah tu.
1: Terima kasih semuanya.
0: Yo Muhammad on the way ke tempat kerja ni. Kawan-kawan ada mi rebui akak payung.
1: Allah. Wah, rezeki.
0: Teh tarik juga kak. Yo Muhammad dia payung kawan pejabat. Bukan bukan kita di konti ni.
1: Oh, ingatkan nak on the way hantar mi rebus ke sini.
0: Ajak lajak-lajak lah pula. Okay. Dan seketika nanti kita akan kongsikan.
1: Utama di akhbar.
0: Sempena dengan hari Jumaat hari ni. Kita dengar lagu daripada dengan Intim. Jumaat. Baik. Untuk anda di Perak FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Untuk kamu aja.

0: Utama di Akhbar.
1: Gegar pagi menggegarkan pagi koma bersama Aida Sazali
2: dan juga saya Faizal Zainal Abidin untuk jam kedua kita Aida. Mana kita jam ketiga nanti, jangan lupa borak gegar pagi kita bersama dengan selebriti kita. Okey Aida, macam mana utama di akhbar?
1: Baik, untuk kita kongsikan antara topik-topik utama di akhbar yang boleh juga koma ikuti bersama. Ini antara yang Aida boleh kongsikan berkenaan dengan Perhimpunan Agung UMNO 2026, Suara Tiga Sayap. Tiga Sayap UMNO meluangkan keazaman mempertahankan penyatuan ummah dalam membentuk kerjasama politik yang berlandaskan prinsip keadilan demi membela seluruh rakyat tanpa mengira kaum. Namun ia bukan alasan untuk parti itu berhenti membina kekuatan dan menentukan arahnya sendiri.
2: Okey, saya nak ke Melaka, Alu Gajah. Alu Gajah Melaka kan? Lima jari tangan kiri seorang operator wanita putus dan hancur akibat tersepit pada mesin pengisar di sebuah kilang memproses makanan di kawasan perindustrian Kelemak semalam. Dalam kejadian jam 10.50 pagi itu, mangsa yang berusia 25 tahun itu dikejarkan ke hospital Alor Gajah. Sejurus anggota bomba tiba di lokasi kejadian pada jam 10.59 minit malam. Aduh, dapat bayangkan kita luka kena pisau sini pun dah sakit. Takziah lah, semoga sabar dengan ujian ini, insyaAllah.
1: Dan seterusnya, topik yang Aida boleh kongsikan berkenaan dengan helikopter doktor udara yang terhempas, yang mana boleh koma ikuti. Isteri Kapten Zainal dan Alexson saling beri semangat hadapi kehilangan suami dalam tragedi helikopter terhempas di Ulu Baram.
2: Saya dapat menonton rakaman helikopter yang itulah awal tu kan, dirakamkan oleh orang awam kan. Tapi sedih lah.
1: Yang mana tular dah pun sebenarnya.
2: Jadi bersabarlah dengan ujian ini kepada keluarga-keluarga mangsa. Baik, kemarahan Pahang pula ada. Seramai 21 pesakit di Hospital Jengka termasuk 11 kanak-kanak yang terbabit dalam kebakaran siling ward pediatrik kemarin, kini dipindahkan ke hospital berhampiran. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang memberi jaminan bahawa perkhidmatan penjagaan kesihatan di hospital itu tetap berjalan lancar tanpa gangguan. Pesakit yang terjejas sudah dipindahkan ke Hospital Jerantut dan Hospital Sultan Haji Ahmad Shah di Temerloh.
1: Ya, dan ini lagi tragedi. Berkenaan dengan ibu dan dua anak maut dalam kebakaran rumah teres dua tingkat di Keluang.
2: Sedih.
1: Suami mangsa iaitu Khairul Nizam, juga bapa kepada tiga beranak yang ditemukan mati dalam kebakaran rumah teres dua tingkat di Taman Titi Wangsa kemarin, di mana kebakaran kira-kira jam 10.30 minit malam itu mengorbankan isterinya Nur Aini Ibrahim 49 dan juga dua anak lakinya, Khairul Nur Haziq 18 dan Khairul Nur Hadif 11, di mana ketika itu yang dikongsikan Khairul Nizam, dia tidak adalah di rumah, keluar minum bersama dengan jiran di kedai makan tidak jauh dari rumahnya. Tapi sebaik tiba di rumah, saya masuk ke dalam rumah, saya ternampak sofa di ruang tamu terbakar. Cuba untuk tarik keluar namun gagal kerana tersangkut dan api semakin marak.
2: Allah. Kejadian-kejadian sebegini ini
1: tak jangka
2: dan memberi tauladan kepada kita lah, agar berhati-hati lah. Bukan nak menyalahkan pada siapa. Baik, ke Bukit Mertajam di Pulau Pinang pula, lima lelaki warga Myanmar direman selama 7 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang lelaki tempatan yang mayatnya ditemukan dalam keadaan tangan dan kaki terikat di dalam tangki kumbahan di sebuah rumah teres di Nibong Tebal semalam. Perintah tahanan reman bermula hari ini sehingga 16 September dikeluarkan oleh Magistrate J. Savinder Singh bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Media sebelum ini melaporkan mayat seorang lelaki warga tempatan dengan kaki dan tangannya terikat ditemukan dalam tangki kumbahan di belakang sebuah rumah teres di Taman Sri Bestari, Nibong Tebal.
1: Berhati-hati dengan jenayah kejam yang mungkin berlaku kepada sesiapa sahaja.
2: Ada lagi Aida, penambahan daripada Aida?
1: Tidak ada.
2: Tidak ada, saya nak tengok. Tadi saya rasa saya dah tengok berita luar negara tadi.
1: Baik.
2: Sekejap.
1: Kita nak ke berita global.
2: Berita global. Kita membuka akhbar fizikal ni. Yang mana tadi?
1: berkenaan dengan apa tu bang?
2: Jap. Ada tadi. Ah, wanita Greece 54 tahun lahirkan bayi daripada embrio beku 22 tahun lalu. Ah. Di wanita Greece berusia 54 tahun selamat melahirkan bayi perempuan hasil pemindahan embrio yang dibekukan lebih 22 tahun lalu, dan kelahiran penuh emosi itu beberapa bulan selepas anak lelakinya yang lahir hasil daripada prosedur dan embrio sama pada tahun 2004 meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya.
1: Penantian yang panjang sebenarnya.
2: Ah, itulah. Tapi itulah keajaiban lah ya, kuasa Allah. Embrio yang beku 22 tahun.
1: Tapi dia, kita sebagai umat Islam rasanya tak boleh ya buat pembekuan embrio itu.
2: Saya yang tu saya kena rujuk pada
1: selepas ini. bersama dengan mufti kita di rancangan ATVN.
2: Ya,
1: berkenaan dengan soal doa agama.
2: Boleh kita ajukan nanti? InsyaAllah. Baik. Itu perkongsian awal dari kita lah dalam pertemuan kita di Borak Gegar Pagi jam kedua dalam utama di Akhbar. Menyusul seketika nanti 8 pagi
1: kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Sinar Suria.
2: Dan selepas itu Borak Gegar Pagi akan menggogokkan pagi-pagi anda. Ya. Hari ini hari Jumaat. Okey. Trio kita dah ada dah ni.
1: Yep.
2: Tapi tekaan Aida tadi salah.
1: Aduh.
2: Tekaan saya juga salah. Tapi ada juga sikit.
1: Tapi
2: Aida.
1: Tapi saya ada.
2: Ada warna kuning
1: menang
2: juga.
1: Sikit.
2: Saya pun ada tu. Ada dekat lambang dia tu ada sikit warna coklat muda.
1: Okay, itu bukan bang. Itu warna merun.
2: Tu line dia tu.
1: Baik. Kita bagi.
2: Okeylah, gurau-gurau pagi ni membuat bahagia kita dalam konti ya dah. 7:51 pagi, terus bersama kami
1: di Pro FM.
2: Hiburan berinformasi.
1: Untuk kau

dengar Perak FM ni. Kan bagus. Banyak info yang dibagi. Sah kata hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Macam-macam sakit ke benda yang dikabul ni. Ha? Dengar Perak FM.

0: Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Terjaga orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Baru dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum ayo kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulang. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran durian berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ini. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
1: halo.
0: Halo, siapa yang cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang kata.
1: Kalau ya. Ini Mika lah.
0: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah. Panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
1: Sebab ada air.
0: Sebab dia ada air. Okey. Bye-bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tong bayar ada air. Toroyan ada air. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suap. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada. Maksudnya ribut.